0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lagi. Dampaknya apa kalau topian sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin, berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti mengganggu kan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada. Kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Prasa, The Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar demikian tadi Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih berkaitan dengan siaga kemarau panjang ya. Musim kemarau baru berjalan beberapa pekan. Ini dilansir dari tirto.id, tetapi dua kelurahan di Kota Cirebon, tepatnya di Kelurahan Harjamukti, yakni ada Argasunya dan juga Kalijaga Kota Cirebon, keduanya yang notabene berada di tempat tinggi yang sulit mengakses air baik dari sumur artesis maupun lainnya. Menurut Kasih Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon, Arif Aditya Firmansyah mengatakan, terdapat kurang lebih 14 ribu jiwa yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih setiap tahunnya. Menurutnya untuk Kelurahan Argasunya sendiri biasanya ada sekitar 5 RW atau sekitar 13.322 jiwa. Untuk Kelurahan Kalijaga 1 RW dengan korban terdampak yakni 528 jiwa menurut Arif dilansir dari tirto.id. Meskipun tren kekeringan sempat menurun pada tahun 2025, BPBD Kota Cirebon selalu mewaspadai El Nino yang saat ini sedang melanda beberapa daerah. Dari BPBD Kota Cirebon, kekeringan terparah terjadi di tahun 2023 dan 2024 lalu. Dalam satu wilayah, pihaknya melakukan pendistribusian sebanyak 342.000 liter air dengan warga yang terdampak, yakni 13.322 jiwa. Sementara data di tahun 2024 menunjukkan kekeringan meluas tidak hanya di 5 RW saja di Kelurahan Argasunya, tetapi juga terdapat 528 jiwa yang mengalami kekeringan di Kelurahan Kalijaga. Sementara di Kelurahan Argasunya terdapat 3.924 jiwa yang terdampak kekeringan. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, nanti kita akan berdialog di Dialog Cirebon Menyapa dengan topik siaga kemarau panjang, Kota Cirebon terancam krisis air bersih dan kebakaran lahan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813249519.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Karena BPBD Kabupaten Cirebon memprediksi puncak musim kemarau terjadi hingga Agustus 2026 mendatang. BPBD pun mulai mengantisipasi dampak kemarau, sedikitnya 5 kecamatan mulai terdampak kekeringan pasokan air bersih, yakni Greget, Sedong, Mundu, dan Kelanganan, serta Gempol. Plt Kepala BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, mengaku sudah melakukan pemantauan di beberapa wilayah. Hasilnya debit air di beberapa sumber air utama mulai mengalami penurunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Situ Patok di Kecamatan Mundu. Selain itu, penurunan debit air juga terjadi di wilayah Greget, Desa Selangit Kecamatan Kelanganan, kemudian di Walahar dan Cupang di Kecamatan Gempol. Menurutnya, ketika dalam beberapa waktu ke depan hujan belum juga turun, cadangan air di Situ Patok diperkirakan bertahan selama 2 bulan. Ini menjadi salah satu indikator ancaman kekeringan perlu diantisipasi sejak dini. Menurut Syamsul, pihaknya telah berkoordinasi dengan PDAM serta sejumlah pihak swasta untuk menyiapkan pasokan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Mau kemana, Den? Rapi bener.
2: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
1: Ke depan doang, naik motor.
2: Iyalah, biar cepet.
1: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
2: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter, 2 liter doang kok bensinnya.
1: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
2: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
1: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
3: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
4: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti Cirebon, Dialog Cirebon Menyapa Pagi.
5: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
4: Ya, mendengar, pemerintah Kota Cirebon mulai mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Selain menyiapkan penanganan potensi kebakaran lahan, BPBD juga mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Dan nanti kita akan membahasnya dalam Dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini dengan topik siaga kemarau, Kota Cirebon terancam krisis air bersih dan kebakaran lahan. Nanti kita akan berdialog bersama Bapak Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Bapak Arief Aditya Firmansyah, dan juga Bapak Camat Harjamukti RD Yuki Maulana Hidayat SSTP. Dan sudah hadir bersama saya di studio Bapak Aditya. Bapak Aditya, Pak Arief nih, Pak.
6: Pak Arief.
4: Selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon. Selamat pagi, Pak. Sehat?
6: Selamat pagi, alhamdulillah
4: sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kemarau-kemarau gini apa nih, Pak? Lagi kegiatan apa aja nih, Pak?
6: Banyak ya, terutama pada kondisi kesiapsiagaan hidrometeorologi kering atau kita sebut atau masyarakat biasa kenal musim kemarau ya. Yang memang mungkin 2026 ini di awal ini baru terasa lumayan terik, lumayan panas. Yeah, yeah. Jadi kita mencoba melakukan beberapa kegiatan yang untuk posisi antisipasi kekeringan di wilayah Kota Cirebon.
4: Oke. Dan juga pendengar, akan hadir juga Bapak Camat Harjamukti yang sekarang sedang berada di dalam perjalanan. Kami tunggu tentunya. Dan Pak Arief, ini kalau melihat dari tingkat sekarang nih, Pak, bagaimana tingkat kekeringan dan juga resiko kebakaran di Kota Cirebon dibanding tahun lalu nih, Pak?
6: Oke, terima kasih Mas. Ini sangat menarik ya. Memang Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah yang jika di musim kemarau ada satu titik wilayah yang terdampak. Wilayah Kecamatan Harjamukti, khususnya di Kelurahan Argasunya. Memang dari tahun ke tahun kita tim BPBD serta unsur-unsur yang terlibat di dalamnya terfokus kepada regasunya ketika musim kemarau tiba. Perjalanan dari tahun ke tahun alhamdulillah lumayan perih.
4: Karena panas
6: ini. Ya, jadi niris juga melihat penduduk ketika sudah mengalami krisis air bersih. Mungkin salah satunya adalah faktor geografis di sana ya. Karena warga di sana membuat sumur sampai puluhan meter pun ketika sudah musim kemarau banyak yang kering. Kering. Frekuensi perjalanan kekeringan khususnya di wilayah Kelurahan Argasunya itu dari tahun 2023 ya. Saya ambil sampel 2023, 2024 lumayan tinggi, 2025. Nah, ini 2025 kita tidak mendapat laporan kekeringan dengan kondisi yang masih stabil, aman. Baru di tahun 2026 di bulan Juni sudah mulai
4: kekeringan.
6: Warga terasa kekurangan air bersih. Nah, ini yang menjadi saat ini prioritas teman-teman BPBD dan unsur yang terlibat di dalamnya terfokus kepada argasunya. Seperti itu, Mas.
4: Oke. Apakah ini di untuk wilayah Cirebon hanya argasunya khususnya, Pak, dan juga umumnya di Harjamukti gitu, Pak?
6: Perjalanan dari yang saya tadi katakan, perjalanan dari tahun ke tahun dengan sangat kebetulan memang hanya di argasunya. Adapun di Kelurahan Kalijaga hanya segelintir dan itu bisa diantisipasi, tidak artinya tidak terlalu parah lah. Hanya mungkin sewaktu-waktu mereka butuh yang frekuensi kebutuhannya tidak begitu tinggi seperti halnya di argasunya. Kalau misalnya sehari-hari mereka itu di Kalijaga mungkin hanya butuh untuk konsumsi kayak masak, minum. Kalau untuk nyuci sehari-hari mereka masih ada, jadi ketika butuh pun ya hanya untuk konsumsi. Nah, sedangkan di satu sisi di argasunya itu notabenenya atau mayoritas di sana tuh kalau sudah musim kemarau ya jangankan buat minum, buat nyuci ya, buat minum atau konsumsi pun sulit. Okay. Seperti itu.
4: Oke. Okay. Pak, kalau boleh tahu, Pak, faktor apa nih, Pak? Kan karena di argasunya itu kan wilayahnya ini agak tinggi gitu ya. Asumsi saya kalau wilayahnya tinggi itu banyak airnya gitu, Pak. Nah, ini kenapa kebalikannya?
6: Nah, saya tidak bisa menjawab secara detail ya, karena bukan keilmuan saya.
4: Mungkin sepengetahuan Bapak.
6: Sepengetahuan dan sepengalaman saya seperti itu yang terjadi di argasunya. Ternyata semakin tinggi di sana itu juga semakin susah air, karena ada beberapa, saya katakan CSR ya, CSR dari beberapa pentahelik yang sempat ingin bikin sumur bor segala macam itu dengan kedalaman sampai kalau nggak salah itu 40 meter ya belum ketemu air. Gitu. Makanya saya tadi katakan salah satu faktor penyebab kekeringan di argasunya itu adalah unsur geografisnya yang ternyata dia bukit bukan pegunungan. Beda halnya mungkin kayak di daerah Kuningan, semakin tinggi mungkin airnya, mata airnya semakin bagus ya, karena di daerah pegunungan. Di satu sisi argasunya adalah wilayah bukit. Seperti itu.
4: Okay. Ya, Pak, kalau sejauh ini, Pak, di tahun 2026 ini untuknya bulan ini, Pak, ada laporan tidak, Pak, untuk kebakaran lahan di argasunya atau di wilayah Kota Cirebon?
6: Oke. Okay. Untuk kebakaran di wilayah Kota Cirebon memang ada dan lumayan banyak ya. Lumayan banyak, di mana memang kebakaran ini lebih sering terjadi ketika berbarengan dengan musim kemarau. Gitu. Data otentik ada di teman-teman damkar. Kita hanya pendampingan, kita hanya membantu teman-teman damkar dalam tugas memadam kebakaran yang terjadi, baik lahan. Alhamdulillah kita nggak punya hutan ya, lahan, lahan rumah aja, atau rumah penduduk atau gudang-gudang. Nah, catatan pasti ada di teman-teman damkar seperti itu. Tapi yang jelas di akhir bulan kemarin sudah ada sekitar 5 kejadian lahan dan gedung ya. Saya kurang tahu apakah itu tempat tinggal ataupun gudang. Yang jelas tidak ada korban jiwa, dan faktornya pun beragam ya, dari mulai human error seperti halnya bukan human error ya, artinya memang kesalahan kita pemilik rumah atau bangunan tidak mengecek controlling listrik, ataupun ada yang membuang puntung rokok ke daerah kering. Dan itu pemicu, salah satu pemicunya seperti itu.
4: Untuk di Argasunya sendiri atau di Harjamukti ada tidak Pak saat ini Pak?
6: Nah, dua hal ini terjadinya di tempat yang sama.
4: Oh, sama.
6: Tempat yang sama. Lebih cenderung pada tempat yang sama. Karena banyak lahan kosong juga di daerah Harjamukti atau Kecamatan Harjamukti. Dan selain luas wilayah, padat juga penduduk ternyata di sana. Sangat padat loh, saya katakan sangat padat. Dan dengan berbagai atau beragam kebiasaan-kebiasaan teman-teman atau saudara-saudara kita di Harjamukti, khususnya di Argasunya. Itu wah, variasi lah yang kita hadapi.
4: Di sana ya Pak ya?
6: Ya betul. Nah,
4: itu ada salah satu tempat TPA atau TPS kalau nggak salah ya. Itu biasanya langganan terjadi kebakaran. Apa sejauh ini ada laporan tidak Pak? Untuk di tempat pembuangan sampah itu Pak?
6: Jangan Mas, jangan ada laporan ya.
4: Untuk saya ini belum berarti.
6: Untuk 2026 alhamdulillah belum ada laporan. Atau jangan ada laporan.
4: Mudah-mudahan
6: nanti jadi PR teman-teman damkar dan kita semua
4: Mas. Ya karena mungkin medannya agak sulit ya Pak.
6: Waduh, luar biasa itu. Dengan kejadian tahun 2024 ya, kebakaran lumayan besar di TPA Argasunya sana. Dan memakan waktu kurang lebih hampir satu minggu. Kita pun menyiagakan piket di sana untuk memantau terus-terusan kondisi kebakaran sampah akhir ya. Nah itu intent kita. Walaupun alhamdulillah itu kejadiannya berbarengan dengan Sarimukti kalau gak salah. Sarimukti itu sampai berlarut-larut, kita alhamdulillah kurang lebih hampir satu minggu sudah kita selesai.
4: Oke, Pak, untuk ini Pak, dampak dari kekeringan sendiri, khususnya air bersih di wilayah Argasunya khususnya tadi yang dikatakan Bapak, ini berapa warga Pak?
6: Total.
4: Iya total.
6: Total yang kita hadapi untuk tahun 2026 ya. Kita memiliki 1004 KK dengan 3271 jiwa yang terdampak berdasarkan data di lapangan, dan itu masih berkembang.
4: Untuk saat ini masih segitu.
6: Untuk saat itu masih segitu. Karena memang ini baru terjadi di beberapa RW dan baru 3 RW ya. Baru 3 RW dari total izin Pak Camat. Kalau enggak salah 9 RW ya di kecamatan 11 RW ya. Baru 3 RW itu. Dan mudah-mudahan tidak berkembang lagi.
4: Mudah-mudahan. Ya. Pendengar gitu. Sudah hadir juga Bapak Camat Harjamukti RD Yuki Maulana Hidayat SSTP. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum.
7: Selamat pagi.
4: Sehat Pak.
7: Alhamdulillah, mohon maaf terlambat. Oh, tidak apa-apa.
4: Oke, izin juga kami sudah memulai duluan gitu Pak. Ya, Pak Arif, ini bagaimana mekanisme dan juga kapasitas distribusi untuk antisipasi kebakaran lahan air bersih nanti untuk BBBD seperti apa nih Pak?
6: Secara garis besar, nah inilah Pak Camatnya telah hadir. Alhamdulillah beliau terhadap kondisi di Harjamukti sangat intens. Dari hal yang kecil sampai besar, absolutely untuk beliau. Dan gak mudah loh Mas ngurus
4: air bersih ya Pak.
6: Bukan cuma hanya air bersih,
4: kebakaran hutan, lahan.
6: Iya, macam-macam dinamikanya itu. Dan alhamdulillah di Kecamatan Harjamukti itu kalau gak salah sangat dinamikanya dibanding dengan kecamatan lain itu sangat, waduh, kompleks. Sangat kompleks. Kembali kita ke distribusi air bersih. Kita hal paling utama mungkin kita mendapat laporan dari warga dan mungkin dari kelurahan sampai dengan kecamatan. Dari sinilah langkah kita akan berjalan. Kita punya unsur pentahelik di mana isinya ada dunia pemerintahan, dunia usaha, ada akademisi, ada pers dan lain-lain. Itu coba kita kontak semua, kita sinkronkan, dan secara garis besar kita membentuk satu tim. Di mana dasarnya adalah SK wali kota, turunan SK gubernur yang menjadi SK wali kota tentang kebakaran hutan lahan dan kekeringan. Kita rujuk berdasarkan permohonan dari kecamatan. Kita buat surat rujukan juga atau permohonan ke PDAM. Dan ini PDAM sangat luar biasa support sampai dengan saat ini. Dari tahun ke tahun. Nanti kita jadwal, karena kebenaran mohon maaf BPBD Kota Cirebon khususnya belum memiliki tangki air. Maka kita memanfaatkan teman-teman PDAM, DPUTR, DPRKP, mungkin dari jajaran samping seperti TNI Polri, dan kita jadwal setiap harinya. Hari Senin giliran A, Selasa giliran B, untuk terus berkesinambungan berdasarkan permohonan dari kecamatan. Okay. Seperti itu.
4: Ya, Bapak-bapak mohon maaf, kita ada yang ikut bergabung melalui sambungan telepon. Ini ada Ibu Indra di Palayangan. Selamat pagi Ibu Indra. Assalamualaikum.
8: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hairul Anwar dan Bung Lengga. Assalamualaikum Bapak-bapak, ini Pak Camat dengan Pak Arif Firmansyah.
7: Waalaikumsalam Bu.
8: Saya tinggal di kabupaten, tapi pernah juga tinggal lama di kota. Nah, malah ada saat di mana Kota Cirebon itu mendapat predikat air ledengnya terbersih se-Indonesia waktu itu. Iya, sampai di bak itu warnanya biru begitu. Nah, tapi mungkin hal ini terjadi juga berkat kontribusi dari Kabupaten Kuningan ya Pak. Iya, dan sekarang apakah masih apa saling bersinergi itu antara Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan? Sementara kalau di Kabupaten Cirebon ini, Ibu, di daerah Cirebon Timur ini memang tidak ada air ledeng, yang ada air tanah yang agak payau begitu. Tapi alhamdulillah di rumah nih airnya sih banyak. Ya, kemudian mengenai SK itu Pak, kenapa sih kita mesti menunggu SK dulu? Bukannya kita sudah bersiap dari sebelum adanya peringatan tentang apa kemarau panjang ini, apa akibat dari apa
4: El Nino?
8: Karena kalau kita amati sebelumnya juga di Kuningan itu rasanya sejuk teduh, walaupun tidak lepas dari kewaspadaan terhadap kebakaran di Gunung Ciremai ya. Nah, kalau di Cirebon ini sepertinya kebakaran lahan, saya yang belum mendengar, mungkin awal pun sudah terjadi atau segera diatasi di Argasunya itu, apa saja yang sudah dilakukan? Karena ada tanaman-tanaman besar, pohon besar pelindung itu juga, udara kan lembab, sejuk, akan mengurangi kemungkinan terbakarnya lahan begitu. Jadi harus istiqomah, konsisten gitu untuk memelihara keadaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan hanya menunggu SK saja. Bagaimana pendapat dari bapak-bapak? Terima kasih. Terima kasih Bung Arul.
4: Sama-sama Ibu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Pak Camat dulu ini untuk terkait dengan untuk mengantisipasi kebakaran di Argasunya, apa saja yang dilakukan ya Pak?
7: Untuk pemerintah setempat. Kita selalu untuk mengantisipasi kebakaran ini, kita selalu menghimbau ke masyarakat untuk jangan ada kegiatan membakar sampah di ruang terbuka, apalagi di sekitarnya itu ada belukar-belukar atau rumput-rumput yang sudah kering, biasa di lahan-lahan kosong gitu kan. Nah, kita sering mengawasi itu. Kita juga buat flyer, buat untuk sosialisasi di Instagram resmi kecamatan, di grup WA, di RW atau di RT, di Kelurahan Argasunya khususnya di Kalijaga. Itu yang titik-titik yang agak rawan untuk terjadi kebakaran apabila di musim kemarau. Kita manfaatkan itu untuk komunikasi. Dan memang sudah ada dua kejadian ya, kalau nggak salah, kebakaran tuh di Harjamukti itu. Pertama di lahan kosong akibat dari tadi ada masyarakat yang masih membakar sampah dan ditinggalkan. Alhamdulillah kita koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Gerakannya cepat, jadi langsung kita antisipasi. Yang kedua, titiknya itu ada yang di dekat di Kopi Luhur, di dekat jalan tol. Jadi itu memang rumputnya kering sekali, dan kita juga kurang tenaga kalau harus mengawasi ke sana
4: jauh.
7: Jadi memang kita paling berat menghimbau ke masyarakat agar jangan membuang puntung rokok sembarangan gitu. Karena di cuaca panas seperti ini, puntung rokok aja kalau udah dempel di rumput kering, belukar yang kering, itu bisa jadi kebakaran. Seperti itu.
4: Ya, Pak Arief, ini terkait dengan SK nih. Kenapa Pak mesti menunggu SK dulu? Ini sebagai pihak yang bertanggung jawab mungkin.
6: Ini pertanyaan luar biasa nih dari Ibu
4: Indra.
6: Ibu Indra. Terima kasih banyak atas kritik sarannya. Izin Ibu, apabila masih mendengarkan, yang pertama, SK itu kita buat memang jauh hari untuk menghadapi kemarau. Jadi sebelum itu terjadi sudah kita ajukan. Kedua, kan berproses nih SK. Ketika sudah ada kejadian, kita tidak menunggu SK, tapi kita tetap eksekusi di lapangan. SK itu sebagai penguatan dasar kita bekerja, agar yang tadinya pada saat ini SK belum turun, saya hanya bisa menggerakkan teman-teman, beberapa teman-teman OPD untuk ke lapangan. Tapi dengan adanya SK, kita menjadi lebih luas. Sama teman-teman TNI, Polri itu bisa kita gerakkan. Karena memang ini menjadi penguatan. Sekaligus ini juga menjadi bahan dasar teman-teman BPBD dan OPD lain untuk bekerja di lapangan terhadap keselamatan, terhadap kenyamanan mereka, seperti itu. Jadi memang sudah kita antisipasi jauh hari. Jadi sebelum naik berita pun sudah ada pergerakan ya Pak Camat ya. Hanya memang riak-riak yang memang sudah benar-benar pada saat awal kekeringan itu mereka sudah tidak ada. Jadi yang lain masih ada. Jadi masih kita ya sifatnya masih apa ya, kalau kata orang Cirebon bilang masih kecil lah, masih cemen lah, seperti itu. Jadi kita sudah bergerak Bu, walaupun SK itu belum keluar, hanya kita butuh SK tadi itu
4: untuk penguatan
6: sebagai dasar anggota bekerja di lapangan ketika terjadi sesuatu hal. Kedua, kita bisa menggerakkan unsur-unsur lain lebih luas, karena memang ya tadi yang saya katakan, lumayan berat jadi camat, ngurus anak sendiri aja susah, apalagi ngurus anak orang macam gitu. Jadi ini mekanisme yang memang harus kita tempuh, walaupun secara teknis kita sudah jalan duluan, seperti itu. Jadi Pak Camat, khususnya Pak Camat Harjamukti yang ada di sini, ketika saya membutuhkan bantuan beliau, beliau membutuhkan bantuan dalam hal ini saya itu BPBD ya. Oke, kita eksekusi surat belakangan. Seperti itu Pak Camat. Jadi sama. Kita eksekusi SK belakangan gitu. Jadi memang sudah ada pergerakan-pergerakan yang memang mungkin tidak kita publikasikan, walaupun ini menjadi bentuk pelaporan kita. Seperti itu Mas.
4: SK itu untuk dasar hukum ya Pak ya.
6: Betul.
7: Dasar hukumnya gitu ya.
4: Iya, ada ketika ada seseorang yang mungkin agak iseng gitu kan. Kita tunjukkan SK bahwa kita itu ya Pak ya.
6: Iya, walaupun tanpa SK kita sudah berjalan sebelumnya.
7: Mungkin menambahkan Mas, jadi SK itu urgensitasnya. Jadi kalau misalkan Tupoksi kita sudah begitu jelas, tapi dalam kondisi di mana levelnya sekian lah gitu ya gitu. Jadi ketika levelnya sudah naik seperti sekarang sudah tadi dampak dari El Nino, kemaraunya panjang, kekeringannya sudah meluas, terus rawan ini rawan itu dan sebagainya, maka harus ditetapkan tuh. Karena apa tadi butuh Avengernya, butuh yang banyak nih. Jadi Avengernya tidak hanya BPDB dan PDAM saja gitu, tapi sudah harus melibatkan seluruh unsur. Nah maka kita perlu SK Wali Kota, dengan penetapan itu kita bergerak bisa lebih leluasa seperti
4: okay.
7: itu.
4: Ini terkait dengan air bersih, mungkin ke Pak Arief ini, ada tidak sinergi antara Kota Cirebon dan juga Kuningan untuk mungkin sedikit minta bantuan ke Kuningan?
6: Okay, saya lupa menjawab pertanyaan. Izin, alhamdulillah sampai dengan saat ini Pak Camat ya,
7: kita ya.
6: Koordinasi, komunikasi serta kerjasama dengan Kabupaten Kuningan sangat intens dan berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Memang kita kenal dari mulai air bersih, air hujan, kita selalu berkoordinasi dengan Kuningan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini PDAM Kota Cirebon masih menggunakan mata air dari
4: Kuningan.
6: Pegunungan wilayah Kuningan. Dan itu terasa oleh kita masyarakat Kota Cirebon. Betul tadi kata Bu Indra, Kota Cirebon itu sampai dengan saat ini untuk air PDAM termasuk yang paling bersih. Boleh mungkin saya tidak memberikan contoh kepada yang lain, yang jelas yang dirasa oleh saya pribadi karena saya tinggal di Kota Cirebon, Pak Camat ya, itu yang kita rasakan. Bahkan untuk dimasak dan diminum pun masih aman. Seperti itu.
4: Oke. Ya, Pak Camat, ini untuk saat ini kondisi kekeringan dan juga potensi kebakaran lahan di Harjamukti seperti apa nih, Pak?
7: Yang pertama yang kekeringan, memang air sumur sudah agak susah kita cari di harga sumurnya. Ada 3 RW tadi yang disampaikan Pak Ari dari BPDB yang sudah kita layani tadi-tadi seperti di jadwal dan sebagainya. Alhamdulillah masyarakat sudah sangat terbantu dengan jadwal yang sudah dilaksanakan oleh BPDB sekaligus dari tindak lanjut SK yang tadi. Nah jadi beberapa elemen masyarakat juga PDAM, BPDB, PMI sering membantu ke sana. Tinggal kita ngatur bagaimana distribusinya. Bahkan sampai ya alhamdulillah masyarakat agak kebingungan nih, nyimpennya di mana lagi gitu kan ya. Ini akhirnya ada terus alhamdulillah. Dan ada 3 RW khususnya di apa Kedung Krisik Utara, di Sumur Wuni sama Kopi Luhur, dan RW 9 Cibogo ada 4 baru tambah. Jadi di beberapa titik tertinggi itu permukaan tanah sudah kering dan air sumurnya udah mulai enggak muncul gitu karena memang belum ada hujan. Nah, kita tinggal membagikan itu ke depan mungkin karena kemarau ini sudah musiman setiap tahun. Jadi kita harus lebih merencanakan bagaimana untuk tadi penampungan air ini. Mungkin ke depan di beberapa titik yang tertinggi di Kota Cirebon khususnya yang sering terjadi ke akibat kemarau ini, kita akan membuatkan bak tampungan seperti itu. Jadi ketika kalau misalkan kemarau seperti ini, kita sudah nggak kebingungan lagi, tinggal masukkan ke bak tampungan, distribusi ke masyarakat bisa diambil masing-masing.
4: Oke. Pak, apakah tadi 4 RW saja, Pak, untuk saat ini, Pak?
7: Ya mudah-mudahan hanya 4 RW, jangan sampai berkembang lagi. Lumayan nantinya.
4: Dari tahun sebelumnya berapa, Pak?
7: Sama juga, hampir sama. 4. Seperti itu. Okay. Ya. Itu di wilayah-wilayah tertinggi di Kota Cirebon ya gitu.
4: Kalau boleh tahu, Pak, ini faktor apa sih, Pak? Itu kan tinggi ya. Kalau ini asumsi saya lagi. Kalau tinggi kan pasti banyak airnya gitu. Nah, ini kenapa nih, Pak? Mungkin sebagai camat di daerah situ pasti tahu kondisi apa namanya wilayah.
7: Pertama mungkin faktor hujan. Hujan sudah tidak ada gitu kan. Jadi serapan air sudah agak susah. Yang kedua memang tingginya itu bukan kayak tinggi di gunung gitu ya.
4: Kalo tinggi kering gitu.
7: Tinggi kering. Jadi ini kalau diukur dari Ciremai, kita tuh bukan lembah tapi sudah lereng apa nanti di bawah lah gitu ya. Jadi udah kaki gunung. Dan ini dengan vegetasi yang pohon-pohon besar kan sudah berkurang, tidak seperti di Gunung Ciremai. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan hujan, resapannya tuh lebih sedikit, ya? Langsung ke sungai. Mm-hmm. Jadi banyak yang tidak meresap ke tanah. Nah, ini mm-hmm. yang harus kita pikirkan, bagaimana resapan-resapan ini harus ada di sana, mm-hmm. gitu kan. Makanya kenapa ruang terbuka hijau harus kita berapa persen itu, mm-hmm. itu harus ini. Dan memang kebijakan pemerintah juga di Argasunya itu kebanyakan ruang terbuka hijau. Karena untuk apa? Untuk resapan tadi. Tinggal mm-hmm. tadi kita kalau misalkan sudah hujan, musim hujan, dan bagaimana air ini bisa resap ke tanah dan bisa misalkan di musim kemarau seperti musim panas, mm-hmm. cadangan airnya masih ada.
4: Masih ada gitu. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama nih Pak kekeringan atau krisis air bersih di Argasunya?
7: Kurang lebih hampir satu bulan ya.
4: Satu bulan ini?
7: Ya, satu bulan. Jadi, sudah mulai terasa. Gitu,
4: paling parah di daerah mana, Pak?
7: Ya di empat itu. Hmm. Di empat itu.
4: Oh, jadi, sama berarti,
7: sama.
4: Pak?
7: Sama. Jadi istilahnya kita tidak melihat ini ketika masyarakat butuh, kita langsung kirim. Jadi, tapi kita tidak melihat skala prioritas ini dulu itu, enggak. Hmm. Butuh kita kirim. Hmm. Alhamdulillah, BPDB selaku leadernya untuk tim ini sudah mengatur jadwal, sudah mengkombinasikan dengan tadi PMI, bahkan dari Polri, TNI dan sebagainya, itu ikut juga membantu. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan tidak bertambah lagi ya, amin. Karena amin. Nanti pasti demand-nya lebih banyak lagi gitu. Mudah-mudahan kita bisa menutup hal itu sampai dengan musim hujan ke depan.
4: Nah, itu nanti mekanisme penyaluran di wilayah tersebut seperti apa nih Pak untuk warganya? Apakah nanti ada sistem tiketing atau seperti apa Pak?
7: Enggak ada Pak. Kita masyarakat perlu ditelepon langsung hadir. Alhamdulillah kemarin juga Ibu Wakil Wali Kota sudah menyontohkan seperti itu, telepon langsung hadir karena masyarakat butuh, kita harus segera melayani seperti itu.
4: Oke. Okay. Pak, ini tahun sebelumnya kebakaran lahan di Harjamukti sendiri ada berapa nih Pak?
7: Ada sekitar
6: itu tadi Mas izin
4: kopi luhur itu ya Pak.
6: Saya coba menambahkan. Sama halnya seperti kekeringan, jadi kekeringan dengan kebakaran itu dua hal yang berdampingan kalau di Argasunya. Okay. Dua hal yang berdampingan, walaupun dengan upaya sangat keras nih Pak Camat, saya memang menjadi salah satu saksi ya, ketika Pak Camat itu apa ya, memberikan atensi kepada masyarakat bahwa di musim kemarau itu jangan melakukan A, B, C, D dan seterusnya, dan itu Pak Camat, Pak Lurah yang sebagai leading sektor di kewilayahan atau di teritorial mereka itu tidak henti-hentinya untuk memperingatkan. Kembali ke beberapa kejadian kebakaran, memang data otentik itu ada di teman-teman Damkar
4: ya?
6: Hanya memang saya BPBD sempat mengingat bahwa kurang lebih ada sekitar 5 dan sampai 6 kejadian itu kebakaran lahan di
4: tahun kemarin
6: di wilayah Argasunya. Sama seperti halnya kekeringan, di tahun kemarin pun tidak begitu intens ya, 2025 itu. Jadi kebakaran lahan pun alhamdulillah ini yang tadi saya katakan dua hal yang selalu berdampingan. Seperti itu Mas.
7: Ditambahkan jadi memang kebakaran lahan itu kebanyakan di wilayah-wilayah yang memang jarang dijamah orang gitu ya. Jadi ini seperti tadi belukar atau rumput di lahan yang luas itu kering ya, tadi karena saking panasnya ini kalau misalkan puntung rokok jatuh atau bagaimana jadi bisa jadi kebakaran. Nah, kebanyakan itu di wilayah Kopi Luhur itu yang di dekat jalan tol. Kita khawatirnya kalau kebakaran memang tidak ada korban jiwa atau yang kerugian karena hanya rumput saja. Tapi asapnya bisa ke jalan tol, itu bisa merusak pandangan pengemudi gitu kan ya. Terus keduanya jangan sampai merusak ke lahan-lahan dari kebakaran itu. Jadi kita memang menghimbau ke masyarakat, tapi memang masyarakat juga jarang ke wilayah itu tuh gitu. Tapi ya kadang-kadang mereka lewat ya, orang mungkin sambil ngerokok dibuang sembarangan itu langsung tuh bisa cepat. Kalau misalkan dalam kondisi tidak kemarau sih buang puntung rokok sembarangan juga kayaknya nggak bakalan kebakaran. Tapi karena ini cuacanya memang ekstrim seperti ini, jadi inilah yang kita antisipasi.
4: Pak, ini ada menyiapkan sanksi tidak Pak untuk orang yang sengaja membakar atau bahkan melempar puntung rokok di wilayah tertentu gitu yang bisa menyebabkan kebakaran?
7: Kalau kita nemukan sih kita sanksi gitu. Cuman itu ketemunya tuh pas jadi kebakaran gitu saja. Jadi udah tidak ada asumsi yang lain kecuali itu. Kalau misalkan ada yang bakar-bakaran, kita stop, langsung kita matikan gitu. Jadi kita tegur, kita matikan, kasih pengertian gitu, langsung hari saat itu juga kita matikan. Tapi kalau yang puntung rokok atau sebagainya tuh, kadang-kadang orang yang sedang nyari, yang sedang lewat atau misalkan sedang ada aktivitas di situ, dia buang di situ, pasti tuh ketawanya sudah jadi kebakaran damkar akhirnya gitu.
4: Oke, okay. Ya ini, Pak Arief, ini untuk sistem pemantauan dan penyebaran peringatan dini ke warga seperti apa nih Pak? Ada tidak?
6: Oke, BPBD bekerja sama dengan kecamatan dan unsur-unsur lain, kita sudah sering melakukan sosialisasi edukasi, baik ke tingkat RT, RW, sekolah ataupun universitas-universitas yang ada di Kota Cirebon. Jadi memang inilah perlunya acara seperti ini agar masyarakat juga bisa terbuka bahwa tugas kita, tugas damkar itu bukan hanya ketika ada kekeringan, ketika ada bencana, ketika ada kebakaran baru datang. Tidak, kita juga sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang memang pada bidang kebencanaan ya. Bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana, baik banjir ataupun gempa, terutama di gempa nih. Karena 1 menit arah angin itu masih bisa diprediksi oleh BMKG, tetapi terjadinya gempa itu tidak ada yang bisa memprediksi. Nah, baik atas permintaan camat, lurah, RT, RW, kita datang dan sosialisasi edukasi ini mengajarkan semua hal tentang kebencanaan sampai dengan penyelamatan diri. Dan yang perlu jadi catatan, itu gratis.
4: Gratis semuanya Pak?
6: Semua gratis. Biasanya kita ditanggung Pak Camat. Biar ada yang punya teritorialnya. Nggak, jadi memang itu yang kita lakukan. Jadi sampai dengan saat ini yang ada di hadapan saya, Pak Camat Harjamukti itu selalu intent. Kadang, bro, ini mau ngadain sosialisasi ini bisa enggak? Oke, kita atur jadwalnya. Baik di kecamatan sendiri ataupun di tempatnya di RW ya, Pak Camatnya. Itu yang wilayah kita terjadi terhadap pemangku kebijakan atau pemilik wilayah seperti itu,
4: Mas. Oke. Okay. Nah, untuk Pak Camat, apakah ada tim atau sarana prasarana yang disiapkan untuk mengantisipasi kekeringan dan juga kebakaran lahan ini, Pak?
7: Di Kecamatan Harjamukti khususnya, setiap malam itu ada patroli. Jadi di kelurahan ada Satlimas dan staf kelurahan. Walaupun sekarang walaupun staf, tapi kita tetap jadi kerja di wilayah itu. Kalau PNS biasa mungkin dari jam 7 atau dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, gitu. Kita ada yang 24 jam. Jadi memang kita standby. Jadi kadang Pak Arief juga lagi tidur, saya telepon, Pak ini gini-gini. Nah, itu pasti dari staf saya, dari jajaran kita di Kecamatan Harjamukti dengan kelurahannya yang standby setiap malam. Jadi kita antisipasi seluruh Kamtibmas, Trantibum, kolaborasi dengan TNI Polri, Babinsa, Babinkamtibmas, dan seluruh elemen dengan RW, kita keliling. Biasa nanti kalau keliling di tahun lalu-lalu itu beberapa kali kebakaran di dekat jalan tol, kan itu kejadiannya malam.
4: Oke.
7: Okay. Nah, jadi biasa kita ketahuan langsung laporkan, langsung meluncur. BPDB, damkar, turun, Polsek, Seltim dan Koramil Harjamukti itu turun, langsung menangani gitu ya. Jadi kita sebagai salah satu antisipasinya seperti itu, kita ada patroli malam seperti
4: okay. Itu unsurnya apa saja Pak? Ada Linmas atau RT RW ya, atau?
7: Iya, seluruh elemen yang ada di wilayah, di masyarakat kita libatkan. RW juga kadang-kadang di pos kamlingnya gitu, kita ngobrol dan apa sebagainya. Ada patroli yang khusus biasanya. Pol PP juga sering kesana ke wilayah kita untuk antisipasi tadi.
4: Oke, okay. Ya Pak Arief, ini untuk koordinasi dengan instansi lain dan juga kecamatan dan juga kelurahan ini seperti apa nih Pak?
6: Oh, sangat baik, sangat baik. Nah, itu juga menjadi sebuah tadi tuh pertanyaan Bu Indra, penguatan kita ada di SK tadi untuk menggerakkan teman-teman semua. Walaupun yang sudah berjalan tanpa SK pun kita tetap berjalan, Pak ya, tetap berjalan. Hanya memang satu perintah yang akan bisa mengikat semuanya akan jauh lebih baik.
9: Dengan artinya,
6: ya artinya ada satu tongkat komando yang bisa menjalani secara bersamaan dan menjadi penjembatan koordinasi. Dan sampai dengan saat ini tadi Pak Camat katakan teman-teman itu, teman-teman BPBD khususnya ya, tidurnya itu melek.
7: Matanya kebuka.
6: Tidurnya itu melek. Jadi kita semua ini di BPBD udah siap siaga. Walaupun memang apa ya, banyak dinamika yang kita hadapi, tapi itu sudah menjadi sebuah kewajiban atau tanggung jawab bersama.
7: Pelayanan ke masyarakat.
6: Okay. Jadi ada satu tips yang saya ingat dari pimpinan sebelumnya, dari pimpinan BPBD sebelumnya, bahwa untuk di kebencanaan itu yang dibutuhkan bukan superhero, tapi super tim. Jadi tanpa adanya tim, nonsense. Karena memang ini menjadi sebuah bencana, itu menjadi sebuah kepentingan bersama yang memang harus menyatukan baik persepsi, pikiran, tenaga, waktu dan segala macamnya di situ. Seperti itu.
9: Oke. Ya, Pak, ini Pak Camat, ada sistem pelaporan tidak atau peringatan dini ke warga? Ini seperti apa nih, Pak? Ada tidak?
7: Ada. Jadi kita yang paling sederhana di grup PA, di grup WhatsApp, ada grup RT, RW, Satlinmas. Sesegera mungkin kejadian bencana, kejadian orang hilang, orang nyasar dan sebagainya, sampai ada orang hilang ngamuk atau gimana, kita ada di situ, ada jadi fungsi utama di situ. Dan fungsi lain di tingkat kota ada lapor 112. Jadi itu responnya cepat, seluruh lini bergerak. Dan yang biasa laporan juga kalau misalkan udah di grup WA ada yang menemukan Pak kebakaran, segera lapor. Saya bilang tuh jangan sampai warga yang lapor. Jadi yang patroli ini yang biasa lapor, dari petugas-petugas kita di kewilayahan langsung lapor ke 112. Nanti seluruh elemennya berjalan, kita tinggal mengarahkan arahnya di sebelah mana. Karena khususnya wilayah Argasunya, Kalijaga itu kan kita berada di ujung perbatasan di sana. Itu rada lumayan tuh gitu ya, banyak yang kalau orang yang nggak ngerti bisa nyasar, itu satu hari bisa di sana putar-putar. Enggak lah, maksudnya kita yang arahkan juga, ngebantu bagaimana ada sumber air sebelah sini, kita pakai untuk apa penyemprotannya dan sebagainya. Jadi sistem pelaporan, sistem tindak cepat itu kita sudah punya gitu.
9: Oke, Pak, ini untuk pengawasan distribusi air ada tidak, Pak?
7: Ada, ketika BPDB atau semua pihak yang membantu di sana, dari kelurahan pasti mendampingi, Pak RW pasti mendampingi. Kalau untuk evaluasi kan ya, nantinya ini cukup, lebih atau kurang. Nanti kalau kurang berarti kita harus ngirim lagi berapa lagi, nanti dijadwal lagi. Gitu. Makanya saya berdoa mudah-mudahan jangan bertambah lagi.
9: Amin. Ya. Amin. Amin.
7: Soalnya, aduh, yang antrinya banyak, nanti takut tidak terlayani gitu. Tapi kami yakin semua pihak pasti sudah memahami dan pasti membantu gitu ya, istilahnya untuk satu hari bisa 2-3 kali lah kita menyampaikan di sana. Saya sering dapat laporan dari Kelurahan Argasunya khususnya, ada yang mendampingi, karena kita sudah minta harus ada yang mendampingi sebenarnya. Itu setiap kegiatan harus ada yang mendampingi, harus ada yang melaporkan untuk evaluasi ke depan gitu.
9: Ya, Pak Arief, kalau di luar jadwal masyarakat ingin meminta air bersih, ada tidak kayak gitu, Pak?
6: Ada. Ada. Jadi memang ini menjadi sebuah layanan kami terhadap kepentingan masyarakat atau keperluan masyarakat, baik melalui kecamatan, kelurahan, atau instansi terkait, dalam hal ini khususnya teman-teman BPBD. Jadi kalau memang ini adalah bentuk kegiatan sosial, di mana memang saudara-saudara kita di Argasunya itu kondisinya membutuhkan air, sedangkan kita di satu sisi, ya walaupun dari PDAM ya, kita mensyukuri kita berlebih, gitu kan. Kan secara normatif atau personal kan tidak ada salahnya kalau kita bicara untuk menolong, apalagi kalau kita beri kemasan judulnya Pemerintah Kota Cirebon. Jadi tidak ada kata

0: minta bantuan, saya bingung Pak Camat. Ada yang minta bantuan di musim kemarau ini minta sepatu boot. Itu benar terjadi kemarin.
1: Warga-warganya,
0: ya mungkin mereka butuh buat apalah, kita juga yang jelas dia untuk kepentingan masyarakat sekitar tetap kita layani, seperti itu.
1: Okay. Ya, Pak Camat, mungkin kalau dilihat dari dinamika di lapangan ini, kendala terbesarnya apa Pak yang dihadapi?
2: Kendala kekeringan ini ya?
1: Kekeringan ya. Dan juga kebakaran hutan, kebakaran lahan maksudnya.
2: Itu dari pengawasan ya, kalau untuk mengantisipasi kita pengawasan. Jadi untuk kebakaran khususnya pengawasan ini, pertama kita kurang personil dan wilayah khususnya di Argasunya itu sangat luas. Wilayahnya hampir sama satu Kalijaga. Kalijaga itu wilayahnya sama dengan satu kecamatan Pekalipan gitu. Jadi kita kalau di wilayah kita sudah hampir 3 kali lipat lah dari wilayah-wilayah kecamatan yang ada di Kota Cirebon. Sedangkan personil kita kurang, dan untuk masyarakat insya Allah sudah sangat kooperatif yang mempunyai rumah dan sebagainya, tapi banyak-banyak wilayah-wilayah yang masih kosong yang bentuknya masih tegal kayak gitu ya, tegalan dan rumput atau belukar kayak gitu. Nah ini yang sering rawan kebakaran itu. Jadi nah, pengawasan di sini yang harus ini. Makanya tadi kita sedapat mungkin patroli sesering mungkin gitu, jangan sampai ya kalau menemukan warganya sedang lewat ya dilihat tuh dianya ngerokok apa enggak. Kalau sampai ngerokok langsung diperingatin, bukan matiin rokoknya, awas jangan buang sembarangan gitu. Maksudnya silakan dinikmati rokoknya, tapi enggak, ya
0: enggak dicabut langsung.
2: Itu hak aja si orang. Jadi yang kendala paling apa yang agak susah itu pengawasannya. Dan memang kalau untuk sosialisasi kita sangat sudah sering, Pak Lurah sudah sangat sering ada forum pertemuan paguyuban RW 1 bulan sekali, terus ada rapat-rapat dengan kader, itu sudah kita sering bahas gitu kan. Hanya tadi karena wilayahnya terlalu luas, ini yang harus kita antisipasi.
1: Nah, untuk kendala penyaluran air seperti apa nih Pak?
2: Kendala nggak ada ya istilahnya. Sejak ada permintaan yang pertama juga kita sudah layani. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masyarakat yang komplain, baik itu jumlahnya, debitnya, atau pola distribusinya. Hanya memang kami identifikasi tadi, kalau misalkan memang ini sudah berulang-ulang, setiap tahun pasti kemarau pasti kurang, ini harus membuat tampungan yang besar. Jadi ketika masyarakat meminta, tidak usah nelpon lagi, tapi langsung datengin ke tangki besar tadi, diakses lah itu pelayanannya seperti itu.
1: Okay. Ya, untuk sinergi dengan instansi dan juga warga dalam penanganan seperti apa nih Pak?
2: Penanganan kebakaran atau
1: dua-duanya?
2: Krisis air dan juga krisis air sudah dilaksanakan, dikomandoi oleh BPDB tadi, karena beliau yang punya surat sakti tadi ya, untuk landasannya tadi. Jadi ketika SK itu sudah keluar, maka tidak ada bahasa lain dari instansi-instansi yang lain untuk menolak. Contoh misalkan PDAM, karena ini sudah di SK-kan, pasti dikucurkan, gitu kan, pasti dialirkan. Dan untuk koordinasi, kita di kecamatan kita ada pertemuan beberapa bidang gitu ya. Ada PMU, pemerintahan umum, ada Trantibum, ada pelayanan. Nah, pola-pola koordinasi inilah yang sering kita laksanakan. Nanti di dalamnya materinya ada membahas kebencanaan, bahas kantibmas dan sebagainya. Nah, salah satunya kita komunikasi itu dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Danramil, dengan BPDB juga kalau misalkan kita sangat perlu dengan damkar-damkar. Bahkan di damkar juga sudah lama kita melaksanakan kerjasama dengan kecamatan, khususnya di kantor kecamatan kita ada sedia tangki besar untuk air cadangan. Kalau misalkan kejadiannya memang harus membutuhkan debit air yang tinggi, ya kita tarik lagi akhirnya air itu sudah siap nih untuk mengantisipasi tadi gitu.
1: Oke. Ya Pak Arief, ini ada kendala tidak Pak untuk menangani krisis air sekaligus ancaman kebakaran ya Pak sejauh ini?
0: Alhamdulillah dalam setiap kegiatan kendala itu selalu ada. Walaupun sampai dengan saat ini ya di 2026 tidak signifikan. Apa sih kendalanya? Yang pertama mungkin kurangnya bak penampungan Pak Camat ya. Karena memang setiap warga itu tidak hampir bukan hampir ya, nggak semuanya, nggak semua.

0: nya memiliki tampungan air. Kalau saya boleh menggarisbawahi, semua itu berdasarkan kembali kepada kemampuannya, kemampuan secara personal dari saudara-saudara kita yang di Argasunya. Jadi ketika air datang, itu yang dibutuhkan 3.000 liter air misalnya untuk hari ini. Satu tangki itu PDAM 4.000. Nah, 1.000-nya ini mau dikemanain? Itu yang paling sering terjadi di lapangan. Kedua, ya alhamdulillah dari beberapa yang sudah berjalan, teman-teman pengawasan dari teman-teman OPD atau kelurahan juga dan kecamatan juga mengawal dengan baik, yang memang kita itu menjaga terkesan menjual air. Okay. Karena memang kurangnya penampungan, akhirnya ngecer tuh warga bawa ember, mendatangi tangki atau mobil tangki air milik PDAM atau yang datang saat itu. Jadi kesannya kan kayak masih zaman penjajah. Nah, ini yang saya harap dari tingkat kelurahan, kecamatan ataupun dari sampai terkecil RT RW bisa menyikapi bahwa kalau setiap tahun ini terjadi, kita evaluasi bersama, entah itu dari anggaran RT RW, kelurahan, kecamatan ataupun dari tingkat kota, yang jelas harus ada penambahan penampungan, bak penampungan air. Dan yang kedua itu akses jalan ketika pengiriman, Pak Camat izin ya, karena memang ya itu yang saya katakan di awal tadi, bukan hanya luas wilayah yang tadi Pak Camat ceritakan, tapi padatnya penduduk di sana luar biasa. Saya sampai tercengang ketika benar ternyata padat gitu.
1: Padahal banyak peluang loh di situ, Pak.
0: Gimana?
1: Banyak toang di Argasunya.
0: Iya. Nah, terlihatnya seperti itu. Saya pun berpikiran hal yang sama.
2: Beberapa tempat seperti itu, beberapa tempat juga ada yang sudah padat gitu.
0: Saya lihat itu terutama terjadi pada saat kalau haul Muludan.
1: Iya.
0: Luar biasa itu. Ternyata memang sangat padat, dan memang Argasunya ini menjadi satu titik yang unik. Saya katakan unik di kota Cirebon, baik dari geografis, budaya, sampai dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya, walaupun mengarah ke hal yang positif ya. Nah, itu kendala yang paling kita, ya tidak, memang tidak besar, tidak besar. Cuma kan terkadang hal kecil pun oleh warga bisa menjadi pemicu, ini kok lama banget datangnya, bla bla bla bla bla gitu kan. Tapi kita maklumi, dan itu masih manusiawi ya. Namanya orang butuh kan, apalagi dia harus mencuci, terus harus minum, harus masak, terutama masak nih ketika sudah belanja air enggak
1: ada. Digoreng semua, Pak.
0: Mungkin itu, Mas.
1: Oke. Ya, mungkin terakhir Pak Camat, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan ke warga Harjamukti, khususnya Argasunya di tengah musim kemarau ini, Pak? Ya,
2: jadi mohon ke khususnya di Argasunya, tapi umumnya di wilayah Kota Cirebon dan wabil khusus Kecamatan Harjamukti, kemarau ini memang akibatnya agak lumayan berdampak signifikan. Cuaca gitu kan terus. Jadi kita sebagai manusia juga rawan dehidrasi. Ultravioletnya sangat kuat. Jadi disarankan bawa air minum, jangan sampai kena dehidrasi. Kelihatan tuh dari bibirnya kering, pecah-pecah, dan sebagai pecah-pecah gitu kan. Itu untuk sebagai individual, sebagai personal. Nah, untuk di kewilayahan, mohon diantisipasi tadi kebakaran. Kita sama-sama mengawasi lahan-lahan kosong yang rawan kebakaran seperti rumput dan lukar, itu kita awasi betul-betul dan segera melaporkan apabila ada kejadian kebakaran agar segera bisa ditangani. Lahan selanjutnya, biasa di musim kemarau ini kita harus memperhatikan kontur-kontur tanah, khususnya perbukitan. Ini sebagai antisipasi untuk nanti menjelang ke musim hujan. sungai kita rapihkan gitu kan, jangan sampai ada rerumputan yang menghalangi aliran sungai ke depannya. Apalagi jangan sampai buang sampah sembarangan, karena nanti ketika hujan turun sungai itu terisi pasti akan meluap karena tersumbat dengan sampah-sampah tadi. Jadi kita sama-sama mengantisipasi tadi. Nah tadi dengan kontur tanah itu kita salah satu kejadian setelahnya setelah kemarau ini biasanya hujan pertama suka ada yang longsor karena tadi tanahnya kering, kena air, mengendap, langsung bergulir gitu ya kan, istilahnya jadi longsor. Jadi ya, kita
0: rapuh. Ya.
2: Jadi diantisipasi betul-betul. Selain dari lingkungan juga rumah masing-masing juga itu. Jadi karena ketika rumah masih dengan kayu yang ada rawan dengan rayap dan sebagainya, diantisipasi. Jadi jangan sampai nanti hujan tidak terukur, tiba-tiba ada rumah ambruk dan sebagainya. Jadi kita kepada masyarakat menghimbau agar selalu diperhatikan, diwaspadai keadaan-keadaan seperti itu. Jangan terlena dengan musim kemarau yang sepertinya tidak apa-apa, tapi ketika kena hujan kita kan ada cuaca ekstrim ya kalau masalah. Kadang-kadang lagi kemarau kayak gini tiba-tiba hujan besar. Nah, itu yang bikin bingung tuh. Kita juga antisipasi seperti itu. Mungkin itu beberapa hal Mas.
1: Makasih. Mungkin Pak Arief singkat saja Pak. Karena waktu sudah
0: habis. Oke, tidak banyak apa yang akan saya titipkan pesan kepada teman-teman umumnya masyarakat Kota Cirebon khususnya di Kecamatan Harjamukti ya. Hal yang sangat dasar. Justru tapi yang dasar ini menjadi hal yang paling penting. Yang pertama karena memang ini menjadi kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat, karena memang ini sudah masuk masa musim kemarau, pergunakanlah air sehemat mungkin, setepat guna mungkin, agar bisa apa ya, berlimpah atau bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Kedua, upayakan untuk tidak membakar sampah tanpa ada pengawasan. Karena sudah serba kering, ditambah angin ya Pak Camat ya. Dan ini terjadinya suatu pembakaran sudah memenuhi syarat di musim kekeringan ini. Jadi memang ini harus kita antisipasi. Ketiga, kepada masyarakat saya juga menghimbau bahwa namanya memelihara lingkungan itu sangat penting. Dimana memang ketika kalau memang di sebelahnya ini ada lahan kosong yang ada rumput kering atau belukar yang tadi dikatakan Pak Camat, untuk disikapi seperti apa agar tidak terjadi kebakaran lahan. Dan yang paling terakhir sudah barang tentu dengan datangnya musim kemarau tidak dipungkiri juga dibersamai oleh datangnya penyakit. Dan ini yang harus diantisipasi oleh masyarakat sekitar bahwa perlunya kesehatan kita. Dan yang terakhir banget, ini berjalan semua karena memang unsur pimpinan kita sangat luar biasa, dari mulai tingkat RT, camat, sampai dengan wali kota. Jadi alhamdulillah Pak Wali Kota ini dengan kesibukan apapun beliau peduli terhadap masyarakat khususnya Kota Cirebon.
1: Oke.
0: Tanpa bantuan beliau kita tidak bisa support, tidak dapat support apapun ya Pak Camat ya.
1: Oke. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Mudah-mudahan kekeringan ini tidak berdampak lebih luas lagi dan juga kebakaran tidak ada lagi kebakaran. Terima kasih Bapak-bapak sekali lagi. Dan pendengar, saya tutup untuk Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Selanjutnya kita akan masih bersama saya di Cirebon Pagi ini.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: RRI bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan DPR RI dibakar massa. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran dari menemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews dan kompas.com yang diunggah 1 September 2025. Dengan video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026, tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti yang diunggah dalam unggahan tersebut yang beredar. Pendengar, demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berita pemanggilan sidang atas nama Yuda Pradikta bin Toto Arianto ditujukan kepada saudara Yuda Pradikta bin Toto Arianto, alamat terakhir di Jalan Angkasa Raya Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 24 Februari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan, SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 696 PDT garis miring PDT.G.2025 PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Lina Rosana binti Winatai sebagai pemohon melawan Yuda Pradikta bin Toto Arianto sebagai termohon, pengirim berita Fajar Febriana AMD akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Pendengar, masih bersama saya dalam Cirebon pagi ini.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

Ya, mendengar berita kehilangan STNK atas nama Abdul Rahim dan Eci telah hilang satu buah berita telah hilang satu buah STNK atas nama Abdul Rahim dan Eci. Nomor polisi ME2215MH MAH dengan nomor polisi E2215MAH dan E3264OY merek Honda berwarna hitam tahun 2024 dan Honda coklat noka tahun 2021. Untuk nomor rangka sendiri MH1JMF215RK150389. Untuk satunya MH1JM0217MK567583. Untuk nomor mesin JMF2E115035 dan JM02E156732. Barang tersebut hilang hari Senin 21 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di wilayah Palimanan Timur, Palimanan. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Abdul Rahim dan Eci, alamat Dusun 1 Blok Pahing RT RW 0303 Munjul Astana Japura. Untuk nomor teleponnya 085217621450. Demikian berita kehilangan dan terima kasih. Masih bersama saya mendengar di Cirebon pagi ini.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan, SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5, Bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 696 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Nila Rosana binti Winatai sebagai pemohon melawan Yuda Pradikta bin Toto Arianto sebagai termohon. Untuk berita sendiri dikirim oleh Fajar Febriana AMD, akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Mendengar demikian kebersamaan saya dalam Cirebon pagi ini. Selanjutnya rekan saya Lisma Yulia Sari akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti dalam Cirebon siang ini.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku.
1: The Four Agreements, karya dari Don Miguel Ruiz, adalah panduan spiritual yang menawarkan 4 prinsip untuk mencapai kebebasan pribadi dan kebahagiaan. Berdasarkan kebijakan Toltec, buku ini menekankan bahwa banyak penderitaan yang kita alami berasal dari keyakinan dan pola pikir yang salah. Keempat kesepakatan ini adalah, yang pertama, be impeccable with your word, menggunakan kata-kata dengan integritas dan kejujuran. Ini berarti berbicara dengan kebaikan, menghindari gosip dan tidak berbohong pada diri sendiri atau orang lain. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, jadi penting untuk menggunakannya dengan bijak. Kedua, don't take anything personally. Mengingat bahwa tindakan dan kata-kata orang lain mencerminkan keadaan mereka sendiri, bukan kita. Ketika kita tidak mengambil hal-hal secara pribadi, kita bisa mengurangi rasa sakit dan ketidakpuasan yang muncul dari penilaian orang lain. Yang ketiga, don't make assumption. Banyak masalah muncul dari asumsi yang kita buat tentang orang lain. Terus mendorong pembaca untuk berkomunikasi secara jelas dan bertanya langsung sehingga menghindari salah paham yang bisa menyebabkan konflik. Yang terakhir, always do your best. Setiap hari kita berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita. Namun yang terbaik bisa bervariasi tergantung pada keadaan. Menghargai usaha kita sendiri dan tidak menghakimi diri terlalu keras adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Dengan menginternalisasi keempat kesepakatan tadi, Rus meyakini kita bisa mengatasi ketakutan dan rasa sakit yang menghalangi kebahagiaan kita. Buku ini mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan introspektif dan menciptakan hidup yang lebih otentik dan penuh makna. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita bisa mencapai kebebasan sejati dan hidup dengan lebih bahagia.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini bersama saya Risma Julia Sari dalam sajian Cirebon siang ini. Untuk edisi hari ini ya, Rabu 5 Agustus 2026. Dan tentunya Risma gak sendiri, ditemani sama Gani sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru yang akan membersamai Anda kurang lebihnya 5 jam ke depan sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian Beranda Asta Cita Sangsi dengan tema Ketika Hukum Diambil Alih, Potret Vigilantisme Alias Main Hakim Sendiri. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku.
6: Pagi, Gea.
5: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
6: Humble sekali ya si Gea.
7: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
8: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
7: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
8: Ih, enggak gitu juga
7: selamat
8: kali.
7: Selamat pagi.
8: Ih, Roman nih ya.
7: Hai Tika, selamat pagi.
8: Ih, Roman.
0: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi. Membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Terima kasih Anda sudah bersama kami dan berjumpa kembali kita dalam sajian beranda Asta Cita Sangsi, di mana untuk siang ini kami hadirkan tema kaitan tentang ketika hukum diambil alih, potret vigilantisme alias main hakim sendiri. Dan seperti biasa juga Isma ajak Anda untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya. Silakan Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, di tengah kehidupan masyarakat kita terkadang menemukan sebuah peristiwa ketika seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan ini langsung dikejar, dipukul, dihakimi, bahkan kadang diperlakukan secara kasar oleh massa. Dan tindakan ini sering disebut main hakim sendiri ya. Dan dalam kajian sosial serta fenomena hukum, fenomena ini ternyata dikenal sebagai vigilantisme. Ini Isma baru tahu ada istilah ini ya. Ya, ini adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengambil alih peran penegakan hukum tanpa melalui prosedur dan kewenangan yang sah. Apakah memang seperti itu? Nah, di suasana siang hari ini, satu kehormatan, kita sudah kehadiran narasumber Bapak Dr. Dudung Hidayat SHMH. Beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum UGJ sekaligus juga sebagai advokat ya Pak ya. Dan Pak Dr. Dudung ini juga mengajarnya di pasca sarjana begitu ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
1: Selamat pagi menjelang siang ya. Apa udah siang?
0: Kayaknya udah siang ya Pak, ini terang ya, banget soalnya ya.
1: Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak ya.
1: Nji.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di suasana siang hari ini. Ini temanya menarik banget nih Pak. Ini yang kerap terjadi, bahkan kemarin yang peristiwa di Bali itu viral sekali begitu kan ya Pak ya. Ketika hukum diambil alih, potret vigilantisme alias makin main hakim sendiri. Nah, kalau kita ingin tahu lebih apa ya Pak ya, lebih dalam lagi begitu. Sebenarnya tindakan main hakim sendiri kalau dilihat dari perspektif hukum dan kehidupan sosial, ini apakah dibenarkan begitu Pak?
1: Ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, atas kerjasama yang baiknya dengan kami dari UGJ. Kepercayaan kan ini. Saya tadi bercerita di luar dengan Ibu, siapa saya lupa tadi?
0: Mbak Nurul.
1: Mbak Nurul, sejak kapan? Sejak Pak Kastia, saya bilang, legend lah.
0: Oh, Masya Allah.
1: Jadi kalau ingat Pak Kastia ya saya ingat masalah hukum, masalah kita gitu kan.
0: Betul.
1: Kemudian hukum dulu namanya, ya, Pak, terus ya. Kemudian sekarang saksi ya kalau nggak salah.
0: Sanksi.
1: Nah, ya alhamdulillah kita bisa bersinergi, paling tidak kita bisa berbagi, memberikan pencerahan persoalan hukum yang itu merupakan bagian dari kewajiban kami sebagai akademisi untuk selalu bisa bersinergi dengan institusi lain dalam memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat luas. Di tema kali ini saya sangat bersyukur bisa memberikan apa namanya, bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu mengenai masalah yang akan kita bicarakan. Ini terkait dengan apa namanya, main hakim sendiri atau dalam istilah hukum si Ehrenrichting namanya.
0: Susah ya Pak disebutnya.
1: Ehrenrichting itu bahasa Belanda. Nah, itu main hakim sendiri sebenarnya kan ini bukan hal yang baru di kita. Ini adalah masalah yang sangat klasik dari dulu. Banyak faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan begini, tetapi ya kembali lagi bahwa sebenarnya masyarakat bukan tidak tahu. Masyarakat tahu bahwa ini salah, gitu kan? Tahu persis kenapa mereka melakukan itu. Ya banyak faktor juga penyebabnya. Tetapi yang pasti bahwa ketika mereka sadar atas apa yang telah diperbuat baru tahu. Kadang-kadang sadarnya setelah menerima risiko.
0: Iya, sudah kejadian ya Pak.
1: Setelah
0: ya?
1: Kejadian dan menerima risiko, misalkan ditangkap polisi, gitu kan?
0: Oh, iya.
1: Nah itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini karena apa namanya? Bukan ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tetapi ya faktor penyebabnya kan banyak, gitu kan. Yang pertama, ya bolehlah kalau saya sampaikan ini, yang ini juga klasik sebenarnya alasan ini, faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Kenapa? Ya main hakim sendiri, karena terkadang begini, ini faktor dari ahli sebenarnya, bukan, walaupun mungkin bisa saja ini faktor seperti ini hanya jadikan alasan, tapi bisa ini menjadi salah satu alasan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, karena dipandang penegak hukum tidak cepat hadir ketika ada perbuatan. Tadi misalkan ada pencurian motor, ada pencurian ayam yang terjadi di Bali ini yang sangat viral. Sebenarnya fenomena sekarang kan itu kan persoalan kecil yang menjadi besar karena viral. Peristiwa yang lebih besar dari Bali mungkin juga pasti ada, gitu kan. Persoalan sampai mainkan sendiri dan menyebabkan meninggalnya seseorang yang diduga pelaku. Kenapa saya katakan diduga? Ya karena dalam istilah hukum kan ada praduga tak bersalah. Selama belum diputus bersalah oleh apa namanya pengadilan, dalam hal ini majelis hakim, maka seseorang itu wajib dipandang sebagai praduga tak bersalah, gitu kan. Selama belum diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Walau memang terkadang ini ada saja, gitu kan, perilaku-perilaku seperti itu dilakukan dan kemudian ketika sedang melakukan itu dia tertangkap tangan. Kan? Asas praduga tak bersalah memang agak dikesampingkan, tetapi faktor penegakan hukum ini tidak dikedepankan. Banyak hal yang bisa menyebabkan bisa terjadi ini, misalkan tadi karena masa. Karena kita tahu, kita sadari betul bahwa ketidakseimbangan antara jumlah penegak hukum dengan massa ini juga yang mengakibatkan kita tidak lantas kemudian dapat menyalahkan begitu saja kepada para penegak hukum, terutama kepada para aparat kepolisian. Nggak mungkin dong misalkan polisi yang cuma 3 orang, apalagi 1 orang misalkan Pak Babin, Pak Babin yang lagi keliling kemudian mendapati kerumunan massa yang jumlahnya lebih dari 10, 20, atau 30, atau 50 orang, dia bisa melakukan tindakan pada saat yang bersamaan. Mungkin beliau menghubungi dulu teman-temannya, dan ini yang kemudian berisiko terhadap si pelaku. Karena kadang-kadang, kerumunan yang segitu banyak, ini kita melihat faktor tadi. Yang pertama kan ketidakpercayaan dulu si masyarakat terhadap penegak hukum. Tetapi ya tadi saya agak ini gitu kan, ada disclaimer sama saya. Tadi ada faktor ketidakseimbangan juga. Kita tidak bisa menyalahkan penuh terhadap para penegak hukum. Walau pada sisi lain, ketidakpercayaan kepada penegak hukum itu karena melihat fenomena. Sekarang kan paling mudah orang melihat di media sosial. Ada berita kemudian ketimpangan antara dalam hal penanganan hukum, penegak hukum, antara si miskin dan si kaya, antara pejabat dan rakyat. Ini itu juga menjadi faktor penyebab sebenarnya ketidakpercayaan itu, gitulah, salah satu ketidakpercayaan. Nah, tapi paling tidak bahwa tugas kita tidak boleh berhenti di situ. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa ini karena faktor ketidakpercayaan. Kalau cuma hanya faktor itu, ya ini tidak akan selesai. Karena ada faktor lain yang juga bisa mendukung. Yang kemudian yang kedua ini, masyarakat yang mudah terprovokasi dan emosi. Ketika berkumpul, kemudian masyarakat segitu banyaknya, sangat mudah orang tersulut.
0: Betul.
1: Oh ini maling, orang dengan spontan dia akan bertindak dan dia gelap mata.
0: Betul.
1: Itu kan. Itu yang jadi faktor yang kedua itu seperti itu. Begitu orang menarik kemaling, oh spontan orang itu akan kemudian bergerak dengan sendirinya. Karena apa? Tadi ya harus disadari bahwa memang bukan hanya persoalan faktor pendidikan yang rendah, gitu kan. Tetapi faktor emosional dan provokasi ini bisa saja melanda kepada kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi itu. Jadi kembali kepada siapa? Kembali kepada masyarakatnya. Jadi masyarakat yang sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu ditinggalkan oleh nenek moyang kita sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang santun, bangsa yang mengedepankan nilai-nilai ketimuran, hampir dipastikan kan agak berkurang sekarang.
0: Jauh kayaknya, Pak.
1: Iya. Nah, ini akhirnya apa? Ya ini menjadi faktor penentu juga. Orang mudah tersulut emosional, padahal kan kalau diteriaki maling oke, okay. Yang mungkin di antara 10 orang itu kalau misalkan ada keseimbangan, yang 5 berjaga, yang 5 emosi, yang 5 berjaga bisa seimbang. Kalau toh kemudian ada penegak hukum, misalkan Pak Babin lewat, itu bisa dijaga gitu loh. Tapi sekarang orang berkumpul 10 bisa emosi semua, iya. Bisa terprovokasi semua.
0: Betul, Pak.
1: Nah, itu faktor apa? Ya kita harus melihat kondisi saat ini. Banyak hal gitu kan. Iya. Kekecewaannya bukan hanya persoalan kepada penegak hukum, bisa betul. Jadi kekecewaan juga terhadap iya. Kondisi saat ini.
0: Betul. Merembet kemana-mana ya, Pak.
1: Oh, jadi menjadi ladang semuanya jadi terseret. Kekurangan, ketiadaan tenaga kerja. Iya. Gitu kan, susahnya mendapatkan penghasilan.
0: Setuju, Pak.
1: Gitu kan.
0: Betul.
1: Karena Pak, ya ini semuanya apa namanya, kondisi kita saat ini nih, semuanya bisa disalahkan. Semuanya bisa disalahkan. Akhirnya apa? Ya kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing pada akhirnya. Nah, di sini kemudian saya sih berharap peran yang sangat besar dari para tokoh gitu kan, tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, ya harus tampil. Tokoh politik jangan hanya tampil 5 tahun sekali menurut saya. Karena mereka tahu persis apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat ini butuh apa? Masyarakat ini tidak butuh hanya dengan janji kan begitu. Masyarakat juga tidak melulu harus mereka apa namanya diberikan dengan janji-janji. Jadi pemerintah ya harus hadir di tengah-tengah mereka.
0: Setuju.
1: Bagaimana hadirnya? Ya melihat situasi yang sekini ini kan darurat sebenarnya. Darurat etika, darurat adab.
0: Semuanya
1: ini
0: ya, Pak.
1: Parah banget. Iya. Gitu kan, sangat parah gitu. Iya. Kita harus akui. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak tadi kan. Ya kita akui. Kelihatannya etika moral kita, adab kita sangat ya dipastikan agak luntur. Betul. Mungkin sangat luntur.
0: Betul.
1: Ini itu saya ambil faktor yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, ini tadi sebenarnya sudah agak udah sedikit terbahas. Ada rasa kecewa, akumulasi dari segala akumulasi dari segala hal yang didapat
0: ya.
1: Kekecewaan.
0: Iya.
1: Makan buat belinya enggak ada.
0: Betul.
1: Melamar kerja tidak dapat pekerjaan,
0: iya.
1: Gitu kan? Nganggur berkepanjangan. Ya kalau mau kreatif, kreatifnya dari mana? Karena nggak ada yang bina.
0: Betul.
1: Sebenarnya masyarakat itu kan butuh pembinaan.
0: Setuju.
1: Bukan tidak kurang gitu loh yang mempunyai kemampuan, tetapi karena kurang pembinaan, akhirnya tidak terkendali. Akhirnya apa ya begini? Karena kalau orang sibuk saya yakin gak mungkin deh mereka bisa berkumpul harus ngurusin orang yang nyuri ayam.
0: Semua sibuk
1: dengan kegiatannya. Kalau kemudian mereka mempunyai penghasilan kecuali sudah habit gitu ya, misalkan dia menjadi pencuri karena sudah kebiasaannya mencuri, ya itu lain. Kalau memang semua masyarakat ini disibukkan dengan aktivitas yang positif, saya yakin kriminalitas yang berkurang.
0: Amin.
1: Saya yakin sangat berkurang. Kita tidak lagi repot menyimpan motor di mana.
0: Iya.
1: Kita tidak lagi harus repot-repot lupa mengunci gembok pagar kalau malam kita mau tidur. Kita tidak lagi harus lagi masang CCTV. Cukup kemudian kita percaya bahwa kita ini aman. Tapi kan sekarang rasa aman itu
0: mahal sekali,
1: hilang, mahal banget. Itu kemudian yang menumpuk menjadi rasa kecewa. Kecewa dengan kondisi gitu kan. Kondisi yang kemudian susah mendapatkan pekerjaan. kondisi dengan situasi yang lihat di pemberitaan, yeah, gitu kan. Ya dalam tanda kutip kita disuguhkan berita dari pagi sampai sore, yeah, di televisi kita disuguhkan dengan scroll HP yang setiap hari berapa jam, yang dilihat cuma kekecewaan. Betul. Bukan kebahagiaan, yeah. Karena kalau kebahagiaan itu tidak begitu, kita pasti banyak tersenyum dan ketawa.
0: So, sekarang deg-degan, ya, akan apa lagi ya Pak?
1: Ya gitu kan, yang dipikirkan dan itu sangat mudah terpengaruh. Nah kemudian faktor yang terakhir menurut saya sih pengaruh dari media sosial. Mm. Tadi kan, ya scroll dari pagi sampai sore yang dilihat, ya begitu. Akhirnya ya bertumpuk, diakumulasi sehingga terjadilah kemudian apa yang terjadi. Rasa-rasanya gitu kan, memang dari dulu, dulu adalah peristiwa seperti ini, tapi tidak sampai harus dibakar, tidak sampai harus kemudian dibunuh dan dilempar oleh batu yang sebesar kepala kambing gitu sehingga udahlah gitu kan. Ya itu karena apa? Yang tadi gitu kan, saya ulas lagi yang faktor-faktor yang tadi penyebabnya. Mungkin kalau kemudian para penegak hukum bisa bersikap sangat memegang teguh profesionalisme dan integritas, bagaimana ketika seorang melanggar hukum kemudian diberikan penindakan secara jelas, iya, gitu kan. Ya itu juga akan memuaskan hasrat masyarakat. Setuju. Kemudian bagaimana kemudian janji pemerintah yang akan menyiapkan lapangan kerja segera dipenuhi. Bagaimana kemudian pelayanan terhadap masyarakat dari aspek kesehatan, dari aspek air bersih, dari segala macam dipenuhi, yang itu merupakan bagian dari hak masyarakat, saya yakin akan berkurang deh kriminal.
0: Amin.
1: Gitu. Mungkin ya, itu Pak, menurut ya, saya, gitu. Pengantar dari saya. Terima
0: luar
1: kasih.
0: Luar biasa nih Pak Dokter. Baik, dan pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya line telepon kami di 0231 8493259 atau 0231 486374. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, Pak Dr. Dudung, ini sudah ada pendengar kita yang berkirim WhatsAppnya dan buat saya ini cukup menarik pertanyaannya. Ini ada dari Pak Adi di Sunyaragi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, salam kenal, semoga sehat selalu. Saya kok gak setuju ya Pak, kalau misalnya masyarakat disalahkan ketika melakukan tindak main hakim sendiri. Ini kan karena menunggu aparat yang terlalu lama Pak, belum ditambah lagi prosesnya yang juga panjang dan kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami. Jadi jangan salahkan, apalagi udah ketangkep tangan nih Pak. Ya udah, kita semua langsung kroyok aja Pak, biar dia kapok kan. Terima kasih banyak. Mangga Pak Dokter Dudung bisa ditanggapi ini.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Salam kenal. Iya. Saya tadi kalau Bapak menyimak, saya tidak menyalahkan masyarakat. Ya. Tapi tindakan main hakim sendiri ini ya, tidak dibenarkan, tetapi saya sebutkan tadi banyak faktor. Kenapa masyarakat melakukan itu? Faktor tadi saya sebutkan kan, ada karena ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, yeah, ada kemudian tersulut emosi karena terprovokasi, yeah, kemudian diakumulasi itu apa namanya, rasa kecewa, yeah, itu kan karena kecewa, kecewanya terhadap siapa? Tadi mungkin yang disebutkan oleh Bapak, menunggu aparat terlalu lama, itu kan?
0: Prosesnya juga
1: lama. Prosesnya lama, itu kan?
0: Belum lagi hasilnya, nah, katanya Pak.
1: Sehingga kemudian berdampak, ya masyarakat jadi main hakim sendiri. Walaupun kemudian tadi saya katakan, faktor-faktor tadi sebenarnya kan bisa dicegah. Kayak apa namanya, oke lah kalau ada ketidakpercayaan, itu kan faktor yang dalam tanda kutip. Tapi kalau misalkan mudah tersulut emosi, mudah terprovokasi, itu mungkin kan bisa dicegah. Karena itu kan faktor dari diri kita, gitu kan, bagaimana kita menjaga diri. Kalau kecewa, pasti kecewa kita dengan kondisi saat ini, yakin Pak Adi. Saya juga kecewa banget gitu.
0: Semua
1: kan,
0: kayaknya ya Pak.
1: Saya juga kecewa banget dengan kondisi saat ini, gitu kan. Dengan apa namanya, 81 tahun kita segera akan merayakan kemerdekaan, kondisi kita masih seperti ini, gitu kan. Nah, jadi punten mohon maaf Pak Adi, saya sama sekali tidak menyalahkan masyarakat, tetapi faktor-faktor itulah yang menjadi penyebab menurut saya. Sehingga apa? Ya masyarakat melakukan itu karena kan kurang perhatian. Kalau saya ibaratkan anak kecil yang apa namanya, minta sesuatu tetapi tidak dipenuhi, akhirnya ya dia gini gitu yeah. kan dia apa
0: ada
1: namanya
0: aja, tinggal lakunya ya Pak ya
1: tinggal lakunya berubah gitu kan aneh-aneh tetapi sebenarnya tindakan-tindakan seperti ini kan dapat diantisipasi seperti tadi saya minta tolonglah hadirlah pemerintah di tengah-tengah masyarakat hadirlah kemudian tokoh-tokoh masyarakat di tengah masyarakat ini hadirlah para alim ulama hadirlah para pendeta hadirlah para biksu di tengah-tengah mereka setiap saat gitu loh agar apa
0: adem ya Pak ya
1: apa namanya nuraninya terterangi gitu sehingga apa ada tindakan-tindakan seperti itu kita bisa bersabar bisa menahan diri. Ada cara-cara yang lebih elegan dengan cara apa? Kalau toh ada kemudian ketahuan tertangkap tangan, kita serahkan. Toh dulu juga sering kita dengar betapa manisnya ketika pada kelompok masyarakat tertentu ada yang ketahuan mencuri motor misalkan atau mencuri apa namanya masuk ke dalam rumah orang kemudian ditangkap setelah itu diserahkan kepada yang berwajib. Itu kan sangat enak. Sangat nyaman. Tapi kembali lagi yang berwajibnya cepat dengan prosesnya biar tadi tidak seperti Pak Adi. Enggak sabar Pak nunggu proses hukumnya kelamaan gitu kan. Gitu. Ya saran saya sih karena dampaknya terhadap diri kita. Bersabarlah gitu kan. Dengan kondisi seperti sekarang memang kesabaran ini tidak boleh ada batasnya kan kita selalu mengatakan sabar ada batasnya enggak boleh ada batasnya karena
0: boleh,
1: kalau
0: ya,
1: batas
0: ya.
1: Ada sabar kalau sabar ada batasnya ya itu akan mencelakai kita yakin menurut saya seperti itu
0: baik ya. Baik Pak ini juga ada pertanyaan unik lagi nih Pak ini buat saya unik ya Pak ya ini ada dari Mamah Ita di Sumber selamat pagi Pak Dr. Dudung salam kenal Pak saya ingin bertanya nih Pak ini kebanyakan orang yang main hakim sendiri sebenarnya dia orang baik Pak cuman ketika melihat ada yang mukul-mukulin ikutan dia Pak tanpa tahu bahwa sebenarnya ada dampak hukumnya nah ini apakah mohon maaf nih Pak tadi Bapak bilang nanti kena masalah hukum apakah yang ikut-ikutan ini padahal tadinya dia gak mau ikutan nanti juga bisa terkena hukumannya Pak. Terima kasih banyak untuk jawabannya.
1: Baik Ibu, terima kasih. Salam kenal juga Mama Ita. Mau Ibu Ita boleh, Mama Ita boleh. Mungkin kalau Mama itu tuh Ita tuh putrinya.
0: Biasanya begitu.
1: Begitu ya. Baik Bu, begini dalam hukum tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada aturan yang sudah mengaturnya. Gitu kan. Jadi saya ikut-ikutan nih
0: Tadinya enggak,
1: cuman melihat orang banyak kan gitu kan lagi mukulin
0: pencuri,
1: pencuri. Ya saya ikut mukul, saya ikut ngelempar. Ini kan eranya era agak modern nih. Jejak digitalnya mudah sekali gitu dilihat. Ada CCTV, ada kamera. Tiba-tiba orang moto kita pada saat kita ngelempar dan lemparan kita persis mengenai gitu kan. Kemudian polisi menangkap itu. Gitu kan. Saya dulu masih ingat pernah berdiskusi dengan Pak Kasat Reskrim di Majalengka udah agak lama. Saya komplain mengenai dugaan terhadap klien saya waktu itu. Pak mohon maaf, kata Pak Kasat Reskrim Majalengka, saya tidak menyebutkan nama. Beliau sudah lama pindah ke Bandung. Klien Bapak ikutan melempar pakai batu pas mengenai kepalanya. Siapa yang bisa melihat Pak di kerumunan yang lebih dari 100 orang? Iya. Karena waktu itu belum semodern sekarang kameranya, gitu kan. Bapak boleh mengatakan itu. Kalau mau bukti, mari kita lihat. Begitu dilihat kameranya, gitu kan, dilihatkan HP-nya ke saya. Ini yang bisa saya tunjukkan bahwa pada saat klien Bapak melempar, di situ juga ada yang sedang masang kamera gitu kan dan bertepatan dengan itu pas juga gitu kan mengenai si korban dan si korban meninggal gitu kan jadi ya sebenarnya si klien saya itu cuma lewat baru ada apa gitu kan dia ikut-ikutan karena diteriakin tadi kan orang kan tadi saya katakan faktornya kan orang itu mudah terprovokasi dan tersulut emosi adrenalinnya tertantang ketika ada maling kita juga pasti nafsu kurang ajar banget gitu loh.
0: Betul.
1: Tetapi kadang-kadang kita lupa mengendalikan diri kita sehingga terjadilah. Nah saat itu ya saya akhirnya oh ya sudah hanya memang apakah kemudian kesalahan berat ringannya kesalahan itu kan nanti ada hakim dapat mempertimbangkan. apakah kemudian dia sengaja gitu kan mengejar ikutan dan dia yang memprovokasi, atau dia yang terprovokasi sehingga ikut-ikutan. Nanti kan dalam hukum itu kan ada apa namanya, hal yang bisa meringankan, hal yang bisa memberatkan. Faktor-faktor apa yang bisa memberatkan, faktor-faktor apa yang dapat meringankan. Akan tetapi dalam hukum kita, siapapun yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana, semuanya harus dihukum. Itu undang-undangnya begitu bunyi gitu.
0: Walaupun
1: lah. Ya walaupun dia ikut-ikutan
0: dan yang kita pukulin itu pencuri gitu ya.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: Oh, baik.
1: Dalam kapasitasnya sebagai manusia, dia kan wajib dilindungi. Biarkan kemudian hukum yang akan apa namanya menghukum apa yang sudah dia lakukan. Itu kan ajarannya seperti itu, ajaran hukumnya. Tetapi kembali lagi, sebagai manusia kan memang kita kadang-kadang susah menolak. Untuk berbuat seperti tadi. Kita akui kita ini bukan manusia yang terjaga, tetapi paling tidak kita bisa menjaga. Gitu aja. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Dr. Dudung. Ini selanjutnya juga ada Teh Rika di Cipto nih Pak. Selamat pagi Bapak, salam kenal. Udah siang kayaknya Teh ya, tapi gak apa-apa deh. Mau tanya, ini kalau kami yang suka pulang malam karena kerjanya memang sampai dengan malam, ini kan khawatir banyak yang melakukan tindak kejahatan, termasuk mohon maaf copet begitu. Apakah dengan adanya hal ini, karena tidak boleh main hakim sendiri, ketika kita dicopet kita diem aja, gak boleh teriak biar nanti gak ada yang mukulin, atau seperti apa Pak? Terima kasih banyak, karena yang pulang malam ini kan rawan kejahatan. Terima kasih katanya.
1: Wah, ini seperti peristiwa di Jogja dulu.
0: Oh iya.
1: Yang penjamretan.
0: Iya, iya.
1: Tidak segitunya juga kita. Iya. Kita kan dibolehkan membela diri, ada alasan pembenar. Dalam hukum itu ada alasan pembenar dan alasan pemaaf melakukan tindak pidana. Seperti dulu kejadian di Jogja, si apa istrinya dijamret, semuanya kemudian melakukan tindakan yang apa, dia mengejar dan itu kemudian saya dikejar terjatuh. Ya, pada saat itu polisi menerapkan pasal kelalaian menyebabkan, ya itu juga memang terlalu kelewatan kan. Ya mohon maaf. Nah, tidak begitu juga kita. Ketika memang kita benar tahu bahwa kita dicopet, masa kita diam diri? Kita boleh melakukan pembelaan diri. Dalam hukum itu dilindungi kita oleh undang-undang. Ada alasan pembenar kemudian yang dapat dilakukan oleh kita mengambil tindakan yang terukur tentunya. Boleh dong kita menerima copet. Gitu kan, boleh. Persoalan kemudian nanti ada orang yang mengambil tindakan represif dengan main hakim sendiri, bukan salah kita. Tapi kita juga kan harus mencari perlindungan. Apalagi tadi si Marika, misalkan saya pulang malam, lebih dari jam 10 malam. Cirebon itu kan sepinya itu di antara di jam 11 lah. Jam 11 malam ke atas itu udah mulai sepi. Sepi banget, agak sepi lah. Sepi karena tidak full 24 jam. Tapi kan masih ada lalu. Cuman kan peluang-peluang terjadinya tindak kejahatan itu kan sangat mungkin karena malam gitu kan. Nah, apalagi di misalkan Mbak Rika ini menggunakan kendaraan umum atau misalkan bawa kendaraan sendiri, motor misalkan, sangat mudah kemudian orang melakukan tindakan-tindakan yang tadi misalkan dijamret atau apa. Ya kita tidak boleh diem. Saya takut dihukum, saya mending diem aja. Ya itu juga keliru lah. Artinya membiarkan orang melakukan satu perbuatan yang keliru. Ya kita teriakin aja maling. Bila perlu kita membela diri gitu kan, kita gebuk gitu kan, kita lawan gitu kan, nggak masalah kok, nggak masalah. Kalau nggak percaya emang nanti kita dampingi dari LBH, dari UGJ kita. Baik, siap kok. Kita sering mendampingi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ada yang memang orang disangkakan misalkan ya tadi misalkan bahasanya kriminalisasi misalkan, orang yang kriminalisasi itu kan bukan hanya terhadap para pejabat. Betul. yang merasa dikriminalisasi, tapi terhadap orang-orang yang memang diduga melakukan pembelaan diri tetapi dihukum gitu loh, diberikan tindakan represif seperti halnya yang terjadi di Jogja itu. Itu kan kriminalisasi namanya. Kalau kita kan melihat kriminalisasi itu sekarang melihat terhadap para pejabat, terhadap para politikus. Betul. Yang kemudian dipandang bertentangan dengan pemerintah atau merupakan yang tidak kuat melawan, sehingga oh saya dikriminalisasi, padahal bukan itu. Orang itu dikriminalisasi kepada siapapun ketika memang dia melakukan pembelaan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Kan kita wajib membela diri.
0: Iya, iya.
1: Boleh dong kita membela diri. Apa yang ada pada kita, ada HP ya kita gebugin aja pakai HP, gak ada masalah kok. Daripada kemudian kita jadi korban pencurian atau dari korban kejahatan. Gitu Mbak Rika.
0: Jadi
1: gitu,
0: memang ya, tetap ada batasan-batasannya juga ya Pak.
1: Iya dong,
0: gak apa-apa, gitu kan. Apalagi dengan boleh membela diri.
1: Iya kan kita,
0: mengamankan
1: kita
0: diri,
1: mengukur
0: ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya nih Pak, ini juga ada pertanyaan dari Pak Hakim. Wah, namanya Pak Hakim nih ya. Pak Hakim di Kedawung. Selamat siang Bapak, izin bertanya. Ketika kami menangkap seorang pencuri nih, ini kan tadi dibilang enggak boleh main hakim sendiri. Nah, bagaimana cara mengamankannya tanpa terus melakukan penghakiman katanya? Kalau nunggu polisi lama, Pak. Terus ditambah lagi masyarakat ini enggak sabar katanya. Jadi ya kecolongan sedikit pasti udah ditonjok sama yang lain katanya. Terima kasih Pak.
1: Saya bukan membolehkan ditonjok atau tidaknya,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya.
1: Tindakan Bapak yang seperti tadi itu kan sudah sangat bagus. Mengamankan pencuri gitu kan.
0: Biar enggak digembur
1: ya,
0: Pak.
1: Tidak sampai terjadi apa-apa kan, mungkin Bapak naluri manusiawinya kan sangat tinggi. Masyarakat, sehingga apa iya, kasihanlah. Iya. Tetapi Pak, jujur aja susahlah menghindari amukan massa. Tapi paling tidak bisa diminimalisir, jangan sampai jadi korban sampai meninggal atau misalkan cacat permanen. Paling tidak Bapak bisa mengukur kalau di Kedawung misalkan, yang terdekat di mana kan ada Polsek Kedawung.
0: Oh, jadi
1: gitu
0: langsung
1: kan
0: diserahkan ke sana.
1: Maka gitu, kemudian okay, pentingnya di setiap apa namanya, di setiap lingkungan warga itu ada kontak Pak Babin, ada kontak polisi, yeah, gitu kan. Harusnya itu menjadi sosialisasi yang maksimal sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga apa, tindakan-tindakan yang tadi seperti diambil Bapak gitu kan secara terukur, sehingga apa, biar tidak terjadi main hakim sendiri, ini bisa dihindari, paling tidak bisa diminimalisir gitu kan. Karena apa, susah Pak menolak amukan massa. Yeah. Tetapi tindakan Bapak tadi kan sudah sangat baik dan perlu diapresiasi, gitu kan? Itu terima kasih.
0: Sesuai dengan namanya ya Pak ya, Pak Hakim.
1: Pak Hakim.
0: Oke, ini selanjutnya ada Teh Ica nih di Karangsembung. Selamat pagi Pak. Ini bicara soal main hakim sendiri menarik Pak. Saya baru pindah ke perumahan saya yang baru, kurang lebihnya 3 tahun. Pernah terjadi pencurian dan diamankan oleh aparat, terjadi lagi dan terjadi lagi. Baru 2 minggu lalu akhirnya warga main hakim sendiri. Alhamdulillah sih aman jadinya. Nah, menurut saya justru main hakim sendiri ini bikin jera para pelaku kejahatan. Terima kasih Bapak. Tanggapannya Pak Dokter Dudung.
1: Berat banget.
0: Iya.
1: Ya, persoalan jera itu karena mungkin si apa namanya, si
0: pelakunya
1: dia sudah tidak bisa lagi berbuat. Mainkan main hakim sendirinya sebatas mana? Kalau menyebabkan kemudian dia apa namanya, luka permanen, apa namanya, cacat
0: sudah permanen,
1: sehingga
0: ya nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak.
1: Buat dia bisa apa namanya, bisa jera karena tidak bisa berbuat.
0: Iya.
1: Tetapi ya tetap Bu, kembali kepada koridor. Ya, langkah-langkah yang ya karena berulang-ulang ya orang juga gemes.
0: Iya.
1: Gitu kan. Saya enggak tahu Karang Sembungnya di mana, jangan-jangan sekomplek dengan saya. Saya
0: oh
1: juga
0: iya,
1: dari Karang Sembung.
0: Oh ya Allah. Kayaknya di mana nih?
1: Saya juga di Karang Sembung gitu kan. Nah, sebenarnya tindakan apapun, apa perbuatan apapun, kalau main hakim sendiri kan tidak dibenarkan. Itu hukumnya kan seperti itu. Adapun kemudian tadi kata
0: kayak terlihat efek jeranya terlihat gitu
1: Mbak Ica,
0: Pak.
1: Ya ini kan enggak jera-jera nih orang ya, akhirnya kita pukulin, kita gebugin. Iya. Saya tidak bisa membenarkan, saya juga tidak bisa membolehkan. Iya. Tapi fakta di masyarakat seperti itu.
0: Iya.
1: Apalagi misalkan sudah diingatkan, sudah diapain, ya orang masih begitu. Ya terus harus gimana? Malah terkadang kata Pak polisinya, mana buktinya dia nyuri gitu kan. Itu bikin repot lagi masyarakat, makin
0: iya,
1: bagian tersulut emosinya gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah itu mungkin seperti itu.
0: Siap, baik Bapak. Ini selanjutnya kita sapa juga yang sudah berkirim live chatnya di kanal YouTube kita, at Rizky Wiguna. Punten Bapak, ini kalau kita kena apes kemalingan atau kena begal lalu kita membela diri, apakah kita nanti mendapat perlindungan hukum? Karena misalnya kalau kita diam, kita meninggal. Waduh, sampai meninggal.
1: Serem
0: ini
1: banget,
0: tadi ya, mirip-mirip sama Terika tadi ya.
1: Iya.
0: Gimana nih Bapak?
1: Baik, Mas Tri atau Pak
0: Mas
1: Tri?
0: Rizky.
1: Mas Rizky
0: Wiguna.
1: Mas Rizky Wiguna, begini. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam hukum itu ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Alasan pembenar itu membela, lakukan pembelaan diri. Mas Rizky Wiguna naik mobil, kemudian tiba-tiba dicegat orang. Mas Rizky tidak mungkin juga lari atau tidak mungkin juga, dicegat di depan misalkan motornya. Ya mundur juga susah, maju susah gitu kan. Ya itu sih tidak ada lagi tindakan yang dapat diperbuat oleh Mas Rizky. Ya lurusin aja mobilnya gitu kan. Toh kita membela diri. Orang kan begini, kalau niatnya baik gak mungkin gitu kan malangin motor di depan. Ya kan?
0: Yeah.
1: Kalau niatnya baik ya nunggu Mas Rizky turun, nanti disapa Mas Rizky apa kabar gitu kan. Mas Rizky sudah lama gak ketemu, itu kan baik. Tapi kalau tiba-tiba dicegat di jalan apalagi tengah malam, ya gak ada salahnya Mas Rizky melakukan pembelaan diri. Toh dalam hukum itu kan ada, kita dapat apa namanya, kita mendapatkan perlindungan hukum menurut undang-undang bahwa kita melakukan pembelaan karena apa? Karena membela kepentingan diri sendiri, bukan dalam tanda kutip, tetapi membela diri dari tindakan kejahatan yang dimungkinkan dilakukan oleh orang-orang yang akan berbuat jahat terhadap kita. Itu sah, Mas. Enggak ada masalah. Gitu kan. Bagaimana kalau sampai menyebabkan meninggal dunia? Faktanya sudah ada terjadi kok. Di Jogja tidak dihukum kok, gitu kan? Dan di banyak lain tempat juga tidak dihukum kok. Orang yang memang membela diri, ya silakan. Kenapa? Kalau justru tidak membela diri itu namanya bukan apes, tapi namanya apa? Ya kita membiarkan adanya tindak pidana. Ya kita harus bela, gitu aja. Sekuat tenaga kita, tetapi tentunya terukur, jangan sampai kemudian kita menjadi korban. Itu. Terima kasih.
0: Baik, ini selanjutnya juga Bapak mohon izin bertanya lagi dari WhatsApp kita nih Pak. Tadi Bapak sampaikan ada yang merekam nih Pak tindakan ketika masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri. Apakah mereka ini dibenarkan? Ini dari Mbak Rina di Kedawung.
1: Sekarang tuh begini, itu kan ruang terbuka yang tidak ada larangan kita melakukan perekaman, seperti misalkan di ruang-ruang tertentu, misalkan di apa namanya, di tempat ruangan seperti apa namanya, kalau kalau tempat menyimpan sejarah atau apa, di ruangan-ruangan tertentu yang memang ada tulisan dilarang
0: mengambil kamera, gitu mengambil kan. Gambar gitu ada.
1: Sepanjang tidak dilarang, atau di ruang pengadilan. Di ruang pengadilan itu kan boleh mengambil gambar asal seizin majelis hakim misalkan. Sepanjang di luar itu orang bebas kok melakukan tindakan itu. Malah sekarang kan setiap tindakan apapun kan dipiralkan.
0: Betul.
1: Apapun menjadi viral, makanan tidak enak aja dipiralkan sehingga berdampak terhadap yang memviralkan kan, karena ternyata yang enak itu karena misalkan satu candaannya, karena lidah kita sedang tidak enak gitu kan, kita katakan tidak enak. Kenapa? Sedang sakit atau sedang apa?
0: Atau bukan seleranya ya,
1: atau seleranya tidak cocok. Misalkan kita biasa makan nasi jamblang, kita makan lengko. Kan seleranya berubah tuh gitu kan. Nah, tetapi tadi yang dikatakan, ya kan kita juga tetap ada batasan mana kita bisa dapat melakukan tindakan-tindakan tabi, apa namanya, melakukan rekaman dalam bentuk kamera. Ya, sepanjang tidak dilarang kan kita boleh saja. Dan itu justru bagus gitu kan, ketika terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan apa yang merugikan orang lain, itu bisa jadi bukti. Malah bukan tidak mungkin itu bisa membantu orang.
0: Baik.
1: Gitu, dalam hal kebaikan aja kita ambil contohnya.
0: Siap.
1: Gitu Bu.
0: Baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan menarik lagi dari Pak Arif di Majalengka. Selamat pagi Pak Dudung, ini luar biasa perbincangannya, terima kasih. Pak, mohon maaf saya hanya ingin bercerita tentang pengalaman saya terlebih dahulu. Saya pernah ditangkap sebentar Pak, cuman gara-gara nonton yang lagi main hakim sendiri. Walaupun memang saya akhirnya pulang lagi, ini kenapa sih Pak? Polisi itu main tangkap semua, bukan ditanyain dulu satu-satu katanya. Ini malah ditangkapin dulu semua walaupun tetap dipulangkan. Itu saja sih Pak yang bikin saya kecewa sama aparat katanya. Kenapa harus tangkapin semua, bukan ditanyain dulu satu-satu? Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Arif.
0: Iya, pengalamannya kurang menyenangkan ini
1: Pak. Pengalaman kurang menyenangkan itu kan dijadikan pelajaran. Begini Pak, kenapa kemudian aparatur penegak hukum bisa bertindak seperti itu? Ya sekarang kan memang seperti itu, di mana kemudian ada orang yang ada suatu tindakan, ada suatu perbuatan, orang yang paling dekat lingkungan situlah kemudian yang akan ditanyakan.
0: Walaupun cuma nonton dong.
1: Walaupun cuma nonton, kan dia bisa jadi saksi. Benar nggak tadi ada main hakim sendiri? Siapa yang melakukan? Orang yang mana? Kan kita pasti ditanyain. Gitu loh. Jadi ya mohon maaf Pak, ya mungkin Pak Arief ini mungkin hanya sekedar dijadikan petunjuk lah oleh para

0: misalkan ada foto tujuh ada orang berkerumun, nah dari foto-foto itu kan diambilin, oh ini bapak ini gitu kan, oh ini bapak ini gitu kan, itu jadikan sebagai saksi. Kalau dipulangkan kembali berikan sebagai saksi, alhamdulillah.
1: Walaupun sebentar.
0: Walaupun ya pasti ditanyain, tapi ya itu menjadi pengalaman berharga buat kita. Tetapi ya kita juga tidak berarti harus menghindari dari kerumunan seperti itu, bahwa ya kita tujuan kita kan baik, bukan untuk ikut melakukan tindakan main hakim sendiri, justru mencari informasi apa yang terjadi. Syukur kita bisa mencegah, begitu Pak Arief.
1: Oke. Tapi ini jadi melanjutkan pertanyaan Pak Arief nih, Pak Dr. Dudung. Kalau misalnya kita tidak sengaja dalam perjalanan ngelihat ada aksi main hakim sendiri, langkah terbaiknya kita harus gimana sih, Pak?
0: Kita mendekat juga tidak baik, belum tentu juga kita bisa menahan diri.
1: Takut nanti kayak Pak Arief,
0: punya
1: pengalaman enggak
0: nyaman. Telepon aja lah polisi. Cari atau cari bantuan terdekat. Mungkin ada apa namanya? Ada pos polisi, ada kemudian ada biasanya ada pos satpam. Satpam paling mudah mencari, kan biasanya di pos satpam itu paling mudah dia bisa menghubungi polisian. Ada nomor telepon yang mudah dihubungi. Daripada kemudian kita turun ke situ lantas kemudian kita kena akibat. Bukan tidak mungkin kita kena lemparan.
1: Oh iya benar.
0: Nah,
1: apes, gak ada yang tahu ya, Pak.
0: Nah kan bahasa tadi Pak Wiguna mah apes lah, jangan. Ya kita hindari apes-apes itulah. Kalau tahu kita tahu ya udah kita cegah aja lah, gitu kan.
1: Baik, Pak Dokter Dudung, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, pesan khusus nih Pak untuk kami sebagai masyarakat biar ya terhindar dari main hakim sendiri dan tetap berani nih Pak, dan juga percaya bahwa semua nih nanti bisa ditangani oleh aparat hukum.
0: Baik.
1: Begitu Pak.
0: Begini, Bu, bahwa keamanan kenyamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Termasuk tadi apa namanya, tindakan main hakim sendiri juga tidak dibenarkan dan kewajiban kita mencegah terjadinya itu, gitu kan. Akan tetapi saya sangat berharap, bukan menghimbau lah, pemerintah itu tidak perlu dihimbau, tetapi saya berharap dan menginginkan pemerintah ini hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Tadi kan dari apa namanya, dari aparaturnya juga hadir di tengah-tengah masyarakat, jangan bosan-bosan memberikan sosialisasi tentang apa namanya hukum. Kemudian dari pemerintah juga jangan bosan-bosan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang liar yang menyebabkan kerugian baik kepada si korban juga kepada si pelaku, gitu kan. Karena itu kan tidak disengaja. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga diri dan menahan diri.
1: Amin.
0: Ya,
1: amin,
0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Dudung Hidayat SHMH, dosen Fakultas Hukum UGJ sekaligus dosen Sekolah Pascasarjana UGJ dan juga advokat. Terima kasih banyak Bapak untuk ilmu yang luar biasa buat kami semua. Dan pendengar, dalam dialog ini kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa melawan kejahatan bukan berarti mengambil alih kewenangan hukum ya. Dan yang pasti kita sebagai masyarakat bisa berperan untuk menjaga keamanan dan juga tentunya melaporkan peristiwa, memberikan informasi serta mendukung proses penegakan hukum. Hingga di sini kami hadirkan Beranda Asta Cita Sangsi untuk kali ini, kerjasama RRI Cirebon dengan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usia laga pelatih München Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
4: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu posisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk.
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dari konsep di tanggal 4 September setelah dia mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di weekend nanti ya. Sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu posisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik posisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, pendaftaran masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka ini ternyata sudah dimulai di hari ini ya. Dan proses pendaftarannya juga berlangsung selama 3 hari dengan tentunya kuota undangan terbatas setiap harinya. Jadi yang mau menghadiri langsung ya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, ini bisa langsung ke laman pandang istana ya. Jadi pandang.istanapresiden.go.id. Di situ ya, nanti langsung bisa daftar nih. Dan pendaftarannya ini ternyata cuma 3 hari, tanggal 5 hari ini sampai dengan tanggal 7, dengan waktu registrasi mulai jam 10 pagi setiap harinya. Dan panitia menutup pendaftaran setelah kuota undangan di hari tersebut terpenuhi. Dan pemerintah juga menyediakan kesempatan untuk memperluas akses masyarakat untuk bisa mengikuti prosesi upacara secara hikmat di Istana Merdeka. Masyarakat juga

diri. Dan calon peserta ini disarankan menyiapkan seluruhnya sejak awal ya. Tujuannya ya biar cepat aja proses pendaftarannya. Dan satu lagi, karena ini jumlahnya terbatas, ini kita harus benar-benar ya ngewarnya nih, harus benar-benar sabar dan cepat-cepatan ya. Apalagi ini cuman 3 hari aja pendaftarannya, tanggal 5 sampai dengan 7, dan setiap hari ini enggak jelas sampai jam berapanya. Yang penting kuota sudah terpenuhi, ya sudah saatnya begitu ditutup pendaftarannya untuk hari ini. Enggak tahu nih sekarang udah penuh belum ya. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini kami hadirkan sajian lagu-lagu khas Cirebonan ya, dalam sajian Cirebon Sae hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, siang ini kami ajak Anda ya untuk mengenal Kampung Keputihan Cirebon nih, yang masih melestarikan adat istiadat leluhur. Ya pendengar, Kampung Adat Keputihan adalah kampung tradisional yang masih memegang teguh adat istiadat. Kampung Keputihan ini ada di Desa Kertasari ya, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon. Dan suasana kampungnya ini masih asri dan dikelilingi oleh pepohonan. Dan Kampung Adat Keputihan ini terdiri dari 29 kepala keluarga atau kakak dan sekitar 17 rumah adat yang masih ada sampai dengan saat ini. Dan dalam kesehariannya, masyarakat sekitar ini menggunakan bahasa asli ya, yaitu bahasa Cirebon, dan juga ada bahasa Indonesia juga nih yang kadang dipergunakan di sana. Iya, kenapa kemudian kampung ini menjadi salah satu kampung yang unik? Karena memang selain memiliki ciri khas arsitektur rumahnya, masih ada adat istiadat atau larangan yang dalam membuat rumah di sana. Ini terbuat dari semen maupun batu, jendelanya dari kaca dan atap terbuat dari genting. Sementara kalau warga kampung di sana, ini membangun rumah dengan memanfaatkan alam, seperti membuat atap dengan daun tebu dan untuk membuat tembok rumah menggunakan daun bambu yang dianyam serta alas rumah yang menggunakan pasir. Dan nanti kita akan mengenal lebih dalam lagi ya kaitan tentang Kampung Keputihan Cirebon ini. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Sajian Cirebon Sae ya, dan kita masih mengenal nih tentang Kampung Keputihan Cirebon yang ternyata masih melestarikan adat istiadat leluhur. Iya, pendengar, jika ada adat istiadat leluhur yang dilanggar nih sama masyarakat Kampung Keputihan, mereka ini akan percaya akan terjadi bencana seperti penyakit dan kesulitan dalam mencari rezeki. Dan peristiwa beberapa tahun lalu ternyata membuktikan nih, yaitu ada warga pendatang yang membuat rumah di kampung mereka dan menggunakan semen dan atapnya menggunakan genteng. Dan gak lama setelah saat itu, satu anggota keluarganya meninggal terkena penyakit. Dan hal ini juga disampaikan oleh masyarakat sekitar ya. Dan larangan-larangan yang masih dipatuhi hingga saat ini ternyata menjadi sebuah aturan yang dilakukan secara turun-temurun dan bersifat mengikat. Hal ini membuat masyarakat di Kampung Adat Keputihan semakin berkurang dikarenakan pantangan dari leluhur, sehingga banyak masyarakat yang kemudian membuat rumah di wilayah lain. Dalam perkembangan zaman yang semakin canggih, masyarakat Kampung Keputihan dalam membuat rumah menggunakan alternatif lain, yaitu GRC, untuk menggantikan anyaman daun bambu dan atapnya menggunakan seng atau asbes karena daun tebu semakin langka sehingga semakin susah untuk dicari saat ini dan juga tentunya bertahan lama. Dan banyaknya perubahan dalam membuat rumah ini ternyata tidak sedikit pun mengubah bentuk rumah adatnya. Selain itu, terdapat larangan untuk membunyikan gong di Kampung Adat Keputihan, seperti tidak memperbolehkan mengadakan sandiwara atau yang golek karena menggunakan peralatan gong. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya masyarakat Kampung Keputihan masih sangat patuh ya terhadap adat istiadat leluhur yang dilakukan secara turun-temurun meskipun di tengah lajunya perkembangan zaman.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 13 ya, segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar ada berita daerah siang. Pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon, dengan berita daerah.
1: Salah satunya adalah faktor geografis di sana. Warga di sana membuat sumur sampai puluhan meter pun ketika sudah musim kemarau banyak yang kering.
2: Kita berdoa bersama-sama meminta lindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tolak bala atau mara bahaya.

BPBD Kota Cirebon memprioritaskan penanganan kekeringan di Kelurahan Argasunya. Keraton Kesepuhan Cirebon kembali melaksanakan tradisi Apeman. Selisma Juliasari, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Memasuki musim kemarau, pemerintah Kabupaten Cirebon mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Hingga saat ini, dua desa yaitu Selangit dan Sampiran telah mengajukan bantuan distribusi air bersih karena mengalami keterbatasan pasokan air. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda mengatakan, berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir, terdapat 8 desa yang masuk dalam wilayah rawan kekurangan air bersih yang terus menjadi perhatian dan dilakukan pemantauan secara berkala oleh BPBD. Sebelum melakukan pendistribusian air, BPBD terlebih dahulu melakukan asesmen melalui tim reaksi cepat TRC untuk memastikan kondisi lapangan, kebutuhan air, serta jumlah masyarakat yang terdampak. Langkah asesmen dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas. Ia menegaskan, distribusi air bersih merupakan solusi jangka pendek, sementara untuk penanganan jangka panjang, pihaknya mengusulkan pembangunan sumur bor sebagai sumber permanen bagi wilayah rawan kekeringan. BPBD mencatat kekeringan kembali terjadi di Kelurahan Argasunya sejak Juni 2026 setelah sempat mereda tahun sebelumnya.
1: Baru di tahun 2026 di bulan Juni sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon kembali memprioritaskan penanganan kekeringan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, menyusul mulai munculnya krisis air bersih pada musim kemarau tahun 2026. Kondisi tersebut mulai dirasakan warga sejak Juni dan menjadi perhatian utama BPBD bersama unsur terkait. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Arif Aditya Firmansyah, mengatakan Argasunya masih menjadi wilayah yang paling terdampak kekeringan setiap musim kemarau. Menurutnya, faktor geografis membuat masyarakat setempat kesulitan memperoleh air bersih meski telah membuat sumur hingga puluhan meter.
1: Miris juga melihat penduduk ketika sudah mengalami krisis air bersih. Mungkin salah satunya adalah faktor geografis di sana. Warga di sana membuat sumur sampai puluhan meter pun ketika sudah musim kemarau banyak yang kering. Frekuensi perjalanan kekeringan khususnya di wilayah Kelurahan Argasunya itu dari tahun 2023 ya, saya ambil sampel 2023, 2024 lumayan tinggi, 2025. Nah, ini 2025 kita tidak mendapat laporan kekeringan dengan kondisi yang masih stabil, aman. Baru di tahun 2026 di bulan Juni sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
2: Selain Argasunya, BPBD juga mencatat adanya dampak kekeringan di Kelurahan Kalijaga. Namun kondisi di wilayah tersebut dinilai tidak separah Argasunya karena kebutuhan air bersih warga masih dapat dipenuhi untuk keperluan sehari-hari. Arif menambahkan, di Kalijaga bantuan air bersih umumnya hanya dibutuhkan untuk kebutuhan konsumsi seperti memasak dan minum. Berbeda dengan Argasunya yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk hampir seluruh kebutuhan rumah tangga sehingga penanganannya menjadi prioritas BPBD Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Objek wisata pemandian air panas Ciangir di Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, kini berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kuningan memastikan telah memasukkan penataan kawasan pemandian air panas Ciangir ke dalam skala prioritas daerah. Destinasi yang terletak di ujung timur Kuningan ini dinilai memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara serius, terutama menjaring wisatawan dari wilayah tetangga seperti Brebes, Jawa Tengah. Bupati Kuningan, Dian Rahmat Yanuar, mengatakan pemetaan awal untuk revitalisasi kawasan ini sedang dalam perjalanan. Ia menjelaskan perbaikan secara menyeluruh baru ditargetkan masuk alokasi APBD tahun 2027 mendatang. Mengingat kebutuhan anggaran penataan kawasan terbilang cukup besar, sementara itu, Kepala Desa Ciangir Rahmat menginformasikan pihak desa telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Kuningan mengenai rencana dukungan penuh dari pemerintah kabupaten untuk membangun kembali potensi wisata yang redup tersebut. Ia menjelaskan adanya komitmen dan janji dari Bupati terkait arah pengembangan kawasan ini di mana pembangunannya tidak akan mengandalkan gedung-gedung beton yang masif. Keraton Kesepuhan Cirebon kembali menggelar tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Makna apoman itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala.
4: Keraton Kasepuhan Cirebon kembali melaksanakan tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi yang digelar pada bulan Safar ini menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus doa bersama agar masyarakat dijauhkan dari segala mara bahaya. Patih Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat mengatakan bahwa tradisi apeman merupakan bagian dari rangkaian tradisi Mauludan yang setiap tahunnya tetap dipertahankan. Menurutnya, rangkaian tersebut diawali dengan buka semikan yang dilaksanakan pada 5 Safar dan ditutup pada 5 Mulud bertepatan dengan rangkaian siraman panjang. Ia menjelaskan doa tolak bala dalam tradisi apeman berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang menganggap bulan Safar sebagai bulan yang identik dengan berbagai musibah. Namun menurutnya, hakikat musibah dapat terjadi kapan saja sehingga momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Makna apeman itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim, kita bersama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Kiai Jumhur, kita berdoa bersama-sama meminta lindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari tolak bala atau mara bahaya. Karena filosofi di bulan Safar menurut kecenderungan masyarakat itu biasanya di bulan Safar itu banyak bala. Sebenarnya bala itu belum di bulan Safar saja sebetulnya. Itu apa musibah gitu.
4: Selain apeman, Keraton Kasepuhan juga akan melaksanakan sejumlah tradisi lainnya menjelang puncak Mauludan. Di antaranya gerbauan atau pelaburan tembok keraton menggunakan tanah merah di kawasan Siti Inggil dan di Keraton Dalem Agung Pakungwati, serta Rebo Wekasan yang pada tahun ini diperingati pada 13 Agustus. Sementara itu, puncak rangkaian Mauludan akan ditandai dengan pelaksanaan siraman panjang, yakni proses pencucian benda-benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati yang kemudian diarak pada 12 Mulud atau nantinya bertepatan dengan 26 Agustus 2026. Aura Aulia melaporkan.
0: Tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Majalengka menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DP3AKB Kabupaten Majalengka menunjukkan, sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 40 kasus pelecehan terhadap anak, sementara hingga Juli 2026 telah mencapai 18 kasus. Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak PPA DP3AKB Majalengka, Teti Kurniawati mengungkapkan, sebagian besar kasus tersebut justru melibatkan pelaku dari lingkaran terdekat korban. Menurutnya, pelaku umumnya menggunakan pendekatan manipulatif dengan iming-iming tertentu untuk memuluskan aksinya. Kondisi ini memperlihatkan kerentanan anak yang kerap tidak memiliki daya tawar untuk melawan atau melapor. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk berani melapor jika mengetahui atau mengalami tindak kekerasan baik secara langsung maupun melalui mekanisme pengaduan yang tersedia. Dispora Kota Cirebon menilai pemuda memiliki peran sentral dalam mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat.
5: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon untuk mendorong peran aktif generasi muda dalam membangun daerah. Kepala Dispora Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan pemuda memiliki posisi sentral dalam mengimplementasikan tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Salah satunya melalui kegiatan kompetisi futsal antar pelajar yang digelar KNPI sehingga eksistensi pemuda dapat dirasakan mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat umum.
6: Uji implementasinya alhamdulillah teman-teman pemuda melalui KNPI mulai besok ya mengadakan kegiatan futsal, kompetisi futsal untuk anak-anak sekolah, dan itu salah satu wujud eksistensi pemuda ya, artinya eksistensi pemuda bisa dirasakan oleh masyarakat mulai dari tingkat pendidikan, tingkat sekolah sampai dengan masyarakat umum, dan ini yang menjadi modal utama kita semua ya, karena dengan kolaborasi dengan teman-teman pemuda, pembangunan pemerintah Kota Cirebon di Kota Cirebon ini bisa semakin baik lagi.
5: Andi menambahkan kolaborasi antar pemerintah dan organisasi kepemudaan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Cirebon. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan perlu terus diperkuat agar semangat kemerdekaan tidak berhenti pada peringatan 17 Agustus semata, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Ratusan kepala keluarga KK di Blok Gumiwang Utara Desa Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Pasalnya, pergerakan tanah dan longsor di sepanjang tepi Sungai Cimanuk yang terjadi sejak 2021 hingga kini belum mendapatkan penanganan permanen dari pihak berwenang. Kondisi terparah melanda wilayah RW 04 yang dihuni oleh 373 KK dengan kedalaman amblas mencapai 2 hingga 4 meter yang mengakibatkan 4 rumah warga berada di posisi kritis terancam ambruk. Ketua RW 04 Karman mengungkapkan, pergerakan tanah terus terjadi tanpa mengenal musim, baik saat kemarau maupun ketika debit air Sungai Cimanuk meningkat. Warga mengaku sangat khawatir karena fasilitas pengamanan darurat seperti paku bumi yang ada saat ini sudah hancur dihantam arus sungai. Ia berharap ada langkah pembangunan secara permanen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan instansi terkait lainnya demi menjamin keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Selamat siang pendengar semua, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan seperti biasa selepas warta berita daerah siang ya, kami hadirkan sajian Pro Dangdut untuk menemani aktivitas Anda semua hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget nih, sempat tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolong lah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan ya, yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, Lisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935. Fahmi di Samadikun mau dengerin lagunya Evi Tamala yang Kasmaran. Terima kasih Teh Isma, sama-sama. Ada juga Isma sapa lagi untuk yang sudah berkirim WhatsAppnya ya. Ada Muhibudin di Kamatakan mau dengerin Lesti, kata yang kulepas dengan ikhlas. Salamnya buat yang lagi siaran aja deh. Terima kasih. Satu lagi ya, sebelum Lisma ketembang, ini ada juga yang berkirim WhatsAppnya minta lagunya Putri Panggung. Wih, barusan nyanyi ya. Uutnya suruh nyanyi lagi, gak apa-apa deh ya. Tetap bersama kami, masih di Sajian Pro Dangdut yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain

0: Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Untuk kali ini kaitannya tentang beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi mencairkan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk seluruh pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim ini adalah bantuan dana pensiun tahap pertama 2026 adalah hoax ya, dilansir dari tirto.id. Informasi ini bukan berasal dari media resmi pemerintah dan merujuk pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai dengan saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiunan khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung ya Isma, sama lagi untuk Anda yang sudah berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ada Hans Ardiansyah di Sukahati Hercules Indramayu. Terima kasih ya sudah berkirim WhatsAppnya. Mau dengerin lagunya Dewi Persik, katanya yang indah pada waktunya. Salamnya buat Mbak Isma aja yang lagi siaran Pro Dangdut katanya. Salam juga buat semua kru RRI Cirebon. Terima kasih buat semua juga yang senang dengerin Pro Dangdut, dan juga semua yang ada di Hercules Indramayu. Salamnya juga buat yang ada di Kuningan, selamat mendengarkan RRI Cirebon. Terima kasih. Ada Afni di kawasan Kali Tengah, mau dengerin lagu Cikini Gondang Dia duo Anggrek. Katanya didengerin ya teh di suasana siang hari ini biar semangat. Boleh, ditunggu ya. Satu lagi, ada Bu Purnama di Gunung Sari, mau dengerin lagunya Ayu Ting Ting yang Tati Tut biar semuanya jadi lebih bersemangat katanya. Oke, ditunggu semuanya, dan kita masih di sajian Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Iya, pendengar, berikut ini kami sampaikan berita panggilan sidang atas nama Kanari bin Rosidin. Ditujukan kepada saudara Kanari bin Rosidin dengan alamat terakhir di Kampung Kesunayan Selatan, RT 005, RW 009, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahungku, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu 18 Februari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH, MCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 701 garing PDT.G garing 2025 garing PA.CN dalam perkara gugat cerai antara Sri Ati binti Sanusi sebagai pemohon melawan Kanari bin Rosidin sebagai termohon. Pengirim berita adalah Fajar Febriana AMD sebagai juru sita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, malah kabur. Cemen!
4: emosi yang di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada yang sudah berkirim WhatsApp-nya ya di 081-324-951-935. Ada Kang Surya di Palimanan, mau dengerin lagunya Saskia Gotik yang Satu Jam Saja. Terus juga ada Pak Budi di Kali Tengah, mau denger Cinta Tak Harus Memiliki, punya siapa nih ya? Nanti dicari dulu ya. Terima kasih banyak. Dan juga ada Mas Yoga nih yang ada di Pamijahan, mau dengerin lagunya Ivan Gunawan yang Mau Kawin. Boleh, ditunggu semuanya. Kita masih di sajian Pro Dangdut ya, dan masih ada waktu kurang lebihnya 22 menit ke depan untuk Anda bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, pendengar, berita panggilan sidang atas nama Kanari bin Rosidin ya, ditujukan kepada saudara Kanari bin Rosidin dengan alamat terakhir di Kampung Kesenian Selatan, RT 005, RW 009, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahungku, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu 18 Februari 2026 dengan waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Dan hal ini dilakukan untuk pemeriksaan perkara nomor 701 garing PDT.G garing 2025 garing PA.CN dalam perkara gugat cerai antara Sri Ati binti Sanusi sebagai pemohon melawan Kanari bin Rosidin sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD sebagai jurusita pengganti. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kini saatnya Selisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Riana Kristono hingga nanti pukul 19 ya di sajian Cirebon sore ini. Lismanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Aryan Kris akan menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pendengar, dua siswa sekolah rakyat menjadi delegasi Indonesia dalam forum anak tingkat regional 9th Asian Children's Forum ACF 2026. Keduanya bergabung bersama delegasi dari negara-negara ASEAN untuk membahas upaya perlindungan terhadap anak. Dua siswa tersebut adalah Miss Fanazil Faturrahman, siswa sekolah rakyat menengah atas 13 Bekasi, dan Jasmia Kusuma Dewi, siswi sekolah rakyat DKI Jakarta. Bersama dua delegasi lainnya dari Forum Anak Nasional, keduanya mewakili Indonesia dalam forum bertema Shielding Asian Childhood, Say No to Violence, yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Agustus 2026 di Putrajaya, Malaysia, secara hybrid. Forum yang diselenggarakan di bawah koordinasi Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development, SOMSWD ini, menjadi wadah bagi anak-anak ASEAN untuk bertukar pengalaman, menyampaikan pandangan, sekaligus menyusun rekomendasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak yang akan menjadi masukan bagi kebijakan perlindungan anak di kawasan ASEAN. Miss Fan dan juga Jasmia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara daring dari Aston Imperial Bekasi dengan didampingi guru sekolah rakyat serta mentor dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama forum berlangsung, Miss Fan dan Jasmia bersama para delegasi lain mengikuti presentasi, diskusi kelompok, dan penyusunan rekomendasi bersama mengenai kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, keluarga, ruang digital, dan juga masyarakat.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah Sang

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini. Untuk edisi hari Selasa, hari ke 5 di bulan Agustus 2026. Pendengar, sejumlah 17 pelajar asing dari Italia, Jepang, Spanyol, dan Swiss siap menjalani program pertukaran melalui AFS Year Program 2026-2027. Para pelajar tingkat menengah atas ini akan tinggal bersama keluarga angkat atau house family, bersekolah di sekolah Indonesia, serta mengenal langsung kehidupan dan keberagaman budaya masyarakat Indonesia selama 10 bulan ke depan. Mereka telah mendapat penempatan di Bogor, Bandung, Balikpapan, Jakarta, Malang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, hingga Pontianak. Menurut Direktur Eksekutif Bina Antar Budaya Gatot Nuradi Sam, saat menyambut para peserta dalam welcoming party di Jakarta Pusat pada Selasa malam tadi, ia mengatakan bahwa Anda harus segera bisa berbahasa Indonesia. Begitu Anda mulai bisa berbicara, Anda akan mendapat teman dan masa tinggal Anda di sini pun akan jauh lebih menyenangkan. Bahasa Indonesia itu mudah dipelajari. Dan Ketua Dewan Pengurus Bina Antar Budaya, Sinta Karniawati, juga melanjutkan dengan menjelaskan panggilan kakak yang biasa digunakan di Indonesia. Satu-satunya peserta dari Swiss ini mengaku ingin mengikuti program pertukaran pelajar untuk membuka wawasannya adalah Mira Kamenis, umurnya 16 tahun. Ia mencari negara yang tepat dan ada 3 kandidatnya, yaitu Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Ternyata informasi seputar keramahan orang Indonesia pun sampai kepada Mira, sehingga dia memutuskan untuk memilih Indonesia sebagai tempat pertukaran pelajarnya. Informasi ini dia dapatkan dari kompas.com dan kita masih di Cirebon sore ini, tentu saja sehingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pendengar, putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait harus dipisahkannya anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari anggaran pendidikan ternyata menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak merasa lega dengan putusan MK tersebut, namun di sisi lain kecewa karena pelaksanaan putusan ini diberi waktu hingga tahun 2028 mendatang. Salah satu pihak yang kecewa adalah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, masa transisi ini terlalu panjang dan tidak sejalan dengan substansi pertimbangan MK sendiri. Ubaid mengatakan pemerintah dan DPR masih memiliki waktu untuk menyesuaikan postur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027. Bahkan, dalam pertimbangan yang dibacakan MK, diakui bahwa proses penyusunan APBN tahun 2007 ataupun 2027 tetap berjalan dan akan lebih baik apabila anggaran MBG telah dikecualikan dari anggaran pendidikan sejak APBN tahun 2027. JPPI menurut Ubaid menegaskan tenggat waktu hingga 2028 merupakan batas paling lambat, bukan izin bagi pemerintah untuk terus memuat anggaran pendidikan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim, kita bersama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Kiai Jumhur, kita berdoa bersama-sama meminta lindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari tolak bala atau mara bahaya.
3: Yang ada kaitan dengan kejadian tersebut ya, empat kendaraan bermotor R2 dan satu R4. Ya, untuk modusnya beragam. Ya, untuk pelaku ada yang memang mengincar motor-motor yang berada di lokasi yang sepi, yang tidak ada penjaganya.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. BPBD mencatat kekeringan kembali terjadi di Kelurahan Argasunya sejak Juni 2026 setelah sempat mereda tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Vivi Islamiyati.
4: Baru di tahun 2026 di bulan Juni sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon kembali memprioritaskan penanganan kekeringan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, menyusul mulai munculnya krisis air bersih pada musim kemarau tahun 2026. Kondisi tersebut mulai dirasakan warga sejak Juni dan menjadi perhatian utama BPBD bersama unsur terkait. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Arif Aditya Firmansyah, mengatakan Argasunya masih menjadi wilayah yang paling terdampak kekeringan setiap musim kemarau. Menurutnya, faktor geografis membuat masyarakat setempat kesulitan memperoleh air bersih meski telah membuat sumur hingga puluhan meter.
4: Miris juga melihat penduduk ketika sudah mengalami krisis air bersih. Mungkin salah satunya adalah faktor geografis di sana. Warga di sana membuat sumur sampai puluhan meter pun ketika sudah musim kemarau, banyak yang kering. Frekuensi perjalanan kekeringan khususnya di wilayah Kelurahan Argasunya itu dari tahun 2023 ya, saya ambil sampel 2023, 2024 lumayan tinggi, 2025. Nah, ini 2025 kita tidak mendapat laporan kekeringan dan kondisi yang masih stabil, aman. Baru di tahun 2026 di bulan Juni sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
5: Selain Argasunya, BPBD juga mencatat adanya dampak kekeringan di Kelurahan Kalijaga. Namun kondisi di wilayah tersebut dinilai tidak setara Argasunya karena kebutuhan air bersih warga masih dapat dipenuhi untuk keperluan sehari-hari. Arif menambahkan, di Kalijaga bantuan air bersih umumnya hanya dibutuhkan untuk kebutuhan konsumsi seperti memasak dan minum. Berbeda dengan Argasunya yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk hampir seluruh kebutuhan rumah tangga sehingga penanganannya menjadi prioritas BPBD Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan Kota Bogor. Ermelinda melaporkan.
6: Semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Meski kerap berganti lokasi atau sekedar menjajakan dagangannya setahun sekali, semangat para penjual bendera merah putih tidak pernah surut untuk mengais rejeki di pinggir jalan. Salah seorang pedagang bendera musiman, Anang, menceritakan bahwa tahun ini merupakan kali ketiga dirinya turun ke jalan untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan. Anang mengatakan tahun ini untuk produk-produk berukuran kecil kenaikan harganya modal relatif terjangkau, yakni berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun untuk pernak-pernik atau bendera berukuran besar, kenaikannya terbilang lumayan hingga mencapai Rp10.000 per unitnya.
7: Jualan dari tahun berapa ya lupa lagi, cuman kalau dihitung kan satu tahun sekali, udah 3 kali sama sekarang lah. Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, nyampe sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau gak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah siapa beres. Harganya ya kalau dari, saya kan ngambil dari bos, ada bosnya. Ada yang naik, ada yang masih gitu, gak naik harganya. Ya mulai harganya misalnya dari yang naik 1.000, 2.000, ada yang naik 10.000 gitu itunya. Ya kalau yang kecil-kecil ya naiknya dikit gitu. Kalau yang gede lumayan lah ini. Beda-beda, ada yang kalau yang ini benderanya dari katun, bahannya ada yang dari bahan saten.
6: Sementara itu salah seorang pembeli, Dendi, mengaku sengaja berburu pernak-pernik kemerdekaan untuk dipasang di rumah pribadinya. Demi memberikan tampilan yang berbeda tahun ini, Dendi lebih memilih hiasan dengan model-model terbaru.
8: Kita pemasangan hanya untuk di rumah ya, kita pasang kumbul-kumbul tuh 5 tihang. Benderanya sih cuma satu, kemudian yang ada renda-renda ini juga satu. Tentu untuk di rumah pribadi aja sih. Sebenarnya ya kita ngambil model sih, model terbaru aja kalau ngambil hiasan-hiasannya.
6: Antusiasme pembeli seperti Dendi menjadi angin segar bagi para pedagang seperti Anang. Meski tahun ini terdapat penyesuaian harga modal dari penyuplai, mulai dari kenaikan Rp1.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran dan bahan. Kehadiran variasi model terbaru berbahan katun hingga satin tetap menarik minat masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan.
1: Kreator Kesepuhan Cirebon kembali menggelar tradisi ngapemang sebagai pembuka rangkaian panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
2: Makna apemang itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala.
9: Kreator Kesepuhan Cirebon kembali melaksanakan tradisi apemang sebagai pembuka rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi yang digelar pada bulan Safar ini menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus doa bersama agar masyarakat dijauhkan dari segala mara bahaya. Patih Sepuh Kreator Kesepuhan Cirebon, Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat, mengatakan bahwa tradisi apemang merupakan bagian dari rangkaian tradisi Mauludan yang setiap tahunnya tetap dipertahankan. Menurutnya, rangkaian tersebut diawali dengan buka semikan yang dilaksanakan pada 5 Safar dan ditutup pada 5 Mulud bertepatan dengan rangkaian siraman panjang. Ia menjelaskan doa tolak bala dalam tradisi apeman berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang menganggap bulan Safar sebagai bulan yang identik dengan berbagai musibah. Namun menurutnya, hakikat musibah dapat terjadi kapan saja sehingga momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Makna apeman itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim, kita bersama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Kiai Jumhur, kita berdoa bersama-sama meminta lindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari tolak bala atau mara bahaya. Karena filosofi di bulan Safar menurut channel masyarakat itu biasanya di bulan Safar itu banyak bala. Sebenarnya bala itu belum di bulan Safar saja sebetulnya. Itu apa musibah gitu.
9: Selain apeman, Kraton Kesepuhan juga akan melaksanakan sejumlah tradisi lainnya menjelang puncak Mauludan. Di antaranya gerbauan atau pelaburan tembok keraton menggunakan tanah merah di kawasan Siti Inggil dan di Kraton Dalem Agung Pakungwati, serta Rebo Kasan yang pada tahun ini diperingati pada 13 Agustus. Sementara itu, puncak rangkaian Mauludan akan ditandai dengan pelaksanaan siraman panjang, yakni proses pencucian benda-benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati yang kemudian diarak pada 12 Mulud atau nantinya bertepatan dengan 26 Agustus 2026. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, guna mengatasi tingginya peristiwa kebakaran di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Garut menambah kekuatan armada damkar melalui pinjam pakai mobil tangki air dari TNI. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menambah armada penanggulangan kebakaran melalui skema pinjam pakai unit bantuan mobil tangki air dari Tentara Nasional Indonesia TNI. Di sela penyerahan bantuan itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyoroti meningkatnya potensi kebakaran saat musim kemarau, baik di kawasan pemukiman maupun lahan terbuka. Menurutnya, kesiapan personil dan sarana pendukung menjadi faktor penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
11: Pinjam pakai, simpan pinjam ya. Pinjam pakai dari alat atau unit bantuan mobil tangki. Seperti kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini terkait dengan mulai musim kemarau di beberapa tempat lebih banyak terjadi kebakaran. baik kebakaran di rumah, bahkan juga di tempat-tempat terbuka, karena apa pembakaran yang disengaja yang kemudian tidak terkendali. Dan beberapa kasus itu banyak merugikan baik moral maupun juga materi bagi kita semua.
10: Ia menjelaskan keterbatasan anggaran daerah membuat pengadaan armada pemadam kebakaran baru belum dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Garut menempuh langkah kolaboratif dengan menggandeng instansi vertikal, khususnya TNI, untuk memperkuat armada yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Garut. Ia mengapresiasi inisiatif Kepala Dinas Damkar yang menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak hingga terwujud kerjasama pinjam pakai mobil tangki air tersebut.
1: Kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan berbagai upaya, diantaranya dengan mengirimkan pasokan air bersih ke rumah warga. Hingga saat ini tercatat 1,2 juta liter air bersih terdistribusikan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
12: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
13: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
12: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
13: Dan titik distribusi yang sudah kami lakukan itu adalah sebanyak 287 titik. Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
14: Intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
12: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi.
1: Dispora Kota Cirebon menilai pemuda memiliki peran sentral dalam mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Reporter Sekar Damayanti.
15: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon untuk mendorong peran aktif generasi muda dalam membangun daerah. Kepala Dispora Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan pemuda memiliki posisi sentral dalam mengimplementasikan tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Salah satunya melalui kegiatan kompetisi futsal antar pelajar yang digelar KNPI sehingga eksistensi pemuda dapat dirasakan mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat umum.
16: Implementasinya alhamdulillah teman-teman pemuda melalui KNPI mulai besok ya mengadakan kegiatan futsal, kompetisi futsal untuk anak-anak sekolah, dan itu salah satu wujud eksistensi pemuda ya, artinya eksistensi pemuda bisa dirasakan oleh masyarakat mulai dari tingkat pendidikan, tingkat sekolah sampai dengan masyarakat umum, dan ini yang menjadi modal utama kita semua ya, karena dengan kolaborasi dengan teman-teman pemuda, pembangunan pemerintah Kota Cirebon di Kota Cirebon ini bisa semakin baik lagi.
17: Andi menambahkan, kolaborasi antar pemerintah dan organisasi kepemudaan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Cirebon. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan perlu terus diperkuat agar semangat kemerdekaan tidak berhenti pada peringatan 17 Agustus semata, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Polres Subang berhasil mengungkap 21 kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam waktu 2 pekan. Wakil Bupati Subang, Agus Maksur Risyadi, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Satres Narkoba Polres Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
18: Satres Narkoba Polres Subang berhasil mengungkap 21 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode akhir Juni hingga awal Juli 2026. Sebanyak 26 tersangka diamankan dengan barang bukti sabu 146 gram, lebih dari 10 ribu butir sediaan farmasi, dan 89 ribu butir psikotropika. Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan adanya modus baru drop point menggunakan Google Map.
19: Terus yang dilakukan oleh Polres Subang yang khususnya Satuan Reserse Narkoba selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Jadi bulan Juli sampai dengan Juli di tanggal 3 itu. Ini merupakan atensi dari pimpinan kami untuk berantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika yang berada di wilayah hukum Polres Subang, dan kami berkomitmen tidak ada main-main dan kami akan tindak tegas segala penyalahgunaan yang dilakukan oleh siapapun terkait dengan penyalahgunaan narkotika.
18: Sementara itu, Wakil Bupati Subang Agus Maskur Rosadi mengapresiasi langkah Polres Subang dan menegaskan narkoba adalah musuh bersama.
20: Jadi, Pak Hadis, Ibu Hadis, yang berkata-kata dan juga terima kasih Pak Kapolres sebagai pembina untuk pembina para ASN. Mudah-mudahan tidak ada lagi ASN yang bermain-main dengan psikotropika ini. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini terus ya disisir, karena juga ini bukan hanya orang dewasa tapi juga sudah ke anak-anak. Apalagi ini penyalahgunaan obat sediaan farmasi. Ini harganya 5 ribuan. Yang mungkin untuk menang orang normal ini gunakan untuk menahan rasa sakit. Ya, kalau asam urat yang ya seusia saya ini asam urat masih pakai ini salah satunya. Tapi kalau digunakan sudah berlebihan jadi masalah.
18: Polres Subang mengajak masyarakat ulang. Kapolres Subang mengajak masyarakat melapor ke call center 110 bebas pulsa dan berkomitmen terus memberantas narkoba di Kabupaten Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke berita olahraga. Duel El Clasico antara Persib Bandung versus Persija Jakarta telah tersaji kemarin pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayam Dipta Gianyar Bali. Bagaimana hasil serta evaluasi laga tersebut, kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
21: Persib Bandung kembali mencatatkan sejarah dengan memastikan tiket ke final Piala Presiden 2026 usai kemarin mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Tim asuhan Igor Tolik tampil meyakinkan sejak awal pertandingan. Persib membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui gol William Barros Pereira. 6 menit berselang, Balsa Sekulik menggandakan keunggulan lewat eksekusi penalti sekaligus menutup babak pertama dengan skor 2-0. Memasuki interval kedua kedua Persija tampil lebih agresif dengan menekankan pertahanan Persib. Macan Kemayoran akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui gol Kwang Chong Hon pada menit ke-85. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, Persib mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku puas dengan perjuangan anak asuhannya meski menilai timnya mengalami penurunan performa pada babak kedua karena faktor kelelahan. Ia bersyukur Persib mampu mengamankan kemenangan. Pada babak pertama, Persib bermain sangat baik. Di babak kedua, semua pemain mulai kelelahan. Persija bermain habis-habisan. Seharusnya kami bisa unggul 3 atau 4 gol di babak pertama, tetapi pada akhirnya kami menang dan lolos ke final. Senada dengan sang pelatih, gelandang Persib Luciano Goycalo menyebut kemenangan atas Persija diraih melalui kerja keras seluruh pemain. Menurutnya, kondisi cuaca panas, lapangan yang kering, serta waktu pemulihan yang singkat membuat fisik para pemain terkuras, terutama babak kedua. Sama dengan pelatih, pada babak pertama kami bermain sangat baik. Namun di babak kedua kami mulai menurun karena kelelahan. Meski begitu, kami adalah pemain Persib, kami ingin menjadi juara dan akan memberikan yang terbaik di final. Sementara itu, hasil ini mengantarkan Persib kembali ke final Piala Presiden setelah akhir kali tampil pada edisi perdana tahun 2015. Saat itu, Pangeran Biru sukses menjadi juara usai mengalahkan Sriwijaya FC di Partai Puncak. Persib kini tinggal selangkah lagi untuk kembali mengangkat trofi Piala Presiden. Seluruh skuad berharap kondisi fisik pemain segera pulih agar tampil maksimal pada partai final yang dijadwalkan berlangsung 6 Agustus mendatang.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Sajian Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dari kelanjutan kasus hoax video demo, Menko Polkam Jamari Caniago menyatakan bahwa video-video yang beredar di media sosial terkait aksi demonstrasi beserta narasi kerusuhan merupakan informasi yang tidak benar. Video itu dinyatakan tidak benar dan tidak ada di wilayah Indonesia, ataupun kalaupun berada di wilayah Indonesia maka video tersebut bukan terjadi ataupun telah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Jamri mengatakan aparat akan mencari para pelaku penyebar informasi tidak benar tersebut. Ia menyebut proses hukum akan dilakukan terhadap para penyebar hoax. Dalam kesempatan ini, Jamari memastikan kondisi di seluruh wilayah Indonesia aman dan terkendali. Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi tidak benar di media sosial. Jamari mengatakan kondisi masyarakat saat ini tidak seperti yang disebarkan di media sosial, dan ia mengaku mengunjungi pasar, mal, dan melihat aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya. Baik, pendengar, tentu saja kita masih di gelaran Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat di 94,8 FM, program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id _sites_karir atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
3: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
4: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
5: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
6: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
7: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
4: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, bagaimanakah kondisi cuaca sore hari ini dan esok pagi? Kita akan segera ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Desi Ekawati dari BMKG Kertajati sudah siap dengan laporannya. Silakan, Desi.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian, untuk perakiraan cuaca esok hari pada Kamis 6 Agustus 2026 di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah dan cerah berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 35 hingga 85%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori menengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026 dari Kuningan. Dikabarkan seorang pria yang juga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, mengorbankan diri agar babi hutan yang turun ke permukiman tidak menyeruduk anak-anak. Peristiwa tersebut terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Dalam rekaman video yang viral tersebut, terlihat seorang pria menahan babi agar tidak lepas. Dan mengutip dari Detik Jabar, peristiwa ini terjadi pada Minggu 3 Agustus lalu, ya, siang hari, sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Adapun pria yang menahan babi itu adalah Anas Sikin atau Anas, 28 tahun. Warga desa Subang yang juga bekerja di SPPG setempat. Anas mengaku saat itu ia yang berada di rumah mendengar suara seperti tabrakan motor sehingga segera keluar dan ia melihat kakaknya sedang dikejar babi hutan dan binatang ini pun berlari mengarah ke area anak-anak dan Anas pun segera berinisiatif menahan laju babi tersebut. Sebagai informasi, kejadian babi hutan masuk ke permukiman bukan hanya terjadi di Kuningan baru-baru ini saja. Kejadian sama juga terjadi di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BPKSDA Jawa Barat pun berkomentar melalui Eri Midrayana, humasnya, bahwa kejadian tersebut banyak faktor penyebabnya, diantaranya sumber air atau karena banyaknya pemburu liar masuk ke hutan terdekat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Nabil yang akan membacakan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 172 sampai 175.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar,

0: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: GRRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudureunana. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Pasualan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun perubahan budaya masyarakat. Polres Majalengka jembar ngarajia gudang minuman keras ilegal di Jalan Karayunan, Kecamatan Cigasong. Wartos salengkepna didugikeun ku Rian Kris. Pasualan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun perubahan budaya masyarakat liwat gerakan cinta laut. Pegiat lingkungan hidup Yulise ngeceskeun masyarakat kudu surti yen runtah teh sabenerna bisa jadi ajen ekonomi upama dikokolakeun kalawan hade. Boh liwat bank sampah boh daur ulang. Kulantaran kitu dirina satekah pola hangkeut ngayakeun sosialisasi kana pentingna ngokolakeun runtah. Harepana sangkan masyarakat teu miceun runtah ka laut atawa ka walungan. Upama miceun runtah di mana wae matak mawa pengaruh gede pikeun ka lumangsungan lingkungan di sabudeureunana. Farhan Maksudi secara resmi di istrenan jadi ketua Forum Santri jeung Kiai For Santri Kabupaten Indramayu di Pendapa Bupati Cirebon. Acara di istrenanana mareng dilaksanakeun jeung sakumna pengurus For Santri Saci Ayu Majakuning. Farhan netelakeun yen For Santri minangka wadah anu gilik pikeun ngawujudkeun gawe bareng antara santri, kiai, jeung masyarakat tina rupa-rupa widang. Di antarana widang sosial, keagamaan jeung liana enggoning ngarojong pangawangunan daerah. Sajeroning Ketua Umum For Santri Kiai Haji Insinyur Abdul Fatah Ifanha miharep organisasi ieu bisa jadi sasak antara pesantren jeung pamarentah sangkan mangpaat keur umat. Salah seorang warga Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu katelindih D kanyahoan tilar dunya di imahna sorangan. Korban nu salila ieu cicing sasoronganan kanyahoan tilar dunya alatan katarajang panyakit komplikasi stroke jeung diabetes. Kapolres Indramayu AKBP Prianggo Parlindungan ngajentreken dumasar hasil pamariksaan tim Inavis teu kapanggih tanda-tanda merdaksa dina awakna. Dirina pepeujeuh ka masyarakat sangkan ulah asa-asa laporan ka aparat upama nganyahoankeun kejadian darurat di wewengkon sabudeureunana. Tim gabungan ti Polres Indramayu, Kodim jeung Satpol PP ngayakeun operasi pekat di sejumlah tempat hiburan malam di wewengkon hukumna. Kabag operasi Polres Indramayu, Kompol Eko Susilo netelakeun kagiatan ieu pikeun ngariksa izin usaha, jam operasional sarta tes urin ka para padongdon jeung para pagawena. Dumasar hasil pamariksaan di lapangan, sakumna sampel tes urin negatif. Dirina ngajentrekeun kagiatan ieu bakal dilaksanakeun kalawan maneh enggoning ngajaga keamanan jeung katertiban di wewengkon Indramayu ayem jeung tentrem. Wartos pamungkas, Polres Majalengka jembar ngarajia gudang minuman keras ilegal di Jalan Karayunan, Kecamatan Cigasong. Dina operasina, petugas ngamankeun 417 botol miras pangaji puluhan jutaan rupiah. Kasat Reserse Narkoba Polres Majalengka, Ajepu Sigit Purnomo, netelakeun sakumna barang bukti bakal diteruskeun ka tindak pidana ringan atawa tipiring. Pihak kepolisian bakal terus ngahangkeutkeun razia maneh pikeun ngajaga ketertiban jeung keamanan enggoning ngungkulan bahaya miras oplosan di masyarakat. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar, sampai di sini Cirebon Sore ini menemani Anda, dan tentu saja Anda bisa mendengarkan kembali Cirebon Sore ini besok hari, dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti buletin berita. Selepas itu ada rekan Rian Piana Alwansyah yang akan menemani Anda di Cirebon malam ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu juga cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan

0: keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pembangunan tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presisi, boleh ya, Bapak?
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
14: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
13: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
14: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
15: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
14: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
17: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
16: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
18: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
16: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering committee yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mika, sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mira Abdul Litiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Pendengar, bersama saya Bian Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung Fudi, yang akan menemani saya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali rangkaian Cirebon malam ini, setelah tadi Anda bersama Warta Berita, dan kami akan segera hadirkan khusus bagi Anda yang beragama Katolik, mimbar agama Katolik bersama Ibu Stefani Cahya Ningsi Sindiawati, akan bersama-sama Anda dalam tema Hati Ibu yang lapang.

0: Selamat malam pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini mengawali rangkaian Cirebon malam ini. Pendengar Anda khususnya yang beragama Katolik akan bersama-sama Ibu Stefani Cahyaningsih Sindiawati yang akan bersama Anda dalam tema Hati Ibu yang Lapang. Dan sudah hadir di studio bersama kami narasumber Stefani. Selamat malam Ibu Stefani.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Ibu?
1: Luar biasa puji Tuhan.
0: Sehat selalu Ibu ya.
1: Sehat. Baik.
0: Ibu Stefani, silakan untuk bersama para pendengar yang khususnya beragama Katolik malam hari ini dalam tema Hati Ibu yang Lapang. Kami persilakan.
1: Terima kasih Pak Pian. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan karena kita bisa kembali gitu ya mendengarkan mimbar agama Katolik di RRI Pro 1 Cirebon. Mungkin pada saat ini keadaan kita berbeda-beda dan mungkin ada yang merasakan kerinduan yang luar biasa dengan keluarga ataupun mungkin sedang dilanda rasa senang yang luar biasa atau rasa sedih serta kecewa, maka mari kita melihat kembali lapang dadanya seorang ibu supaya kita bisa menilik perjalanan kehidupan kita dengan penuh rasa syukur. Karena Tuhan Yesus tetap mengasihi setiap keadaan kita. Kalau dua minggu yang lalu kita belajar mengenai kasih ibu sepanjang masa dan kita juga belajar untuk mengasihi sesama dengan memperbaiki relasi, maka pada malam hari ini kita akan menyadari kembali tema hati ibu yang lapang. Untuk mengawali mimbar agama Katolik pada malam hari ini, mari kita siapkan hati untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menghadirkan keluarga-keluarga dimanapun berada dengan setiap kesempatan pertemuan, dengan setiap pertemuan canda dan tawa. Kami menyadari bahwa kami merupakan anggota keluarga yang saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain. Sehingga saat ada yang berjauhan, hati kami tertaut dalam kerinduan. Pada kesempatan hari ini, kami ingin belajar mengenai makna lapang dada dari seorang ibu. Semoga melalui hari ini kami dapat mengalami refleksi yang sungguh luar biasa dan keteladanan iman dari perempuan Kanaan yang mencoba untuk memperjuangkan kesembuhan bagi putrinya. Berkatilah saudara-saudari dimanapun mereka berada, supaya mereka senantiasa merasakan kehangatan dalam rangkulan tangan yang sederhana mengenai maksud lapang dada. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunga melati harum mewangi, disiram embun setiap waktu. Hati ibu lapang tak terbagi, menjadi teduh bagi anak selalu. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil pada malam hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik pada bacaan Injil hari ini karena kita melihat hati seorang ibu yang berjuang untuk kesembuhan anaknya. Dan kita bisa belajar dari beberapa tokoh dalam perikop ini. Tokoh yang menjadi pemeran utama di dalam Injil Matius bab 15 ayat 21-26 adalah Yesus. Yesus menjadi sentral dari perjumpaan dengan perempuan Kanaan. Ayat 22 dan 23 dalam Injil Matius bisa dikatakan bahwa Yesus merupakan pribadi yang cuek. Namun di balik kecuekan itu, ternyata Yesus memiliki maksud yang istimewa untuk perempuan Kanaan yang mendekati dan memohon pertolongannya. Karena kita bisa melihat pada ayat 28, dikatakan bahwa dimanapun Yesus berada dan berkarya, Yesus pasti selalu terkesan sebagai pribadi yang selalu mampu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan orang-orang yang berseru kepadanya. Tokoh kedua adalah perempuan Kanaan. Pada ayat 22 dapat dilihat bahwa perempuan Kanaan ini memiliki seorang putri yang sedang kerasukan setan dan menderita. Bisa dibayangkan bagaimana kelabakannya seorang ibu ketika melihat anaknya kerasukan setan, bagaimana keresahan hatinya, bagaimana mau menolong tetapi tidak bisa secara langsung. Sedangkan anaknya sendiri juga merasa kesakitan karena ia melakukan apa yang tidak ia sadari. Dan ketika kerasukan setan, ya tentunya saja melakukan hal-hal di luar kendali manusia. Meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengobati putrinya, rasanya belum membuahkan hasil. Namun apa yang dilakukan ibu ini? Ibu ini terus-menerus berjuang untuk kesembuhan putrinya. Meskipun dalam perjuangan itu ya harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan sampai memohon secara personal kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yang ketiga adalah para murid. Perjalanan pewartaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah tidak terpisahkan dari kehadiran para murid yang senantiasa membersamai perjalanan Tuhan Yesus itu kemanapun ia pergi, meskipun menghadapi berbagai macam rintangan yang tentunya kadang membuat hati mereka gundah gulana, kadang membuat hati mereka juga meragukan suatu perjalanan atau bahkan putus asa. Tetapi para murid hadir sebagai teman seperjalanan Yesus dalam berkarya menuju daerah Tirus dan Sidon. Murid-murid menjadi saksi atas perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Kanaan itu. Oleh karena itu, mereka juga menerima nasihat dari Yesus karena mengucilkan perempuan Kanaan yang datang kepadanya. Selain itu, boleh dikatakan juga bahwa para murid menjadi saksi atas iman yang besar dari seorang ibu, dari seorang perempuan Kanaan yang begitu percaya luar biasa kepada Tuhan Yesus. Perempuan yang memiliki daya juang yang lebih untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Disinilah letak kita bisa belajar mengenai arti lapang dada seorang ibu. Karena kalau kita melihat dari awal kedatangan Tuhan Yesus Kristus ketika menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon yang menjadi wilayah Fenisia Selatan, ini bukan tanpa arti. Setiap kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke suatu daerah itu pasti memiliki maksud tersendiri. Di sini, maksud Tuhan Yesus datang ke daerah itu adalah Yesus menarik diri dari legalisme bangsanya untuk memasuki wilayah non-Yahudi. Sebagai kota yang dicap dalam tanda kutip, kota yang durhaka. Fenisia Selatan disebut sebagai dalam tanda kutip kota yang durhaka karena orang-orang Kanaan asli yang tinggal di sana lebih suka, lebih condong dengan gaya hidup menyembah dewa-dewi atau allah lain. Keputusan Yesus untuk memasuki wilayah non-Yahudi tersebut dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang istimewa. Sebab Yesus melanggar prosedurnya dalam melakukan pelayanan bagi orang-orang Israel untuk mengantisipasi misinya kepada orang-orang bukan Yahudi. Dalam ayat tersebut, kita bisa mengamati bahwa Yesus datang ke Tirus dan Sidon setelah Yesus selesai melakukan sesuatu hal di suatu tempat. Setelah kita mengamati alurnya, perjalanannya, dinamikanya, Yesus mengambil keputusan untuk menyingkir ke Tirus dan Sidon setelah Yesus berdiskusi atau berdebat dengan orang-orang Farisi terkait dengan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ini juga menjadi arti bahwa Yesus dan para murid pergi ke Tirus dan Sidon atau yang saat ini dikenal sebagai Lebanon bertujuan untuk sejenak beristirahat karena telah mengalami kelelahan dalam menanggapi begitu banyaknya tuntutan dalam pelayanan di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi setibanya di Tirus dan Sidon, Yesus dan para murid justru berjumpa dengan perempuan Kanaan yang sedang bersedih hati, yang sedang gundah gulana, yang sedang kebingungan bagaimana bisa menyembuhkan seorang anak ini, putrinya sendiri yang kerasukan setan. Namun perempuan Kanaan ini memiliki iman yang begitu besar dan hati yang lapang untuk terus berjuang, sekaligus menjadi suatu fenomena yang sungguh sangat berbanding terbalik dengan pemimpin-pemimpin Yerusalem yang memiliki iman yang buta. Perempuan Kanaan ini mendekati Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang sedang sakit. Perempuan Kanaan mendekati Yesus tentu karena kedatangan Yesus ke kota tersebut sudah diketahui oleh banyak orang, atau dengan kata lain tidak dapat dirahasiakan lagi. Kedatangan Yesus menjadi peristiwa yang begitu menarik, karena meskipun perempuan Kanaan adalah seorang wanita non-Yahudi, namun memiliki informasi yang mendalam tentang Yesus sebagai penyembuh dan Mesias, dan bahkan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan putrinya yang sedang sakit. Oleh karena itu, perempuan Kanaan tersebut memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Lalu kita bisa melihat juga bagaimana cara perempuan ini untuk memohon kepada Tuhan Yesus dalam meminta kesembuhan putrinya. Perempuan ini membuka dialog dengan kalimat yang berbunyi seperti sebuah doa. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Bahkan perempuan Kanaan juga memberikan gelar atau identitas Yesus sebagai Tuhan dan anak Daud dalam membuka diskusinya dengan Yesus. Dengan memberikan gelar tersebut kepada Yesus, berarti perempuan Kanaan ini menunjukkan kesiapsediaannya sebagai seorang non-Yahudi untuk memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi kita bisa melihat respon pertama yang diberikan Yesus sebagai pengujian iman terhadap perempuan Kanaan ini. Yesus cenderung memberikan sikap yang cuek atau terkesan dingin begitu. Ini membuat kita sebagai pembaca sebetulnya sedikit terkejut ya dengan bacaan Injil ini, karena respon Yesus sangat jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pada umumnya ketika orang mendengarkan seseorang meminta tolong gitu ya, pasti respon kita akan iba, akan buru-buru untuk membantu apa yang bisa dibantu. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus yang begitu cuek. Setiap orang akan mengabaikan seseorang yang berbicara kepadanya karena mungkin seseorang tersebut sedang sibuk atau sedang marah sehingga enggan untuk berbicara dengan orang tersebut. Atau bahkan untuk bisa berinteraksi saja rasanya sosial energinya tuh sudah habis begitu. Tetapi apabila Yesus cuek, maka ada kemungkinan saat itu Yesus sedang sibuk melakukan suatu hal atau sedang ada gundah gulana mengenai suatu kejadian di tempat tersebut yang bahkan mengganggu pikirannya dalam menjalankan tugas perutusan ini. Akan tetapi apabila disepakati bahwa tujuan Yesus datang ke Tirus dan Sidon untuk beristirahat sejenak, maka hal ini menjadi hal yang wajar bahwa Yesus cuek menanggapi perempuan Kanaan itu. Karena tujuannya Yesus adalah untuk menyendiri, untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan yang panjang, setelah melakukan karya pewartaan yang begitu panjang bersama dengan para murid. Tetapi perempuan Kanaan ini justru menyampaikan doanya kepada Yesus sambil memberikan pengakuan iman yang luar biasa, yaitu Tuhan dan anak Daud. Namun Yesus tidak langsung memberikan tanggapan yang istimewa padanya. Meskipun demikian, dengan sikap tak acuhnya, ternyata Yesus mempunyai maksud lain, yaitu ia ingin memulai rencananya untuk menguji iman perempuan tersebut. Sehingga hal ini mengakibatkan para murid tampak gelisah karena Yesus di sini memberikan kesan respon yang begitu negatif atas sikap cueknya atau sikap tak acuhnya terhadap perempuan ini. Namun sebenarnya Yesus memiliki maksud tertentu yang tidak diketahui oleh para murid. Berbeda dengan Yesus, para murid justru digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki respon negatif dengan perempuan tersebut. Dalam hal ini tampaknya para murid salah paham mengenai sikap cuek yang dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan ini. Oleh karena itu, para murid juga meminta Yesus supaya tidak hanya cuek saja, tetapi juga mengusir perempuan itu agar tidak mengganggu mereka yang sedang beristirahat. Ada dua alasan yang sekiranya bisa dijadikan sebagai pertimbangan terkait kegelisahan para murid. Yang pertama, para murid gelisah tentu karena mereka sedang berhadapan dengan perempuan yang secara tradisional telah diketahui bagaimana pola kehidupannya sebagai perempuan Kanaan. Kedua, para murid merasa bahwa kehadiran perempuan Kanaan justru mengganggu kenyamanan mereka yang sedang beristirahat sejenak. Dalam situasi ini, si perempuan Kanaan mendapatkan tantangan baru dalam perjuangannya untuk mendapatkan pertolongan dari Yesus, yaitu kegelisahan para murid. Atau bahkan kegelisahan para murid ini bisa disebut sebagai suatu penolakan yang cukup ironis. Yesus berbeda dengan para murid. Meskipun para murid ingin supaya perempuan Kanaan ini diusir, tetapi Yesus justru membangun dialog, membangun percakapan yang mendalam dengan perempuan Kanaan terkait dengan kelayakannya untuk menerima pertolongan dari Yesus itu sendiri. Kepada para murid dan perempuan, Yesus menyatakan bahwa tugas perutusannya tidak hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel, tetapi juga kepada setiap orang yang datang kepadanya. Ini berarti bahwa dasar perutusannya selama pelayanannya sebelum kematian hanya diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi. Dengan menyadari bahwa Kanaan bukanlah bagian dari umat Israel, maka Yesus secara tidak langsung menegaskan bahwa Yesus memiliki hak untuk tidak menolong dan juga tidak memiliki kewajiban untuk menolong si perempuan itu. Yesus dengan tegas menyampaikan hal tersebut tentu karena Yesus sedang berhadapan dengan wanita Kanaan dan bukan wanita dari kalangan Israel. Meskipun dalam ayat 24 Yesus menyatakan bahwa dirinya diutus untuk domba-domba Israel yang hilang, namun di balik pernyataan itu, Yesus tetap berfokus untuk menguji iman perempuan tersebut yang begitu membutuhkan pertolongan untuk kesembuhan putrinya. Perempuan Kanaan ini melihat respon Yesus dan para murid yang demikian, tidak pantang menyerah tentunya. Meskipun si perempuan dianggap sebagai suatu gangguan oleh para murid dan permohonannya ditanggapi oleh Yesus dengan ujian iman yang luar biasa, namun perempuan ini tetap tegar untuk berusaha membujuk Yesus agar berkenan menyembuhkan putrinya. Dalam ayat ini, perempuan Kanaan tidak hanya mendekati saja, tetapi juga melakukan suatu sikap yang hormat kepada Yesus, yaitu menyembahnya dan menyampaikan kembali doanya yang berbunyi, "Tuhan, tolonglah aku." Ini berarti bahwa si perempuan Kanaan tetap memiliki keyakinan bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan kesembuhan bagi putrinya. Perempuan ini terus berjuang. Sampai di ayat 27, kita bisa melihat bahwa perjuangannya itu secara manusiawi layak untuk dilakukan karena dalam situasi yang terbatas. Meskipun Yesus telah memberikan penolakan yang halus untuk menolongnya, tetapi ia tetap berusaha untuk mencari jalan keluar atas hal ini. Meskipun juga secara manusiawi Yesus terkesan memberikan tanggapan dalam bentuk stereotip yang tampaknya menghina, yaitu gelar anjing, sebagaimana itu adalah gelar yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Namun perempuan tersebut tetap berusaha untuk mengambil hati dan perhatian Yesus supaya mengabulkan permohonannya. Ini berarti bahwa perempuan ini menanggapi penolakan Yesus dengan rendah hati, di mana dia tetap menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus, sekalipun Yesus menguji imannya. Dalam situasi yang sulit itu, perempuan Kanaan tetap berharap kepada Yesus bahwa dia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya, meskipun pertolongan yang diberikan kepadanya dan putrinya dalam level yang remeh-temeh begitu. Ini juga berarti bahwa meskipun pertolongan yang akan diterimanya dalam level remeh-temeh, namun bagi perempuan Kanaan ini menjadi rahmat yang luar biasa bagi dirinya dan secara khusus bagi putrinya yang sedang sakit, hingga mukjizat itu nyata. Jadi bukan hanya sekedar lirik lagu, tetapi juga sungguh-sungguh terjadi bahwa mukjizat itu menjadi nyata. Setelah Yesus melihat bahwa perempuan Kanaan memiliki daya juang yang menjadi bukti bahwa betapa besar imannya kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan bagi anak perempuannya, maka Yesus pun berkenan menyembuhkan anak perempuan Kanaan tersebut. Mukjizat itu segera terjadi ketika Yesus mengatakan, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Hal menarik yang dapat dilihat dalam ayat ini adalah ketika Yesus menyembuhkan putri perempuan ini dari jarak yang begitu jauh, hal ini juga mau menunjukkan bahwa Yesus adalah penguasa atau memiliki kekuatan yang besar untuk mengalahkan kekuatan iblis, serta mampu mengusir mereka dengan cara yang sangat luar biasa. Lalu dari perjalanan kisah ini, kita bisa melihat beberapa hal penting. Ada 3 pesan penting yang bisa kita jadikan pedoman dalam perjalanan hidup kita, yaitu dalam perjalanan hidup yang luar biasa dinamis ini, dalam segala situasi hidup yang up and down ini, penting bagi kita untuk melihat dan mencontoh ketegaran hati seorang ibu yang lapang karena memiliki daya juang untuk memohon kepada Tuhan Yesus dengan jujur dan apa adanya. Karena disinilah kita bisa melaksanakan juga amanat Paus Fransiskus, selalu berusaha untuk menemukan identitas diri yang sejati menjadi diri sendiri, serta kreatif dalam mengupayakan kekudusan dalam menjalani kehidupan ini. Karena Allah sendiri ingin menunjukkan rahmat-Nya kepada setiap orang dengan caranya masing-masing. Lalu pesan yang kedua adalah Allah itu selalu mengerti

0: seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Burung merpati terbang melayang, singgah sejenak di tepi kali. Mari teladani hati ibu yang lapang agar kasih tumbuh dalam diri setiap hari. Kembali saya serahkan kepada penyiar.
1: Terima kasih Bu Stefani. Sehat-sehat selalu Ibu, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Baik, mendengar demikian tadi Anda sudah bersama Ibu Stefani Cahyaningsih Sindiawati dengan tema Hati Ibu yang Lapang dalam mimbar Agama Katolik malam hari ini.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, setelah tadi Anda bersama dalam rangkaian mimbar agama Katolik, kini saatnya Anda akan menyimak ruang rindu berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan menghadirkan bintang tamu Neni Triana, Yana Akhbari, Aulina AWC, dan mereka adalah artis tahun 70-an dan penulis senior bersama Ita Purnamasari dan rekan Yudi Ismail. Sesaat lagi terus mendengar, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: 727-912 Jakarta malam ini.

0: Pendengar Pur Satu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya.
0: Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Iya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia Aris. Terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, oke. Sama kita,
2: sama kita. Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan. Jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan.
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah. Kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh oke, okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini, kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang, 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya, justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang.
0: Enggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Nah, ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oh, oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awi.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Wanita, Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah, terakhir ketemu dengan
2: ketemu kakak dengan saya ini, kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
4: Halo.
0: Ini
4: Mbak Neni. Halo, Mbak Ita, aku udah datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
4: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
4: Mbak
0: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
1: Dari 9
0: tahun.
4: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
4: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
4: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Nah, ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
4: tangan.
1: Saya,
4: iya.
1: Saya mau nyanyi.
4: Wow, naik ke atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
4: Lilis,
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau enggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididiklah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
4: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Dara Puspita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
4: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
4: Apa itu Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
4: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
4: Wah, luar jadi, biasa kalau, ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
4: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Neni, ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
4: untuk pastinya,
1: seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
4: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
4: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
4: udah
0: ngobrol.
4: Antri nih, Mbak Nini.
0: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
4: dari
0: ya.
4: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam.
4: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
4: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
5: Merdeka.
4: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
4: Ada mau disampaikan?
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
4: Silakan Pak
0: Ahmad. Langsung kenalan.
5: Bunda Neni.
4: Ada Bunda Neni, Bunda Yana dan Bang Awe.
5: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
4: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya.
4: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
4: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu
4: ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
4: Boleh, silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
4: Betul.
6: Lagu ini dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke, nanti ya.
4: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
6: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
4: Mbak Yana.
6: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
6: Ini Bu Farida tanyakan.
0: Okay.
6: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, Pak Awaludin.
4: Ada Pak Awaludin, Awe.
6: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap.
4: Nanti akan dijawab Bu Farida.
6: Iya, iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
4: Silakan.
6: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
6: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara.
0: Siap.
6: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
4: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, sehat apa kabarnya?
0: Alhamdulillah Oma. Sehat dong.
4: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
4: Merdeka.
7: Deh.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
4: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
4: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya tadi di tahun 68 apa?
4: Di tahun 68 ya, nanti akan
0: dijawab ya.
4: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
4: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
4: Oke, ya, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap. Oke.
7: Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
4: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
4: Iya, iya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong kirim salam enggak Mas Yudi?
4: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
4: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
4: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
4: dari
0: jawab
4: Palembang,
0: satu persatu ya.
4: Bogor
0: ada yang masuk
4: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
4: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
4: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
4: Silakan Pak Hasan.
8: Senior semua nih diborong sama
4: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
4: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
4: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
4: Bang Awaludin
8: luar biasa.
4: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
4: Sing ada lawan.
8: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
4: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
4: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
4: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
4: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita.
4: Ya.
8: Sehat ya Mbak Ita ya.
4: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
4: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
4: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
4: juga
0: mau jawab?
4: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
2: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
4: Cukup lama, cukup lama ya.
2: Starina aja 24 tahun.
4: Wow.
2: Sebelum di Starina.
4: Udah puluhan tahun.
2: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
4: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak
0: suka. Oh begitu Bunda Neni.
4: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
1: Mohon maaf ya. Saya orang Sunda ya.
4: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
4: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
2: Kalau saya sukanya bakso.
4: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
4: Rujak cingur. Jenengan
0: tiyang Surabaya
4: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
4: Sama
0: jadi
4: dong Mbak Yana.
2: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
0: Nangger.
2: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Oke. Rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
4: Bang
0: apa nih?
4: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong.
4: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
4: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
4: Bang Awi mah bisa aja.
3: Jadi 11 hari di situ.
4: Lontongnya
3: saya turun.
0: Karena nggak makan.
4: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya waduh, karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
4: apalagi
0: begitu.
4: Lontongnya gurih mas ya, wih.
0: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain ya. Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
4: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
4: Tahun 70-an.
0: 71 ya.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
4: Nah,
1: itu
4: terjawab ya Mbak Farida ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
4: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
2: Waduh, Mat Pelor. Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
4: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya jaman
4: dan
2: masih
4: diputer,
2: muda.
4: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer dengan TV itu, TV swasta sih kebanyakan.
4: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
4: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya. Dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Nah, jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
4: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
4: Mantap. Oh, baiklah kalau bro, begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
4: Ini kan ya. Kan termasuk kita. Enggak apa-apa.
1: Saya justru bangga ya.
4: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
4: Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
4: Pastinya Mbak.
0: Oke.
1: Iya dong.
4: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
4: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
4: Ketemu Tante Titi.
1: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
4: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
4: pasti,
1: ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap, dan kalau
1: wajah
0: begitu
1: juga alhamdulillah di 71 ini.
4: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
9: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
4: Wah. Aduh. Ini malah
0: masih remaja senior semua ya. Ya,
4: mukanya ini remaja semua.
9: Remaja
4: loh.
9: Kolot.
4: Duh. Awet muda ini Bunda Yana,
0: ya.
9: Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
4: Oh, aduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
4: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Senior. Kita harus hormat.
4: Iya dong, luar biasa.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke.
1: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
4: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Neni, aduh, keren.
0: Oke.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
4: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
4: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
4: langsung
0: dengerin dari
4: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis Yo, mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang jantung. Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Aduh, jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti ya. Mama Nia, ya. Siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama Nia, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama Nia?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat walaupun dalam keadaan yang enggak usah disebutlah, kita aku enggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap,
2: sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya. Iya, okay. Sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
1: Wah, biasa ini. Aduh,
0: kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Siapa aja?
0: Oh. Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh, terus Andi Ahmad.
1: Bang, oh, Bang Andi, iya. Kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
0: Es Mak Lilin. Cece.
1: Cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat gak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: Seru,
1: lu gak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita,
1: oh, Mbak Leli,
5: Ida Lema,
1: Mbak Ida dari sini.

0: Bondowoso.
1: Bu apa Bondowoso?
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Pak Putra. Hai,
3: selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
3: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
3: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
3: RRI tidak boleh kendor Mas Hari.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra, itu aja.
3: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Selampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
3: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih. Pak Putra.
3: Lancar hidupnya.
1: Amin.
3: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
3: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Nah, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Waduh. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
4: Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
4: Kalau secara teknis ini? Kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
4: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
4: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: mungkin di Facebook ya.
4: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
4: Nama saya
1: Awaludin.
4: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di
0: masing-masing
1: Instagram
0: posting,
1: masing-masing
0: ya.
1: Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
4: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benny Jo, di mana Do?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
5: Maha Damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
6: Iya.
5: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh kedengeran kok.
6: Denger kok.
0: Oh denger
6: tapi
0: tuh kan.
6: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
6: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
0: Oh,
1: begitu, baiklah.
0: Siap, Bung Benejo apa yang mau ditanyakan?
5: Disampaikan ya.
1: Siap,
5: Bang. Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya, film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus,
5: apakah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi itu yang
0: saya tahu.

0: Nanti dijawab ya Bang Dani.
1: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
0: Betul.
1: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
2: Siap.
1: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscilla Balebu, semangatnya Ibu Priscilla.
2: Ah, teman saya itu.
1: Klemen di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja. Oh, makasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
0: Selamat Oscar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Oscar.
3: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
0: Oh, okay. Bang Hendra.
2: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
3: Dari Sumenep ini,
0: Mbak. Silakan
3: Mas Hendra. Semuanya ya di studio.
0: Oke, Mas Hendra.
3: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
2: Oke.
0: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
3: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
2: Siap.
3: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau enggak ke sini rugi, Mbak.
2: Siap. Terima
0: kita
2: aja kasih.
0: Belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
2: Di Sumenep ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
2: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
3: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
2: Oke, baik.
0: Ya.
2: Itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
3: Yang penting kita sehat barangkali.
0: Amin.
3: Nanti bisa mampir.
0: Betul.
2: Siap.
3: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
2: Oke. Siap.
3: Ya, titip salam ya.
2: Oke.
0: Boleh, silakan Mas Hendra.
3: Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
0: Halo Mbak Neni. Oh iya.
2: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
0: sambung lagi.
2: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
0: Yes.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk yang di Ruang Rindu ya, ini pastinya. Kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener,
2: Mang,
1: oh, ya, itu ya, ya, itu ya, ya, ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kala itu.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: masyaallah. Ya. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya, zaman dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Enes, semua deh dulu saya.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Nyanyi rame-rame
2: pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan arisannya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah, apalah.
1: Banyak banget Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang BKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Saya satu-satunya yang lagi.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awe ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: hotel desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ida, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
4: Dengar itu acaranya keren sih pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah ih keren.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya iya.
4: Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya. Pengawet.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, iya.
0: Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap. Ditunggu ya.
4: Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece kelapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Ini terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
2: Bali
4: namanya
2: sidang,
4: ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap. Buat acara nanti.
0: Terima kasih
1: Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, Bapak. Namanya sama.
5: Ujungnya sama kita sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Neni silakan.
5: Oh gitu. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman untuk, apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya iya, apa gitu ya?
1: Oke, nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sarman.
1: Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya di Bondowoso, Putra Bagenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo. Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar. Dokar.
1: Ya.
0: Dokar. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Okay. Nah,
3: teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau
0: novel
3: itu muncul, memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, ya. Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran
0: ini. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: judul film yang sudah dibintangi.
2: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah. Wow, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
2: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Saya stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak apa, aduh tak apa-apa. Kenapa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah rupanya sutradara yang kita kan bikin dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, pokoknya awe di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turun ya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Mm-hmm. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: gara-gara
2: seni.
1: Apa sekolah seni ya?
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kilang kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Lost Man Mbak Puri itu saya desain sendiri.
0: Wah.
2: Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena iman sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh Mbak.
2: Monggo, iji, matur nuwun. Dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau idol ya mana ojo ngomong ngono Sri terus yang bu tuh gak boleh bu ya bu gitu kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan kanan ke kiri lupa salah yang benarnya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu menandakan saya selama ini nggak tahu makanya ulang tahun perkawinan mereka. Kami Losman diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong ini sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe
6: ada tamunya nih
1: iya ada bintang tamunya silakan Pak Kasiman
6: Awe Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
2: Awe
1: novelnya Bang Awe
6: kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen nah ini apa ada nih di novel ini kemudian judulnya tadi saya lupa nanti tolong judulnya dikasihkan
0: siap oke itu aja Pak Kasiman?
6: Ya kemudian ya tahunnya tahun berapa itu ciptanya diciptakan novelnya itu?
0: Oke.
6: Karena 12 tahun
1: ya. Oke Pak Kasiman. Siap.
6: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Kalau sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat, mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda
0: Ida Leman. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Okay.
3: Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya enggak karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik di Bunda Kanduang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Okay.
3: Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya itu saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Octavia, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus benar, Mbak
3: Ida. Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Yeah.
3: Nah, kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa.
3: Betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Banyak. Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Direncanain oleh Allah.
1: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay.
3: Amin.
0: Amin. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10.
0: Menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: Agustusnya.
4: Lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya, Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu,
0: itu seru.
1: Aduh, maka seru nih. Aduh,
3: tapi pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Nah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Lemon dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu. Nah,
0: gitu. Kita, cerita Sakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget alamin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
1: amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Bang
0: Awaludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bari dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Gak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Gak berasa kan sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan

0: Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih terus menyimak rangkaian Cirebon malam ini bersama saya Piana Wansa dan ditemani pengarah Teknik Kebung Budi Pendengar. Kini saatnya pendengar Anda akan menyimak mini drama yang akan kami hadirkan, produksi dari RRI Fak-Fak dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.

0: Samuel, kau sudah pulang?
1: Aduh, bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana,
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak berkabar baik, anak. Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, bapak.
1: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu, tapi akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi saya mau buktikan bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, bapak Lukas. Ketemu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, Ana.
2: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketum perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketum tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketum harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketum lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Lukas Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
0: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketum khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dapur nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iya, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung.
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, kau sudah buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh. tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan informasi bagi Anda yang mempunyai talenta ataupun bakat penyanyi, dan daripada Anda menyanyi dalam kamar mandi yang tidak penuh arti, pendengar, dan mengapa Anda tidak mendaftarkan diri saja pada audisi Bintang Radio 2026 yang dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus bagi putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Ajang pencarian bakat yang diselenggarakan RRI, khususnya di RRI Cirebon ini, kembali membuka ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi Anda sekaligus mengembangkan potensi di industri musik tanah air. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Bintang Radio. Nah, kalau Anda mendengarkan siaran ini, baik itu untuk Anda sendiri, untuk keluarga Anda, teman, kolega Anda, gitu pendengar ya, sesuai dengan umur dan lain sebagainya, silakan Anda bisa datang ke RRI Cirebon, Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, pendengar, untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan pendaftaran audisi Bintang Radio yang diselenggarakan oleh

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pagar Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan saat ini masih ada sebanyak 22,93 juta orang miskin di Indonesia. Jumlah ini menurun sekitar 430 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2025 lalu. Jumlah penduduk miskin tersebut merupakan hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas yang diselenggarakan pada Maret 2026 dan survei tersebut melibatkan 345 ribu rumah tangga sebagai sampel yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dan menurut Deputi Bidang Neraca dan Analistik Statistik, M.A.D. Mahmud, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 669.235 rupiah per kapita per bulan atau naik 4,33% dari September 2025. Garis kemiskinan paling besar dipengaruhi oleh komoditas makanan mencapai 74,7%, sedangkan peran komoditas bukan makanan pada garis kemiskinan hanya 25,3%. Dari hasil Susenas juga diketahui rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga adalah 3.091.866 rupiah per bulan atau pengeluaran dilakukan dalam sebulan. Jumlah miskin di Indonesia menurut Edi trennya menurun sejak Maret 2023 hingga Maret 2026. Namun, disparitas kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat lebar. Dan tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2026 mencapai 6,34%, turun 0,26% jika dibandingkan September 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 10,67%, turun 0,05% dibandingkan September 2025. Benarkah tuh mendengar terkait dengan BPS tersebut? Wah, kalaupun mempercayai tentunya juga harus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia mendengar ya, terkait dengan orang miskin di Indonesia yang menurut rri.go.id sesuai dengan laporan BPS turun ataupun berkurang 430 ribu orang. Semoga saja demikian mendengar ya, dan semoga saja semuanya bisa mencapai garis kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Bukan begitu mendengar?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Nadi Astacita.
2: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
5: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dibenarkan Pak Terasa. Kebersamaan bersama kami, Bro Satria dari Cirebon, dalam rangkaian Cirebon malam ini hingga nanti pukul 24 dan sudah pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 23 nanti pendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Jazz Music, di mana Anda akan menikmati rangkaian musik ataupun lagu-lagu yang kami akan hadirkan untuk menemani Anda sebelum Anda menikmati suasana istirahat bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan terpendengar, terkait dengan 17 Agustusan, di mana tentunya juga saya yakin di pelosok-pelosok negeri ini sudah mempersiapkan diri dengan mempercantik gang-gang yang ada di lingkungan Anda, ataupun juga para pemuda dan pemudinya sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan 17-an, di mana tentunya juga saya yakin sudah mempersiapkan diri, walaupun dengan urunan ataupun dengan PT-PT katanya gitu ya, membayar masing-masing BM gitu ya. Dan ini demi mensukseskan terkait dengan kemeriahan 17-an terdekat. Dan lomba 17 Agustus ini menjadi tradisi yang selalu memeriahkan peringatan hari ulang tahun RI, dan beragam permainan memiliki tujuan untuk mempererat kebersamaan sekaligus mengenang semangat perjuangan para pahlawan. Dan biasanya bagian yang sangat dinantikan dalam perayaan 17 Agustus adalah aneka ragam perlombaan yang diselenggarakan. Dan tentunya sangat ciri khas sekali mendengarnya adalah lomba makan kerupuk, tarik tambang, panjat pinang, balap karung, dan lain sebagainya. Dan ini mempunyai filosofi yang hadir atau dihadirkan dalam setiap lomba ini. Ya, tentunya juga mungkin ada berakit rakit telu, berenang-renang ke tepian. Dan itulah ketika kita akan meraih segala sesuatunya, tidak mungkin dengan membalikkan telapak tangan, semudah membalikkan telapak tangan, tapi butuh perjuangan, butuh effort, butuh usaha, dan juga doa. Dan untuk dia pendengar, semoga saja tentunya rangkaian kegiatan yang Anda akan lakukan di lingkungan Anda masing-masing, semoga semuanya bisa berjalan dan bisa memeriahkan sebagai tanda kecintaan kita kepada para pejuang yang telah meletakkan batu pondasi untuk mengisi kemerdekaan ini, pendengar. Bukan dengan korupsi tentunya pendengar, tapi dengan berbagai hal yang berkaitan erat dengan prestasi.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Anda akan terus bersama kami pendengar untuk menikmati rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24. Dan kini saatnya renungan malam, kan bersama Bung Suman.

Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini. Sekaligus saya Pian Alwansa didampingi pengarah Tiny Bung Fudi akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sudah mendengarkan, ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Cirebon beserta rekan yang dari pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali mengudara untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Rina Agustini akan menemani Anda di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara telah kami siapkan, di antaranya Mutiara Pagi.

0: pagi bersama Ustadz Ihsan Tobi SPD dengan tema 4 hal yang menghalangi terkabulnya doa seorang muslim. Warta Berita Daerah akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan Cirebon Menyapa akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kini saatnya kita akan jelang Mutiara Pagi.
1: Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD dengan tema 4 hal yang menghalangi terkabulnya doa seorang muslim. Alhamdulillah untuk Kang Ustadz sudah hadir di studio. Saya akan sapa. Assalamualaikum Kang Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sudah cukup membaik sekarang.
0: Kemarin itu sempat ini ya, ngenak, kurang fit.
1: Iya, 2 pekan.
0: Oke ya, sehat-sehat selalu ya Kang Ustadz ya.
1: Amin.
0: Baik, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin tanya-tanya nanti boleh ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau juga bisa melalui line telepon di 02318493259 dan juga di 486374. Tapi sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu ya tausiah yang akan diberikan oleh Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD dengan tema 4 hal yang menghalangi terkabulnya doa seorang muslim. Mangga Kang Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azhim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin adh-dhakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Tiada kata yang paling indah kecuali kata rasa syukur yang kita panjatkan menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta persembahan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Terutama adalah nikmat sehat, betapa sangat berharganya suatu kesehatan ketika orang tersebut dalam keadaan sakit. Maka dalam kondisi yang sehat patut kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah syukru bil lisan. Jauh dari itu, mewujudkan rasa syukur ini dengan terus berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita berupaya selalu menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjauhi segala apa yang dilarang, serta ketika perbuatan tersebut dilakukan kemudian menjadi murka. Allah Subhanahu wa taala murka ketika perbuatan tersebut kemudian dilakukan oleh seorang hamba yang kita upayakan untuk berusaha meninggalkannya. Maka dengan takwa inilah menjadi salah satunya bekal menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang lebih mulia, kehidupan yang lebih utama daripada kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Walal akhiratu khairu abqa, sesungguhnya negeri akhirat adalah lebih baik dua abqa dan lebih kekal di dalamnya. Maka dunia ini adalah sebagai kompetisi, perlombaan untuk bersama-sama mencari kebaikan-kebaikan di semua lini dan di semua sektor, di semua bidang dan di semua aspek kehidupan. Maka setiap orang mempunyai kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Bagaimana seorang guru melakukan kebaikannya ketika mengajar, seorang pedagang yang melakukan kebaikannya dengan berniaga, dengan berjualannya, seorang pekerja di kantor, dia melakukan kebaikannya dengan bekerja dengan profesionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, serta selalu bersikap disiplin dan patuh dan loyalitas terhadap apa yang sudah menjadi aturan, etika, serta moral-moral yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini menunjukkan bahwa kebaikan tersebut bisa dilakukan. Dan kompetisi-kompetisi yang seperti ini kemudian dilakukan oleh seorang manusia, oleh orang muslim, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk bersama-sama investasi kebaikan menuju kehidupan akhirat. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam, seorang nabi yang telah membuktikan keberhasilannya. Bagaimana 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari Makkah ke Madinah, dari ujung sampai ke ujung, menghadapi berbagai macam karakter umat-umatnya, dari mulai umat yang membangkang, umat yang mengintimidasi, umat yang hobinya menjatuhkan, umat-umat yang hobinya melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas, kemudian ia terus melakukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah menghadapi berbagai macam karakter umat yang demikian, tapi alhamdulillah beliau baginda Rasul tidak membutuhkan waktu lama 23 tahun. Islam tersebar di seluruh penjuru dunia, menegakkan satu kalimat yang mulia, li'la li kalimatillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita sudah sepatutnya menjadi seorang hamba, seorang umatnya. Kita berusaha meneladani, mencontoh perilaku yang dimiliki oleh baginda Rasul semasa hidupnya, sopannya, santunnya, serta perangai dengan siapapun, selalu berbuat baik dengan siapapun dan kapanpun. Karena teladan yang patut kita contoh, yang patut layak untuk ditiru dan sangat bisa membawanya pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah mencontoh daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RR Cirebon dimanapun berada yang kang sian cintai. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung kepada umat Islam adalah berdoa kepadanya. Doa ini bukan hanya sekedar rangkaian kata, susunan kalimat yang dipanjatkan, melainkan doa ini adalah sebagai wujud penghambaan, pengakuan, pengakuan diri kita atas kelemahan yang kita rasakan, atas kelemahan yang kita miliki, serta bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung dan mohon segala kebutuhan hidup. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba yang senantiasa mengangkat kedua tangannya dengan memohon kepadanya. Sebab apa? Setiap doa adalah tanda keimanan bahwa tidak ada kekuatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika orang tersebut enggan, tidak mau berdoa kepadanya, maka sikap merasa tidak membutuhkan pertolongannya, maka sebuah kesombongan dan keangkuhan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah perbedaan dengan kita. Kalau kita semakin sering dimintai, maka semakin risih. Sering dimintai tolong, dimintai tenaga, pikiran, sumbangsih dan sebagainya, maka semakin risih dan semakin menjauh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering diminta Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan hidup dan hajatnya, maka Allah semakin mencintai hamba tersebut. Dan semakin kita jarang berdoa kepadanya, maka Allah semakin tidak suka dengannya. Menunjukkan kesombongan tersebut karena tidak mau berdoa, meminta. Maka kata Allah, mintalah sebanyak mungkin kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka astajib lakum. Aku akan kabulkan permintaan serta permohonan yang kau panjatkan kepadaku, kata Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kata Allah dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kau harapkan. Aku akan kabulkan apa yang kau harapkan, apa yang kau minta. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan yang hina. Maka ayat ini merupakan bukti bagaimana sayang dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah tidak hanya membuka pintu doa, tetapi juga menjanjikan untuk doa tersebut dikabulkan. Oleh karenanya itu, seorang mukmin ini tidak boleh merasa ragu atau malu untuk memohon kepada Allah. Yakinlah engkau minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti doa tersebut akan dikabulkan dalam waktu yang tepat. Baik dalam urusan besar maupun urusan kecil. Oleh karenanya itu, mari kita merenung sejenak, muhasabah diri. Setiap dari kita memiliki doa yang dipanjatkan setiap harinya. Doa yang berisi harapan, doa yang berisi keinginan, cita-cita dan kebaikan lainnya. Namun seringkali doa yang dipanjatkan tidak kunjung dikabulkan. Lantas apa saja yang membuat sebuah doa itu terhalang dan lama dikabulnya? Sekiranya ada 4 yang Kang Syah sampaikan pada pagi hari ini. Bersumber dari seorang ulama bernama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mengatakan di dalam kitabnya An-Nafisul Uluwiyah fi Masailis Sufiyah, terdapat pada halaman 197 bahwa di antara penyebab doa seorang muslim terhalang ialah memakan dan menggunakan barang haram, berbuat zalim kepada sesama muslim, berdoa namun lalai terhadap perintah Allah, serta mereka yang memutus tali silaturahmi. Yang pertama, kita kaji satu persatu. Ada 4 yang membuat doa kita terhalang. Yang pertama adalah mengonsumsi dan menggunakan harta yang haram. Salah satu penghalang terbesar terkabulnya doa adalah ketika seseorang membiarkan dirinya hidup dari sesuatu yang diharamkan Allah. Bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga pakaian, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan hidup yang diperoleh dari harta yang tidak halal. Apa yang kita makan, apa yang kita minum dari harta yang haram, berubah menjadi daging, berubah menjadi darah dan tenaga yang menggerakkan tubuh. Begitu pula pakaian dan berbagai fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jika semuanya berasal dari harta yang haram, maka hal itu tidak hanya mengotori kehidupan lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga menjadi penghalang antara seorang hamba dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mungkin khusyuk, dia menguntaikan kalimat-kalimat indah, diksinya bagus serta puitis, ia sampaikan melalui rangkaian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia khusyuk. Tetapi ia lupa harta yang kau makan, makanan minuman, kau dapatkan harta tersebut dari cara-cara yang haram. Itu menjadi sebuah penghalang yang membuat doanya sulit untuk menembus langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan yang sangat menyentuh melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Seseorang tersebut dengan ciri-ciri rambutnya kusut, tubuhnya dipenuhi debu, lalu ia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berulang kali memohon, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Semua keadaan itu merupakan ada yang sangat dekat dengan terkabulkannya doa. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari harta yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maka pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang kalian cintai. Jadi yang pertama sebab doa itu sulit dikabulkan adalah mengonsumsi makanan minuman dari harta yang haram. Kemudian yang kedua, berbuat zalim kepada sesama. Ketiga, yaitu lalai menjalankan perintah Allah. Maka kedua sikap ini juga termasuk penghalang terkabulkannya doa. Bagaimana seorang muslim tidak cukup hanya rajin berdoa, tetapi juga dituntut menjaga hubungannya dengan Allah atau hablum minallah. Dengan sesama manusia hablum minannas, ketika seseorang gemar menzalimi orang lain dan abai, lupa terhadap kewajiban yang diperintahkan Allah, maka ia telah membangun penghalang baginya doa tersebut kepada dirinya. Kezaliman, intimidasi, fitnah, perbuatan keji, membuat orang lain tidak nyaman, bahkan berbuat jahat kepada orang lain, meletakkan sesuatu yang salah kepada orang lain, adalah dosa yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mengotori perilakunya sendiri. Demikian pula sikap lalai terhadap perintah Allah, baik dengan meninggalkan kewajiban maupun membiarkan kemungkaran terus berlangsung tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Padahal seorang mukmin diperintahkan untuk memulai, untuk melakukan amar ma'ruf, mengajak dalam perbuatan yang baik, wa nahyi mungkar, dan mencegah dalam kemungkaran. Baik pada dirinya, kemudian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat, kemudian mengingatkan bahwa ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar ditinggalkan, bukan hanya kerusakan sosial yang meluas, tetapi juga doa-doa yang dipanjatkan berisiko tidak dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf walatanhawunna 'anil munkar aw la yusikannallahu ayyaba'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian harus menyuruh untuk perbuatan makruf dan mencegah dari yang mungkar. Jika tidak, Allah hampir saja menurunkan azab kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, "Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Engkau berdoa, kalian berdoa, tetapi doanya tidak dikabulkan. Jadi perlu dihindari perbuatan zalim kepada orang lain dan tidak melaksanakan kewajiban dirinya sebagai seorang muslim atau hablum minallah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir sebagai penyebab penghalangnya doa lama dikabulkannya adalah berdoa untuk perbuatan dosa atau memutus tali silaturahim. Doa adalah ibadah yang mulia. Oleh karenanya itu, isi doa pun harus mencerminkan nilai-nilai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim tidak dibenarkan memohon sesuatu yang mengandung maksiat, kezaliman, atau keinginan untuk memutus hubungan keluarga dan persaudaraannya. Maka memutus tali silaturahmi ini adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Ketika seorang berdoa agar hubungan dengan saudaranya terputus atau memohon sesuatu yang mengandung dosa, justru ia telah menjadikan doanya sebagai sarana untuk keburukan. Padahal doa seharusnya menjadi jalan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan alat untuk mempelampiaskan kebencian serta permusuhan. Ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atallahu ma sa'ala au kaffa anhu minas su' mithlahu ma lam yad'u bi ismin au qati'atin rahimin. Tidaklah seorang berdoa melainkan Allah akan memberikan apa yang dimintanya atau menghadirkannya darinya keburukan yang sepadan dengannya. Selama ia tidak berdoa untuk sesuatu perbuatan atau memutus hubungan kekerabatan atau memutus tali silaturahmi. Oleh karenanya itu, dari keempat hal, empat penyebab yang menjadi terhalangnya doa yang Kang Ihsan uraikan, kita dapat belajar bahwa terkabulkannya doa itu tidak hanya bergantung pada kesungguhan atau kekhusyuan atau keseriusan ia pada saat bermunajat, tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dipengaruhi dalam kualitas kehidupan kita, baik itu menjaga kehalalan rezeki, menjauhi kezoliman, menaati perintah Allah, serta memelihara hubungan baik silaturahim, silatul fikri kepada kekerabatan kita, saudara-saudara kita. Ini merupakan bagian daripada ikhtiar dan upaya agar doa-doa kita lebih dekat kepada pengijabah atau mengkabulkannya doa tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk pemaparan di awal, Mbak.
0: Baik, terima kasih Kang Ustadz. Dan untuk Anda pendengar Mangga yang mau ingin bertanya ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau juga melalui line telepon di 02318493259 dan juga di 486374. Baik, sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Iya, Ibu Reni di Plumbon, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
2: Assalamualaikum Kang Ustadz, sudah sehat?
1: Alhamdulillah sudah lumayan.
2: Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali bisa ceramah di Mutiara Pagi.
0: Yeah.
2: Mohon izin bertanya, tadi kan ada empat hal yang doanya tuh tidak dikabulkan oleh Allah. Yeah. Nah, diantaranya ya tadi sudah diuraikan, menggunakan barang yang haram, kemudian berbuat zolim, selain menjalankan perintah Allah dan berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan silaturahmi. Sekarang dibalik, seandainya yang empat tadi sudah dilaksanakannya oleh setiap manusia, apakah ketika doa itu sudah dipanjatkan dan masih belum dikabulkan gitu, adakah yang salah atau memang doa di dunia ini tidak dikabulkan? Tapi ada yang mengatakan katanya doa kita itu ditunda dan akan dikabulkan di akhirat nanti. Apakah seperti itu gitu, dan bagaimana orang yang betul-betul memutuskan tali silaturahmi, tidak mau artinya memaafkan kesalahan orang lain meskipun orangnya sudah, kata orang Jawanya sih apa, nyelondo gitu lah, minta maaf gitu, sampai serius gitu, tapi orangnya ya kayaknya masih malas gitu, masih nggak mau. Nah, apakah yang begitu juga itu bisa berdosa bagi orang yang tidak mau memaafkannya? Mohon penjelasannya Kang Ustadz, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Untuk Warina, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni yang ada di Plumbon yang sudah bergabung. Dan Mangga, untuk Anda juga masih bisa bergunakan line telepon ya di 02318493259 atau di 486374. WhatsAppnya di 081324951935 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kasmo di Subang, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz Muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Kasmo?
3: Ya, biasa Pak Kasmo. Pendengar Ustaz Muda tiap Kamis.
0: Iya, setiap Kamis ya.
3: Iya. Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat.
1: Amin.
3: Masih penuh diberi ampunan sama Allah, diberi segala macam itu kak nikmatan di dunia. Ya biasa Ustaz Muda, aduh ini takasnya senang pisan ya paparan itunya, menerangkan Qurannya gitu. Ya minta diterangkan surat Ali Imran ayat 31 gitu.
0: Okay.
3: Mudah-mudahan ini jadi perhatian bakasmu gitu.
1: Amin.
3: Saya hidup di dunia ini betul-betul keterima Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Amin. Segitu aja menerima, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon terlebih ya. Dahulu kita angkat ya. Tadi sudah ada Ibu Reni dan juga Pak Kasmo dan ke Ibu Reni. Kalau misalnya doanya ditunda di dunia, akankah nanti di akhirat dikabulkan? Yang kedua, bagaimana orang yang tidak mau memaafkan walaupun kita tuh sudah berusaha katanya? Mangga Kang Ustaz.
1: Dalam surat Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Ghafir ayat 60 tadi sudah disampaikan dan dibacakan, Kak Ihsan bacakan ulang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan atau akan kabulkan apa yang kau harapkan. Tetapi dari ayat ini, dari dalil ini, penyebab bagaimana doa tersebut itu terhalang, tidak sampai menembus langit dan tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala, artinya tertahan doa tersebut karena ada beberapa faktor. Empat tadi faktornya yang sudah disampaikan oleh Kang Ihsan, bagaimana konsumsi makanan-makanan yang ia dapatkan dari cara rezeki yang haram, kemudian ia sering berbuat zalim, berbuat keji, berbuat buruk, merugikan orang lain dan dirinya, dan abai lupa terhadap perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bagaimana dia itu berdoa tetapi doa tersebut dengan perbuatan yang tidak pantas dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya dengan memutus silaturahminya. Ini menjadi penghalang. Maka ketika empat hal ini masih ada atau masih dilakukan oleh seseorang tersebut, sekalipun rujukannya mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan kata Allah. Tapi dikabulkannya kapan? Nanti. Ketika tidak ada penyebab yang menjadi penghalang doa tersebut, kemudian ia tidak melakukannya, maka doa tersebut akan dikabulkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana ketika doa tersebut tidak dikabulkan selama hidup di dunia, akankah nanti dikabulkannya pada saat nanti di akhirat? Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, lebih mengetahui dari apa yang kita ketahui. Kita tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahui. Wallahu a'lamu, Allah lebih mengetahui. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kau tidak. Allah mengetahui kapan doa tersebut dikabulkannya di waktu yang tepat. Ini yang menjadi kerahasiaan. Tugas kita bagaimana doa itu dibarengi dengan ikhtiarnya, atau upaya kita, atau action dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan cara apa agar doa tersebut cepat dikabulkannya? Ya tadi, dengan mengurangi atau bahkan menghindari dari keempat faktor tersebut. Fa insyaallah, cepat atau lambat, kapan atau pas waktu dalam keadaan seperti apa, doa-doa tersebut pasti akan dikabulkan. Ini janjinya Allah di dalam surat Al-Ghafir ayat 60 tadi. Ud'uni astajib lakum. Itu. Kemudian yang kedua, ketika doa tersebut dipanjatkan tapi dalam hidupnya dia memutus silaturahmi, dia tidak mau kenal lagi dengan saudaranya, maka ini sudah jelas menjadi doanya tidak terkabul karena dia memutus tali silaturahmi. Karena silaturahmi ini sangat penting. Kita ini hidup di dunia adalah sebagai makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada jenazah yang mengkubur sendiri. Ketika dia meninggal, maka membutuhkan orang lain untuk memandikannya, kemudian mengkafaninya, menyolatkan, bahkan mengkuburnya, itu juga membutuhkan orang lain. Maka sesuatu yang harus selaras, bagaimana hablum minallah dan hablum minannas ini harus sejalan. Kewajiban dia kepada Allah baik, serta interaksi bermuamalah kepada orang lain sebagai makhluk sosial, ia lakukan dengan penuh kesadaran dan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan kepada sesama dan kepada orang lain. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Bu Reni tadi. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. yang artinya katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dengan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini adalah perintah agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Engkau ikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah engkau mencintai Allah, kemudian fattabi'uni, mengikuti perintah-perintahnya dalam syariat Islam, merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, maka wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa engkau, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu makna dan pelajaran daripada Quran surat Al-Imran ayat 31.
0: Baik. Terima kasih Kang Ustaz atas penjelasannya. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Mbak Rina Agustini.
0: Iya,
4: Ibu. Kutilang Darat.
0: Ibu Indra di Pelayangan, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mangga, Ibu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Kang Ihsan Tobi S.Pd.I.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Indra.
4: Sudah sehat?
1: Alhamdulillah sudah membaik.
4: Sakit apa? Katanya gak boleh tanya sakit apa ya, tapi belum tahu. Karena badannya masih gendut kok.
0: Masih tampak sehat ya.
1: Amin, semoga sehat terus. Demam Bunda Indra, radang tenggorokan, panas, ya faktor cuaca.
4: Demam asmara.
0: Bisa jadi ya Bu Indra ya.
4: Iya. Begini Kang Ustaz. Kalau saya tadi mendengar hidup ini seakan kompetisi, ada tadi Kang Ustaz katakan. Tapi ada yang lain mengatakan hidup ini bukan kompetisi. Hidup ini suatu perjalanan. Jadi nikmatilah. Dan kalau ada doa yang belum dikabulkan seperti itu, bukankah apa, jadi kita tidak selalu segera mendapat yang kita inginkan. Jadi Allah itu memberikan, mengabulkan doa kita pada saat yang tepat, bukan cepat-cepat. Nah, jadi dan saya juga pernah mendengar kalau kita tidak membaca selawat Nabi, maka doa kita tergantung, belum sampai. Nah, yang demikian itu bagaimana menurut Kang Ustaz Ihsan Tobi? Jadi mari kita nikmati perjalanan kita. Segalanya akan datang pada waktu yang tepat. Terima kasih Kang Ustaz. Terima kasih Mbak Rina.
0: Sama-sama Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bukan kompetisi tapi sebuah perjalanan. Jadi nikmatin aja katanya. Kalaupun ternyata doanya belum terkabul, berarti belum waktu yang tepat gitu ya, pasti Allah ya. Lalu benar kalau misalnya kita berdoa tidak mengucapkan sholawat, jadi sholat, ini doanya masih menggantung, Kang Ustadz Mangga.
1: Kalau di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan itu, wa mal hayatu dunya illa la'ibu walahun. Ada juga ayat yang wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya hidup itu adalah sunda gurau, tempat bercanda. Wa mal hayatu dunya illa la'ibu walahun. Dunia itu adalah tempatnya bercanda, guyon dan sebagainya. Ini yang kemudian bumbu daripada sebuah kehidupan. Bagaimana hidup itu isinya itu ya ada kompetisinya sebagai pemicu bahwa dia punya gairah untuk menjalankan semangat kehidupan. Kemudian hidup juga sebagai tempat bercanda, hayatu dunya ila la'ibu, tempatnya bercanda, tempatnya guyonan. Jadi jangan terlalu serius-serius melulu. Maka secara keseluruhan ya memang hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju akhirat, nanti titik akhirnya antara surga atau neraka, dan itu hidup yang sesungguhnya abadan. Mula-mula kita enggak hidup di dunia, mula-mula kita hidup di alam ruh. Berapa lama wallahu alam, tidak kekal kita hidup di alam ruh, pindah ke alam janin. Berapa lama? 9 bulan di kandungan ibu kita, orang tua kita, bunda kita, mamah kita, pindah lagi setelah ke alam janin ke alam dunia yang kita jalan saat ini. Berapa lama? Tergantung kesempatan dan kontrak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ada yang 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun, berbeda-beda. Kita melihat Nabi Allah Muhammad 62 tahun, 63 tahun. Nah, kemudian setelah selesai daripada hidup dunia, pindah lagi perjalanannya, tidak lama menetap, pindah ke alam barzah. Setelah ke alam barzah barulah perjalanan awal menuju kehidupan akhirat, dari mulai yaumul ba'ts, yaumul mizan, yaumul mahsyar, shiratal mustaqim dan sampai sebagainya dan seterusnya sampai dunia sampai surga atau neraka. Maka secara bahasa Inggrisnya life is journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ya, nikmatilah setiap perjalanan, nanti kita melihat bagaimana semangat, bagaimana ngedon, kemudian bercandanya, seriusnya. Itu yang merupakan bumbu bahwa kehidupan tuh isinya tuh seperti itu. Tetapi jangan sampai engkau lalai dan lupa bahwa makhluqatul jinna wal insa illa liya'budun. Esensi kita diciptakan oleh Allah ini adalah sebagai illa liya'budun. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan versi kita masing-masing. Nah, itu.
0: Baik. Baik. Terima kasih Kang Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Ahmad di Limbangan Garut.
5: Iya, antara kota dalam provinsi.
0: Mangga, mangga.
5: Assalamualaikum Kang Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf ya, sedikit aja di luar tema. Saya pernah beberapa hari yang lalu mengikuti masalah ini di salah satu media radio juga itu kan. Begini, dia mengatakan bahwa krisis Timur Tengah itu dia misalkan tidak ada kaitan dengan agama. Terus diprotes sama saya, seperti Israel kan menggempur. Saya pun tahu tidak kena agama, kenapa banyak masjid di Gaza yang digempur, yang digempur. Kalau tidak kena dengan agama, jagalah tempat-tempat peribadahan, jangan dihancurkan. Kemudian anak yang tidak berdosa kok dibunuh kan, seperti itu. Makanya di sini jangan-jangan kalau memang ada kaitan, tetap kalau pendapat saya ada kaitannya. Kalau toh bagaimana kalau toh memang itu kan, jagalah masjid-masjid yang di Gaza. Berapa ribu masjid dihancurkan oleh orang Israel itu. Nah, ini yang saya ceritakan, apakah sikap sebetul Israel itu ada kaitan dengan lantar doa Yahudi, dimana kan belum tunduk, daripada tunduk kan lebih baik jadi debu kan. Itulah perjuangan Muslim di Palestina, tidak mau tunduk. Nah, bagaimana menurut Kang Ustadz tentang perkataan yang seperti berada di umat Islam tetap yang menjadi seperti bagaimana itu yang bicara itu bukan orang kayak saya yang awam, dia mengerti agama tapi kenapa bicara seperti itu. Jadi seolah kayaknya kalau Israel dan dibilang saya macam ada netral. Bagaimana Kang Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai peperangan yang terjadi di sana ya. Dan kalau menurut pandangan Kang Ustaz sendiri, apakah benar kalau perang tersebut ini tidak ada kaitannya dengan agama katanya? Sementara kan berkaitan juga dengan doa, mungkin satu sisi yang menginginkan ya tanah tersebut gitu, dan untuk bisa menundukkan tanah tersebut.
1: Di Palestina ini adalah sebuah negara yang sangat berharga, salah satu kiblat dan rujukannya bagaimana sejarah telah membuktikan dan mencatat, bahkan tertuang dalam sebuah dalilnya surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid Aqsa ini menjadi sebuah tempat singgahnya baginda Rasul dalam melakukan Isra dan Mi'raj. Bagaimana perjalanannya pada malam 27 Rajab, perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi Masjidil Aqsa ini tidak hanya milik umat Palestina, tetapi juga sebagai umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Lalu melihat dari perjalanan ini bagaimana berharganya dan bernilainya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, diupayakan dan diusahakan agar terus bisa terjaga dan terlestari jangan sampai kemudian keambil oleh negara sebelah yang sampai hari ini, sampai detik ini tidak pernah berakhir untuk melakukan ekspansi dan pergempuran kepada orang-orang yang ada di Palestina. Nah, sebetulnya kalau Kang Isen berpendapat secara umum, secara universal, ya tidak ada kepentingan dan sebagainya. Inilah sebuah perebutan sebuah wilayah saja, yang kemudian dengan berbagai macam upayanya, dengan berbagai macam strateginya dikaitkan dengan agama. Padahal negara yang menggempurnya itu wilayahnya kecil, gitu ya. Kalau terlalu luas dengan bahasa geopolitik tidak terlalu paham saya. Tetapi secara umum yang diketahui ini adalah perebutan daripada wilayah. Tetapi yang kemudian terus kita kekeh agar bisa jangan sampai terebut, dan kemudian apa namanya segala asetnya berebut kepada orang, direbut oleh orang-orang Yahudi, maka apa yang kemudian yang kita bisa banggakan, yang kemudian kita bisa lestarikan daripada sejarah yang pernah dilakukan Isra Miraj oleh baginda Rasul di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ini. Gitu. Jadi kerahkan semua kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam seharusnya di seluruh penjuru dunia ini agar aset yang sangat berharga yang berada di Palestina yaitu Masjid Al-Aqsa ini jangan sampai kemudian dikuasai wilayahnya, negaranya, bahkan masjidnya tersebut. Ini menjadi sebuah tanda-tanda ya untuk berakhirnya kehidupan. Jadi ketika semuanya sudah tidak ada lagi yang mau berbicara soal seperti ini, kemudian apatis terhadap informasi-informasi muslim di dunia, maka apa yang kemudian bisa dibanggakan? Limadza al-muslimun mutaakhirin? Kenapa orang-orang muslim sekarang itu menjadi orang yang terbelakang, sedangkan orang non-muslim menjadi mutaqaddimin, orang yang menjadi terdepan? Karena tidak ada kekuatan, semangat juang yang dimiliki oleh umat Islam ini untuk memperebutkan aset-aset yang berharga yang dimiliki dan sudah terbukti dalam sejarahnya. Itu kalau untuk pandangan Kaisen berkaitan dengan pertanyaan tadi.
0: Ya. Baik, terima kasih, dan Rina bacakan live chat dulu ya yang ada di kanal YouTube RRI Cirebon. Ada Pak Ibu Indra Budiwati, alhamdulillah selalu menyimak. Ada Pak Jumadi, assalamualaikum Ustadz, saya selalu minta dan minta kepada Allah, dalam hati saya malu selalu minta karena saya merasa hamba yang banyak salah dan juga rendah katanya. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu ya pertanyaan dari ya, Pak Jumadi. Sering banget kita, karena memang sering banget minta, jadi kayak ngerasa aduh malu gitu. Dan satu sisi juga layaknya sebagai seorang hamba dan juga manusia biasa ya, banyak salah dan juga merasa rendah. Itu bagaimana?
1: Ya itu tadi perbedaan kita. Kalau sering diminta sama orang lain, kita semakin risih, semakin enggan, dan semakin tidak suka, bahkan muncul sebuah kebencian, ingin menghindar sama orang yang sering minta kepada kita. Berbeda dengan Allah, berbeda. Kalau Allah semakin sering diminta oleh hambanya dalam kondisi apapun, status hamba tersebut, mau rakyat biasa, mau pejabat, mau karyawan, mau siapapun itu, mau dia berbuat dosa, mau tidak berbuat dosa, semakin banyak meminta kepada Allah, semakin Allah senang kepada hamba tersebut. Dan berbeda ketika hamba tersebut semakin jarang meminta, maka Allah semakin gak suka. Gitu. Makanya mintalah kepadaku, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepadaku sebanyak mungkin, aku akan kabulkan. Bukan cepat atau lambat, tapi di waktu yang tepat. Nah, itu perbedaan ya. Jadi tidak perlu minder, tidak perlu merasa wah saya ini banyak salah dan dosa. Tidak ada manusia yang gak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap hari orang tersebut dan kita semua itu berhadapan dengan perbuatan salah dan dosa. Dan tidak ada orang yang mau berbuat dosa kecuali dia tanpa sadar. Dan sehebat-hebatnya orang yang berdosa adalah mengakui dosanya, kemudian bertaubat, tidak melakukan dosanya. Nah itu.
0: Baik. Baik, terima kasih Kang Ustadz. Ada Lina Nafisa, alhamdulillah sangat menyimak dari Depok. Dan pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Mama Ikoh Milon yang ada di PLD. Apa perbedaan sholat fajar dan sholat qobliyah subuh? Boleh nggak sholat fajar dikerjakan pada pukul 2 sampai dengan 3 pagi katanya?
1: Qobliyah subuh kan sebelumnya sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh itu ada sholat fajar sebelum matahari terbit, ada sholat fajar atau sholat syuruk gitu ya. Nah itu ya mungkin kalau kisaran hari, karena setiap bulan kan berbeda ini ya, berbeda-beda ya waktunya itu. Subuhnya itu kadang geser maju, kadang geser mundur. Ya kisaran antara jam 5 lebih 30 gitu ya, itu sudah masuk sholat fajar atau sholat syuruk boleh dilakukan gitu. Kalau sholat qobliyah subuh kan sebelum melaksanakan sholat subuh gitu.
0: Baik-baik. Dan Mutiara Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau seseorang memaafkan kesalahan atau kezoliman orang lain tanpa sepengetahuan orang yang menzoliminya, apakah hal ini juga bisa menghapus dosa-dosa si pemaaf tersebut? Mohon pencerahannya dari Pak Abdurrahman yang ada di Bumi Ayu. Sehat selalu Pak Ustadz katanya.
1: Amin, amin. Iya tadi, tadi agak sedikit ini. Apa tadi? Secara poinnya tadi.
0: Memaafkan tanpa sepengetahuan orang yang menzolimi.
1: Iya, iya.
0: Apakah bisa menghapus dosa-dosa si pemaaf tersebut?
1: Iya pasti. Ya ini luar biasa. Yaitu cerminan daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul dizolimi, diludahi bahkan setiap subuh sebelum berangkat ke masjid, ke tempat ibadah itu Rasul diludahi, dicaci maki, dihina. Tapi tanpa sepengetahuan orang yang menzolimi, Rasul memaafkannya itu. Nah ini sangat luar biasa. Ini justru malah tingkat apa namanya, tingkat tasawuf yang tertinggi itu seperti itu. Tanpa orang yang zolim minta maaf, ya sudah memaafkan. Okay. Nah ini, dan ini kita masih belajar untuk berada pada tingkatan hati yang seperti itu.
0: Baik, baik. Sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir ya untuk Mutiara Pagi kali ini, dan mungkin Kang Ustadz boleh membagikan sebagai closing statement. Silakan. Ya,
1: semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita, melapangkan jalan bagi terkabulkannya doa-doa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa rendah hati serta istiqomah dalam melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan setiap doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan waktu yang tepat, dan Allah juga menggantikan rencana-rencana baik kita menjadi rencana yang lebih terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
0: Baik, terima kasih Kang Ustadz, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain episode ya, dan sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih juga atas kebersamaan Anda mendengar di Mutiara Pagi kali ini. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak sempat dibacakan, dan hingga di sini Mutiara Pagi, saya Rina Agustini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Tentu merupakan satu kebanggaan ya untuk Kota Cirebon karena bisa masuk ke dalam 8 besar kategori lomba perpustakaan tingkat Provinsi Jawa Barat ya. Ya kami ucapkan selamat kepada Kelurahan Sunyaragi dan mudah-mudahan ke depan jangan hanya 8 besar, kalau dimungkinkan bisa kita juara satu.
2: Pilihan Gubernur serentak 2027 kita sedang menyusun regulasi karena sudah terbit PP, kita sambil nunggu Permendagri kita mempersiapkan perda. Kita akan merencanakan perkiraan ya sampai sekarang di bulan November 2027.
1: Tentu merupakan satu kebanggaan ya untuk Kota Cirebon karena bisa.

0: Nyaragi menembus 8 besar lomba perpustakaan kelurahan se-Jabar. DPMD Kabupaten Cirebon siapkan pilwu serentak 2027 di 177 desa. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi menembus 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik se-Jabar 2026.
1: Untuk kita tunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi dan memiliki daya saing yang cukup kompetitif dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat.
2: Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon berhasil masuk 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Kota Cirebon, sekaligus diharapkan memacu peningkatan budaya literasi di masyarakat. Pegiat literasi Cirebon, Rian Haryanto, menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kualitas pengelolaan perpustakaan yang baik. Menurutnya, koleksi buku yang memadai, tata kelola digital, hingga

0: yang diraih Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi kelurahan lain di Kota Cirebon untuk terus berprestasi di berbagai bidang.
1: Kalau menurut pendapat saya tentu merupakan satu kebanggaan ya untuk Kota Cirebon karena bisa masuk ke dalam 8 besar kategori Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Barat ya. Ya kami ucapkan selamat kepada Kelurahan Sunyaragi dan mudah-mudahan ke depan jangan hanya 8 besar. Kalau dimungkinkan bisa kita juara satu, kita tunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi dan memiliki daya saing yang cukup kompetitif dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kita bisa berprestasi di segala aspek, di segala bidang, termasuk salah satunya di bidang keperpustakaan. Nah, ini menjadi satu nilai plus untuk Kota Cirebon.
0: Rulianto mengatakan, pihaknya akan menjadikan keberhasilan Sunyaragi sebagai bahan pembelajaran melalui studi banding agar dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah kecamatan juga terus mendorong seluruh kelurahan menyediakan ruang baca, memperkuat literasi digital, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai seberapa penting keberadaan perpustakaan kelurahan bagi masyarakat yang berhasil dihimpun reporter Aura Aulia.
3: Baik, perkenalkan nama saya Sabiran Rufadilah, asal saya dari Kecamatan Lemah Abang. Menurut saya, perpustakaan dari kelurahan itu sangat penting karena ada dua hal. Yang pertama, itu bisa memberikan akses yang mudah kepada masyarakat karena melihat banyaknya sekolah-sekolah yang jauh jaraknya dari masyarakat gitu. Yang kedua, menarik minat masyarakat untuk membaca karena dekat lokasinya, jadi orang-orang tuh tergoda gitu, tertarik untuk membaca. Nah, jika dua hal ini sudah terpenuhi, maka Indonesia Emas bisa dimulai dari kelurahan.
4: Perkenalkan, nama saya Sherly Agustin dari Kecamatan Depok. Perpustakaan kelurahan sangat penting karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menambah wawasan, serta mendukung kegiatan belajar bagi semua kalangan.
5: Perkenalkan, saya Alia. Menurut saya, keberadaan perpustakaan kelurahan bagi masyarakat itu sangat penting ya, terutama bagi generasi muda dan juga pelajar. Karena bisa menjadi tempat yang dapat dengan mudah diakses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, lalu juga menambah wawasan, dan juga bisa menjadi salah satu alasan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
6: Dengan Rosindi dari Islamic Center. Pentingnya karena bisa menambah wawasan juga. Mm-hmm. Kayak ilmunya bisa dari buku-buku itu juga, baca, sering baca buku gitu.
7: Dengan Mas Hamdan dari Wuru. Untuk perpustakaan sendiri itu bagus untuk masyarakat agar niat bacanya itu lebih bagus lagi gitu, biar literasi menjadi lebih baik gitu. Iya, apalagi kan buat anak-anak gitu, biar nggak main HP terus gitu.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait peran penting perpustakaan di era saat ini, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Sekar Damayanti, bersama pustakawan ahli pertama dan pendongeng di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Berlian Mintoning Tias Esos.
8: Kalau menurut Ibu sebagai pustakawan, Bu, melihat keberhasilan Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi yang berhasil masuk 8 besar lomba perpustakaan kelurahan terbaik di Provinsi Jabar tahun ini tuh seperti apa, Bu?
9: Oke, baik Mbak Sekar, izin menjawab ya. Jadi kalau kita boleh melihat ke belakang bahwa sebenarnya prestasi yang diraih oleh Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu bukan suatu hal yang instan, yang kayak memang baru langsung didapat gitu. Jadi memang kegiatan ini, kegiatan lomba Perpustakaan Kelurahan itu memang ini adalah tahun kedua yang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon itu laksanakan. Jadi kami punya ada dana alokasi khusus dari Perpusnas. Jadi memang kami itu tahun lalu juga mengadakan lomba yang sama, dan tahun lalu itu untuk Kelurahan Sunyaragi itu mendapatkan juara yang ketiga. Nah, tentunya mungkin mereka ini ya mempersiapkannya lebih baik lagi di tahun ini. Dan puji syukurnya tahun ini tuh mereka mendapatkan juara yang pertama begitu. Jadi kalau berarti kalau kita boleh lihat bahwa mereka memang mendengarkan masukan-masukan yang memang waktu saat itu ya, saat lomba tahun lalu itu diberikan oleh para juri, kemudian mereka

0: mempersiapkan lebih baik, dan tentunya catatan-catatan poin-poin yang menjadi nilai lebih mereka tonjolkan. Kalau dilihat dari perpustakaan Kelurahan Sunyaragi pasti ada plus minusnya ya, tapi mereka kemudian menunjukkan hal-hal yang positifnya. Jadi hal-hal yang kurang tentunya ditutupi dengan hal-hal yang positif. Nah, kalau boleh lihat gitu bahwa mereka cukup baik dalam kolaborasi gitu. Mungkin secara manajemen Pak Lurah juga baik ya, jadi kayak berkolaborasi, ada inovasi, ada dampak. Karena ada, kalau tidak salah, ada 8 instrumen yang memang proses penilaiannya itu mereka itu kan mendapatkan juara 1, berarti kan dari kota itu, dari berapa ya, kalau di ini itu ada 22 kelurahan, tapi tahun lalu kan ada yang satu yang menang, jadi hanya 21 kelurahan. Jadi dari 21 kelurahan ini, Kelurahan Sunyaragi perpustakaannya juara 1. Nah, dari 8 instrumen itu, mereka punya inovasi dan dampak. Nah, itu mereka besar, cukup besar di situ gitu ya. Nah, yang menjadi keunggulan salah satunya di perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu ini Mbak, otomasi. Jadi belum semua perpustakaan itu punya manajemen perpustakaan. Jadi mereka sudah terotomasi. Jadi ada data-data sudah terinput semuanya, dan kemudian peminjaman pengembalian itu sudah ada SLIM namanya ya. Gitu. Jadi terotomasi seperti itu.
1: Dalam membangun minat baca masyarakat khususnya di kalangan anak-anak, remaja, keluarga itu seperti apa, Bu?
0: Ya, jadi kalau kita tahu ya, kalau misalnya ibu-ibu ini atau misalnya kita udah baca gitu, kalau biasanya dari dalam kandungan gitu ya, sudah didengarkan, sudah mulai dibacakan gitu, itu secara secara teori memang ada gitu. Dan minat baca itu berawal pastinya semua itu kan lahir dari keluarga ya, jadi keluarga terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kita lihat mungkin perpustakaan dinas perpustakaan dan arsip Kota Cirebon kan hanya menyediakan ya, tapi semua berawal tentunya dari keluarga terlebih dahulu. Kita menyediakan apa yang dibutuhkan kita sebagai pendukung. Nah, kalau menumbuhkan minat baca, kalau dilihat dari tingkatan-tingkatannya, biasanya diawali kan dari anak-anak ya, bisa PAUD, TK, SD, SMP, sampai situ. Karena kalau udah SMA kan berarti udah remaja seperti itu ya. Nah, kalau dari anak-anak menumbuhkan minat bacanya gimana sih? Paling mudah dan gampang itu storytelling.
1: Ini terakhir Ibu Lia, ada harapan sama pesan bagi masyarakat nggak Bu agar semakin aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan pemberdayaan khususnya di lingkungan kelurahan Ibu?
0: Ya baik Mbak, jadi harapannya tentunya saya sebagai seorang pustakawan ya mengharapkan bahwa perpustakaan itu nggak cuma dilihat sebagai tempat menyimpan buku. Karena orang tuh pasti taunya ya, oh di perpustakaan itu ya tempat buat simpan buku, tapi sebagai rumah untuk belajar. Karena bukan hanya kita baca aja, pinjam buku, kembalikan gitu, bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi di dalamnya itu banyak hal yang bisa kita pelajari gitu.
2: Satu rumah yang merangkap tempat usaha di Desa Sindang Laut Kabupaten Cirebon terbakar pada 5 Agustus 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Cirebon yang menerima laporan warga pada pagi hari langsung menerjunkan petugas dari sektor Lemah Abang, Pangenan, dan Cikulak untuk melakukan pemadaman. Kabid Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana PPSP Disdam Karmat Kabupaten Cirebon, Eno Sujana mengatakan setibanya di lokasi, anggota langsung melakukan pemadaman dan memotong lajur api pada area yang belum terbakar guna memutus api agar api tidak menjalar. Percikan api diduga berasal dari korsleting listrik di ruang tengah lalu merembet ke bangunan lainnya. Warga sekitar yang melihat kobaran api sempat berupaya memadamkan kebakaran dengan peralatan seadanya. Akhirnya Usai berjibaku lebih dari 2 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api secara penuh serta dilanjutkan dengan pendinginan dan pendataan lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Disdamkar Mat Cirebon mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kelayakan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha. Langkah pencegahan sangat penting untuk meminimalkan risiko kebakaran akibat korsleting listrik. DPMD Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan Pilwul serentak 2027 di 177 desa.
3: Pilihanku serentak 2027, kita sedang menyusun regulasi.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Cirebon mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kuwu Pilwu serentak tahun 2027. Persiapan dilakukan dengan menyusun regulasi daerah, menyusul terbitnya peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan mengatakan bahwa pihaknya kini masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri, Pemen Dagri sebagai acuan teknis sebelum menyelesaikan peraturan daerah. Berdasarkan perencanaan sementara, Pilwu serentak dijadwalkan berlangsung pada November 2027. Sebanyak 177 desa di Kabupaten Cirebon diproyeksikan akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
3: Pilihanku serentak 2027, kita sedang menyusun regulasi karena sudah terbit PP, kita sambil nunggu Permendagri, kita mempersiapkan perda. Kita akan merencanakan perkiraan sampai sekarang di bulan November 2027 sebanyak 177 desa.
4: Selain menyiapkan regulasi, DPMD juga telah memperoleh arahan terkait penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting. Namun penerapannya belum dilakukan secara penuh di seluruh desa. Menurutnya penggunaan e-voting hanya akan diterapkan pada satu tempat pemungutan suara TPS sebagai sampel di setiap desa yang mengikuti Pilwu. Melalui persiapan regulasi dan penerapan e-voting secara bertahap, pemerintah Kabupaten Cirebon berharap pelaksanaan Pilwu serentak 2027 dapat berjalan sesuai aturan, tertib, dan menjadi bagian dari modernisasi tata kelola pemilihan kepala desa. Aura Aulia melaporkan.
2: Pemkot Cirebon memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di Blok Cadas Ngampar RW 08 Kopiluhur Kelurahan Argasunya tetap terpenuhi selama musim kemarau. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida telah meninjau secara langsung kondisi di lokasi sebagai tindak lanjut atas laporan berkurangnya pasokan air bersih milik warga. Peninjauan dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menyiapkan langkah penanganan. Siti mengatakan koordinasi lintas instansi menjadi kunci percepatan penanganan kebutuhan air bersih untuk masyarakat di Cadas Ngampar. Pemkot Cirebon langsung menugaskan BPBD dan PDAM Kota Cirebon untuk mendistribusikan air bersih. Penyaluran sementara menggunakan 3 mobil tangki setiap pekan dengan total volume sekitar 15.000 liter disesuaikan dengan kapasitas bak penampungan yang tersedia di lokasi. Siti Farida menegaskan penyediaan air bersih akan terus menjadi perhatian pemerintah khususnya saat musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. Menurutnya, pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Sementara itu, Ketua RW 08 Kopiluhur Kelurahan Argasunya Hairudin mengapresiasi respon cepat Pemkot Cirebon yang segera menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Aksi main hakim sendiri dinilai berawal dari kombinasi emosi, moralitas, dan rendahnya kepercayaan hukum.
5: Kepada hukum sendiri, kemudian terkait dengan moralitas itu juga berpengaruh.
6: Aksi main hakim sendiri terhadap pelaku dugaan tindak kejahatan dinilai dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan. Mulai dari rendahnya pemahaman hukum, menurunnya kepercayaan terhadap penegak hukum, hingga moralitas dan emosi masyarakat yang mudah tersulut. Hal tersebut dikatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Elia Kusuma Dewi, dalam dialog bersama RRI Cirebon. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya dari satu penyebab, sehingga membutuhkan upaya pencegahan yang menyeluruh.
5: Ini memang kompleks terkait dengan mungkin pemahaman masyarakatnya yang memang ada yang kurang gitu ya Pak terkait dengan hukum. Tetapi tidak hanya itu, terkait dengan memang tingkat kepercayaan tadi itu kepada hukum sendiri, kemudian terkait dengan moralitas itu juga berpengaruh. Jadi memang ini banyak yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi itu sebenarnya. sebenarnya tidak hanya satu dua kan gitu. Ketika itu berbarengan ketemu semua ya sudah, kan sudah tersulut marah, emosi, ya sudah.
6: Senada dengan pernyataan tersebut, warga Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Firdaus, melihat aksi main hakim sendiri merupakan reaksi masyarakat terhadap tingginya angka kriminalitas dan menurunnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Sehingga sebagian warga merasa lebih puas menyelesaikan persoalan langsung di lokasi kejadian.
7: Betul, dari tingkat kepercayaan publik yang menurun ke penegakan hukum menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Masyarakat lebih terpuaskan untuk main hakim sendiri, masyarakat lebih tersalurkan untuk menyelesaikan di tempat pada pelaku kriminal tersebut.
6: Menanggapi pandangan tersebut, Elia menilai persepsi masyarakat yang dipengaruhi pengalaman terhadap penegak hukum memang menjadi salah satu faktor yang memperbesar potensi aksi main hakim sendiri. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya memperkuat edukasi hukum secara berkelanjutan, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum agar setiap dugaan tindak pidana tetap diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pembangunan gedung sekolah rakyat terintegrasi 38 Kabupaten Kuningan direalisasikan Oktober 2026.
8: Pembangunan gedung sekolah rakyat terintegrasi 38 Kabupaten Kuningan dijadwalkan mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Sekolah yang akan dibangun di atas lahan seluas 7 hektar di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan itu diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kepala Sekolah SRT 38 Kabupaten Kuningan, Eva Septian Wida mengungkapkan, selama proses perencanaan dan pembangunan gedung berlangsung, siswa asal Kabupaten Kuningan untuk sementara mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Eva menjelaskan, pembangunan fisik sekolah oleh Kementerian Pekerjaan Umum diperkirakan berlangsung selama 8 bulan. Dengan demikian, pada Juni 2027, fasilitas sekolah ditargetkan rampung dan siap digunakan untuk menerima peserta didik baru pada Juli 2027 dengan target kuota tahun ajaran pertama sebanyak 500 siswa. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, sekolah rakyat ini tidak membuka pendaftaran secara mandiri.
9: Kami di SRT 38 Kuningan, Bintisan, di tahun kemarin di awal buka, kami merekrut hampir 100% siswa yang drop out sekolah. Jadi siswa-siswa drop out dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang memang drop outnya karena faktor ekonomi, ada juga yang korban bully, ada juga yang korban pergaulan sosial. Jadi ikut tawuran, kemudian dikeluarkan oleh sekolah asalnya, kemudian ada juga korban pelecehan seksual, dan ada beberapa yang mungkin lebih kompleks.
8: Ia menjelaskan, seluruh calon peserta didik dijaring oleh pendamping program Keluarga Harapan berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi melalui survei lapangan untuk memastikan calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping PKH, Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, serta seluruh pihak yang menjadi garda terdepan dalam proses penjangkauan calon siswa. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawal dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar tepat sasaran. Sabila Nur Fadilah melaporkan.
2: Di balik derasnya arus informasi yang mengalir tanpa henti di jagat digital, ancaman hoax kian mengintai. Dari HP hingga percakapan medsos, informasi yang belum terverifikasi menyebar begitu cepat, bahkan seringkali tanpa kendali. Menyikapi kondisi tersebut, Polres Majalengka mengambil langkah strategis dengan memperkuat pengawasan melalui patroli siber. Kapolres Majalengka AKBPM Aldi Sulaiman menegaskan pembentukan tim patroli siber menjadi salah satu prioritas utama dalam menghadapi maraknya penyebaran berita bohong di wilayahnya. Tim ini akan bergerak di balik layar, menelusuri jejak digital, hingga mengidentifikasi potensi penyebaran informasi palsu yang dapat memicu keresahan warga. Meski baru dibentuk, keberadaan patroli siber menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang digital tetap sehat dan aman. Kapolres menekankan perang melawan hoax tidak bisa mengandalkan aparat. Peran warga dinilai krusial sebagai benteng pertama dalam menyaring informasi. Literasi digital menjadi kunci utama dalam menghadapi derasnya informasi di era modern. Dengan membiasakan verifikasi dan mencari sumber pembanding, warga dapat membedakan mana informasi yang valid dan yang tidak. AKBP Aldi mengingatkan penyebaran hoax bukan sekedar persoalan etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum serius. Pelaku penyebar berita palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE serta ketentuan pidana lainnya. BPBD mencatat kekeringan kembali terjadi di Kelurahan Argasunya sejak Juni 2026 setelah sempat mereda tahun sebelumnya.
10: Baru di tahun 2026 di bulan Juni sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon kembali memprioritaskan penanganan kekeringan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, menyusul mulai munculnya krisis air bersih pada musim kemarau tahun 2026. Kondisi tersebut mulai dirasakan warga sejak Juni dan menjadi perhatian utama BPBD bersama unsur terkait. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Arif Aditya Firmansyah, mengatakan Argasunya masih menjadi wilayah yang paling terdampak kekeringan setiap musim kemarau. Menurutnya, faktor geografis membuat masyarakat setempat kesulitan memperoleh air bersih meski telah membuat sumur hingga puluhan meter.
10: Miris juga melihat penduduk ketika sudah mengalami krisis air bersih. Mungkin salah satunya adalah faktor geografis di sana. Warga di sana membuat sumur sampai puluhan meter pun ketika sudah musim kemarau banyak yang kering. Frekuensi perjalanan kekeringan khususnya di wilayah Kelurahan Argasunya itu dari tahun 2023 ya, saya ambil sampel 2023, 2024 lumayan tinggi, 2025. Nah, ini 2025 kita tidak mendapat laporan kekeringan dengan kondisi yang masih stabil, aman. Baru di tahun 2026 di bulan Juni sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
11: Selain Argasunya, BPBD juga mencatat adanya dampak kekeringan di Kelurahan Kalijaga. Namun kondisi di wilayah tersebut dinilai tidak separah Argasunya karena kebutuhan air bersih warga masih dapat dipenuhi untuk keperluan sehari-hari. Arif menambahkan, di Kalijaga bantuan air bersih umumnya hanya dibutuhkan untuk kebutuhan konsumsi seperti memasak dan minum. Berbeda dengan Argasunya yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk hampir seluruh kebutuhan rumah tangga sehingga penanganannya menjadi prioritas BPBD Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Keraton Kasepuhan Cirebon kembali menggelar tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
12: Makna apeman itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala.
4: Keraton Kasepuhan Cirebon kembali melaksanakan tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi yang digelar pada bulan Safar ini menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus doa bersama agar masyarakat dijauhkan dari segala mara bahaya. Pati Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat, mengatakan bahwa tradisi apeman merupakan bagian dari rangkaian tradisi Mauludan yang setiap tahunnya tetap dipertahankan. Menurutnya, rangkaian tersebut diawali dengan buka semikan yang dilaksanakan pada 5 Safar dan ditutup pada 5 Mulud bertepatan dengan rangkaian siraman panjang. Ia menjelaskan doa tolak bala dalam tradisi apeman berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang menganggap bulan Safar sebagai bulan yang identik dengan berbagai musibah. Namun menurutnya, hakikat musibah dapat terjadi kapan saja sehingga momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
12: Makna apeman itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim, kita bersama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Kiai Jumhur, kita berdoa bersama-sama meminta lindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari tolak bala atau mara bahaya. Karena filosofi di bulan Safar menurut cender masyarakat itu biasanya di bulan Safar itu banyak bala. Sebenarnya bala itu belum di bulan mulu apa di bulan Safar saja sebetulnya. Itu apa musibah gitu.
4: Selain apeman, Keraton Kasepuhan juga akan melaksanakan sejumlah tradisi lainnya menjelang puncak Mauludan. Di antaranya gerbauan atau pelaburan tembok keraton menggunakan tanah merah di kawasan Siti Inggil dan di Keraton Dalem Agung Pakungwati, serta Rebo Wekasan yang pada tahun ini diperingati pada 13 Agustus. Sementara itu, puncak rangkaian Mauludan akan ditandai dengan pelaksanaan siraman panjang, yakni proses pencucian benda-benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati yang kemudian diarak pada 12 Mulud atau nantinya bertepatan dengan 26 Agustus 2026. Aura Aulia melaporkan.
2: Dispora Kota Cirebon menilai pemuda memiliki peran sentral dalam mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat.
6: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon untuk mendorong peran aktif generasi muda dalam membangun daerah. Kepala Dispora Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan pemuda memiliki posisi sentral dalam mengimplementasikan tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Salah satunya melalui kegiatan kompetisi futsal antar pelajar yang digelar KNPI sehingga eksistensi pemuda dapat dirasakan mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat umum.
13: Jadi implementasinya alhamdulillah teman-teman pemuda melalui KNPI mulai besok ya mengadakan kegiatan futsal, kompetisi futsal untuk anak-anak sekolah, dan itu salah satu wujud eksistensi pemuda ya, artinya eksistensi pemuda bisa dirasakan oleh masyarakat mulai dari tingkat pendidikan, tingkat sekolah sampai dengan masyarakat umum, dan ini yang menjadi modal utama kita semua ya, karena dengan kolaborasi dengan teman-teman pemuda, pembangunan pemerintah Kota Cirebon di Kota Cirebon ini bisa semakin baik lagi.
6: Andi menambahkan kolaborasi antar pemerintah dan organisasi kepemudaan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Cirebon. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan perlu terus diperkuat agar semangat kemerdekaan tidak berhenti pada peringatan 17 Agustus semata, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini, dan update terus informasi setiap saat di website rri.co.id. Dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
14: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Majalengka. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB menunjukkan kasus yang melibatkan anak masih terus terjadi sepanjang 2026. Hingga Juli 2026 tercatat 18 kasus kekerasan terhadap anak yang masuk dalam penanganan, dan angka tersebut sudah mencapai 45% dari total kasus yang tercatat sepanjang 2025, yakni sebanyak 40 kasus. Yang menjadi perhatian, sebagian kasus justru melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat korban. Kondisi ini membuat upaya perlindungan anak tidak hanya membutuhkan pengawasan di ruang publik, tapi juga di lingkungan keluarga yang orang-orang dan juga orang-orang yang berada di sekitar korban. Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak PPA DP3AKB Kabupaten Majalengka Teti Kurniawati mengungkapkan, dari 18 kasus yang tercatat hingga Juli 2026 terdapat 8 kasus dengan pelaku yang disebut berasal dari lingkaran keluarga terdekat. Dan menurut Teti, dalam sejumlah kasus pelaku memanfaatkan kedekatan dengan korban untuk melakukan pendekatan secara manipulatif. Pelaku dapat menggunakan iming-iming tertentu untuk membangun kepercayaan sekaligus membuat korban berada dalam posisi sulit untuk melawan atau menceritakan kejadian yang dialaminya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak membutuhkan perhatian dari lingkungan terdekat ya. Keluarga, sekolah, dan juga masyarakat perlu membangun ruang yang aman agar anak memiliki keberanian untuk berbicara ketika mengalami tindakan yang tidak semestinya. Untuk proses hukum, laporan kasus yang masuk kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Majalengka. Sementara DP3AKB berperan dalam memberikan pendampingan kepada korban, khususnya untuk membantu proses pemulihan psikologis. Pendampingan tersebut dilakukan melalui layanan psikologis serta rujukan ke fasilitas kesehatan apabila diperlukan. Penanganan diarahkan agar korban memperoleh dukungan secara menyeluruh, baik dari sisi fisik maupun mental. Persoalan kekerasan di Majalengka tidak hanya menyangkut kasus kekerasan terhadap perempuan, juga masih ditemukan ya. Sepanjang 2025 DP3AKB mencatat 9 kasus kekerasan terhadap perempuan, sementara hingga pertengahan 2026 sudah terdapat 4 laporan yang masuk. Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT juga menjadi perhatian. Menariknya, menurut DP3AKB, kasus KDRT yang ditangani lebih banyak dialami pasangan yang telah berusia matang dibandingkan pasangan yang menikah pada usia dini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini bisa terjadi ya pada berbagai kelompok usia dan juga latar belakang pendengar. Karena itu, pencegahan membutuhkan kesadaran bersama, termasuk keberanian korban maupun masyarakat untuk bisa melaporkan kejadian. DP3AKB Majalengka menghimbau masyarakat agar tidak menutup mata ketika mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Laporan dapat berkaitan dengan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, KDRT, hingga pelecehan seksual. Dalam penanganannya, DP3AKB berkoordinasi dengan berbagai pihak. Unit PPA Polres Majalengka berperan juga dalam proses hukum, sementara tenaga medis serta psikolog dilibatkan untuk membantu pemulihan korban. Pendampingan menjadi bagian penting karena dampak kekerasan tidak selalu berhenti ketika kasus selesai secara hukum. Trauma yang dialami korban dapat berlangsung panjang ya, mempengaruhi kehidupan mereka di kemudian hari. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya memastikan pelaku diproses secara hukum, korban juga membutuhkan lingkungan yang aman, dukungan keluarga, layanan kesehatan, dan juga pendampingan psikologis. Ya, pendengar, melalui sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, keluarga, dan juga masyarakat, upaya perlindungan diharapkan dapat semakin kuat ya. Tujuannya bukan hanya menghentikan kekerasan yang terjadi, tetapi juga mencegah kasus serupa berulang, sekaligus memutus rantai trauma yang berpotensi membekas sepanjang hidup korban. Kasus kekerasan anak di Majalengka ini mengkhawatirkan ya, dan pelaku ini justru dari lingkungan terdekat. Seringnya terjadi seperti itu, justru dari lingkungan terdekat, dan ini menjadi perhatian untuk kita semua ya pendengar ya. Beragam informasi lainnya segera akan disampaikan yang akan tergabung dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
3: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
6: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
4: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
7: Secara umum perkembangan komoditas utama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
6: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar